Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Zikasi. Kita masuk sekarang di interval kedua dan juga masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru dan pastinya seperti biasa dong. Interval kedua kita ditemenin juga nih Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Yang masih pantengnya terima kasih Seyeng. Yang sudah WhatsApp juga hatur nuhun ya. Apalagi yang sudah bergabung juga lewat live TikTok di 1015 Dahlia FM. Selamat pagi ada sama Teh Ida. Cenanya hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Teh Ita dari Gerlong setiap bodi hadir. Pulang anting wae Cok Ita. Kerenangan naon atau oco. Kerenangan nu amis-amis merenya. Sadu paning bung buahan gitu Seyeng. Teh Yati Pak Garsi selamat pagi. Dan juga ada sama Ibu Tori. Ibu Tori, hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Cepat ujah, Tasikmalaya, Sukir. Hatur nuhun juga sudah selalu terus pantengin Radio Dahlia ya. Ada Ayah Sanum juga, hai. Ada Erni, ada juga Sally, Sicilia juga selamat pagi. Pokoknya mah luar biasanya pagi-pagi ini tuh udah pada sarapan belum? Ayo dong sarapan ya, meskipun dikit tapi harus yang ya harus masuklah ke perut ya biar tidak wali leuw cenah sieng. Ada lagi sama siapa nih? Erlan Bungsu. Ada Prayogi Banjaran atau nuhun. Ibu Tori itu di Tasikmalaya Selatan, Cenang Erlan. Oh iya. Terima kasih Bu Tori. Salam buat wargi di Tasikmalaya Selatan di sana ya. Ada lagi sama siapa nih? Erlan dari Malaysia hadir Putra Sunda. Lagi ngumbara Putra. Lagi ngumbara ke Malaysia. Oh. Mama Fiandi Tasik juga hadir. Bayong Bong TRNI. Digoyang Bayong Bong. Digoyang sayang. Digoyang Bayong Bong. Digoyang sayang. Sayang. Sayang. Sayang. Sayang. Dari Baros Arjasari juga hadir. Ada Teh Siti Ajija. Selamat pagi. Yang lagi nungguin paket katanya ya. Di kawasan Malaysia juga katanya di Sarawak. Lagi pantengin Erlan terus pokoknya. Luar biasa Seyeng. Teh Cucu Cibuntu hadir. Teh Esti Dago selamat pagi. Mama Ina Holis juga halo Seyeng. Ada lagi sama siapa ini teh? Ada Emput aja lagi di Dubai juga. Resep pokoknya Sukron Besti. Sukron dari Mabuhai. Pantengin lewat streaming Radio Dahlia FM Seyeng. Jangari Cianjur digoyang Seyeng. Ya, ada lagi sama siapa nih dari Sukajadi juga Teh Ida hatur nuhun. Warkop Astana Anyar hadir juga Bapak Iwan. Ada Ibu Tati Ujung Berung Budayan Searca Maning Teros di Munjul Sindang Sari juga terima kasih ya Seyeng ya. Olo olo olo olo. Olo. Akang Iwan sok buru awur-awur doi Akang Iwan. Ada Kang Wayudin, Pangauban Ciwide, selamat pagi ya. Jangan lupa ngopi, cenah. Iya dong, harus wayah gini ya. Jangan lupa nih, abis sarapan langsung lanjut ngopi. Biar tidak boloho, sayang ya. Ngopinya di mana? Tinu Tehel. Tinu Tehel imah. Bari ya, bari tinggal ke Dungala Liwat. Cenahnya. Ada Ibu Memes juga, selamat pagi sambil beberes rumah nih. Katanya pantengin Erlan di Gatsuwarta. Oke, Bu Otik juga hadir dari Sukamelang Mountain Breeze. Ada Teh Neni Gotik Pasir Koja juga digoyang, sayang. Ibu Enjoy dari kawasan Ujung Berung juga hadir ya. Perawan Ujung Berung pokoknya mah mual ieunya, mual birek selalu terus pantengin Radio Dahlia ya, sayang. Ada Kang Hasan Majalaya hadir, Teh Denok Baraja. Ada juga sama Kakek Agus Cibo Cibangkong. Ada lagi sama Teh Yuning Yuyun. Sama Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje. Pokoknya mah selalu digoyang wenya di sini di Radio Dahlia FM ya. Tapi jangan lupa juga nih warga Dahlia, kalau misalnya sekarang punya si kecil tapi lagi rewel susah makan, ya udah kasih aja deh Biolisin Vitahani ya. Ini terbuat dari madu asli dan juga dengan ekstrak ikan gabus. Jadi cocok banget nih biar si dede ya, si kecil ini lahap makan, berat badannya jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Langsung juga beli Biolisin Vitahaninya sekarang juga di apotek, di e-commerce atau juga di Beno Farm Official Shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Plus. This is a Sobra Yacht Liberty.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Persembahan Biolisin Vitahani.
1: Mari kita lihat saatnya info kriminal bersama Biolisin Vitahani. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria dewasa. Korban merupakan seorang anak berkebutuhan khusus, dan menurut kakak korban, dia tahu kejadian itu karena ada warga yang memberitahu bahwa adiknya diduga sedang diperlakukan tidak pantas oleh seorang pria dewasa. Dan keluarga kemudian berusaha mencari keberadaan pria tersebut yang diduga melakukan perbuatan pencabulan. Terduga pelaku awalnya membantah tuduhan tersebut. Namun, saat beberapa warga sekitar speak up atau juga bercerita, barulah pelaku mengakui. Nah, sekarang pihak keluarga sudah lapor polisi dan mereka berharap dapat keadilan. Karena sampai saat ini pelaku masih berkeliaran bebas nih, warga Dahlia. Kasian ya, anaknya pasti gak bisa berontak. Tega banget ih ngerusak ke masa depan anak orang. Apalagi ini anak berkebutuhan khusus yang harusnya kita lindungi. Ya, semoga pelaku segera dihukum dan juga semoga tidak ada lagi kejadian yang serupa. Ya, jadi harus air namanya harus omat, ngawanti-wantinya kudu tarapti, ngajaga pun anak teh cenanya. Apalagi benar-benar yang harus dijaga gitu kan ya. Jangan sampai lepas dari pandangan, meningkannya di rumah aja we ya cenah gitu ya. Bener, entong ka mana-mana besti cenanya soalnya naon sieun besi di roga hala sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

Selamat pagi nih buat para pedagang yang lagi pada ini ya, lagi pada pantengin Erlan, terima kasih. Buat yang lagi jualan bubur, selamat pagi Zeyeng. Semoga selalu marema terusnya buburnya Zeyeng. Apalagi saya jual kupat tahu, ya teh, oh bener resep. Ah, Kangkus dari Stadion Sangkuriang, ya pantengin Erlan juga, terima kasih. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ada Ricky Horoskop juga, terima kasih udah pantengin. Ada Epi juga, hai. Dari situ Raja Sumedang juga hadir, Teh Sunda. Ada Teh Eli dari Padalarang juga selalu pantengin terus Radio Dahlia sih ya. Terima kasih tetehku yang cantik. Ada juga sama siapa nih, Neng Yolan KBB, Ibu Eha Lembang, Mama Rina di Suci juga pantengin Erlan, asik. Ada juga dari kawasan Pasar Baros, ini Kang Lukman. Ada Teh Nilam di Buah Mahal Toha, ada juga Bunda Dinda Ciwidey. Selamat pagi ya Bunda. Ada berikutnya sama siapa nih Erlan? Ada sama Teh Yuli dari Soreang, sama A.A. Syamsu juga hadir di Goyang. A.A. Syamsu udah ngopi belum? Jangan lupa ngopi ya, biar tidak boloho ya A.A. Syamsu. Ada Ibu Cendani Cimahi juga hadir, Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, Teh Devi. Teh Deviano dari Ciwidey bersama Mami yang selalu pantengin Erlan Magatru. Tayang! Ada Jenong Sukawangi juga, hai. Teh Mia Pasteur, Bunda Iswari dari Cikalong GI, Ibu Aam juga hadir. Di Majalaya ngiringan, caranya Sarang Asep di Majalaya. Teh Ita daripada pulang anting mah mending ngopi Sarang Abi gitu Erlan. Cenah tuh, cenah buru tuh, ayo ngajak ngopi Ce Ita. Oco.

0: Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani.
1: Vita Hami, Vita
0: tentu.
1: Hami, Vitamin.
0: Salah, halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani. Kumaha tuari oce cikano iya nya. Halo. Halo Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani.
2: Bioli Shin Vita Hani.
0: Vitaminku salah deui wae. Heeh nyambung aku dulu bener ambung ah. Buru urang neangan nu nelepon nu loba nya heeh cikan. Halo Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani. Tentu
1: Biolisin tentu vitaminku.
0: Tentu biolisin vitaminku.
1: Biolisin tentu vitaminku.
0: Tibalik tentu biolisin vitamin.
1: Ah
0: bener. Tong tibalik ah catet buru ayeuna interval kadua kudu eta. Pokona mah kudu dicatet interval kadua etanya password nanya. Cikan.
1: Vitaminku.
0: Jadi anda Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
1: Biolisin vitaminku.
0: Nah gitu. Bagus banget bener pinter. Ih. Iya kayaknya ini udah sarapan ya jadi pinter ya. Oh iya bener. Bagus. Jadi tambah gue mau jadi rampus makannya iya. Oh bener. Wah Uci. Kita gak goyang dulu sih yeng. Siap ya, coba 1, 2, 3, go!
1: Wargi digoyang di Kopi Dangdut.
0: Hei, kemana tuh gurung-gusuh? Ngagogok. Cima uci maku maha tuh. Nyau ah. Mungkin itu HP-nya kagelom ya. Atau kalau enggak, kalau HP-nya enggak kagelom, kayaknya kabahem ya. Uci, jual parum. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani.
3: Tentu Bioli Shin untuk kiku.
0: Salah. Tentu Bioli Shin vitaminku. Nah, sih mending gak disebutkan sama berapa kali, mending salah. Wae, anjau ah. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani.
1: Tentu Bioli Shin vitaminku.
0: Ih, bagus. Ah, gitu Kang Deden tadi salah. Ini sarang siapa?
1: Erni Katapa
0: ka mana wae. Baik sayang, kamu sehat di sana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, kenapa kamu teh meni leles lihat begini andalem tumben?
1: Bangun tidur.
0: Pantesan. Bangun tidur andalem. Heeh, enggak apa-apalah. Kita ngagoyang dulu ya biar semangat yuk. Ayo. Siap ya teh Erni Katapa. 1 2 3 go.
1: Goyang,
0: pergi
1: digoyang, goyang di kopi,
0: dangdut,
1: tut.
0: Hey, nggak gogo buat siapa sih,
1: Yeng? Goyangnya buat Pak Erlan.
0: Siap, oke. Amin.
1: Buat pergi dahlia tercinta aja semuanya digoyang.
0: Oke, digoyang semuanya sih, Yeng. Ari, ini gocinnya buat siapa tuh?
1: Gocinnya mah buat Pak Erlan.
0: Oke, siap atunya. Terima kasih, cantik. Pokoknya mah panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengannya Dahlia kerung agak-agak goyang.
0: Goyang balik, ada si Dede lucu banget bisa ngagoyang ya. Mama Arul Pusdai, selamat pagi Bu Empoy, situ Patengang juga hadir. So Herman, Kang Edet di Lagadar juga hadir. Ada lagi dari Malangbong, Garut hadir Malangbong. Ada Teh Airosita ya, Asep Lampung, Adian Pasir Kemir, Mama Jainal atau Teh Neni Herman Baksum. Ada Mami Noneng Jati Handap dan juga sama Mama Zidan Zikri. Udah gitu juga sama siapa ini teh. Ada lagi sama yang lagi pantengin teh Kang Indra di Ledeng. Hatur nuhun ya. Teh Ratna Kopo Immanuel dan juga Mama Lilis Ciwidey. Mama Apep digoyang Mama Apep. Santi Kopo, Kang Deden Cipteng dan juga buat semuanya ya. Kita bergoyang lagi di sini yuk. Mual ayah pitunuhun. Wani diriungkan. Pereng ah. Go. Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang. Sik asik.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Biolisin Vitamin.
8: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
9: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
11: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
9: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Buat Gedalia kalau punya si kecil yang lagi susah makan, ya sebenarnya berat badannya itu biasa nggak nambah-nambah. Pengen atau aku punya anak itu sebenarnya gemoy gitu ya, udah gitu nggak gampang sakit, tapi berat badannya ideal ya. Orang tua mana sih yang nggak seneng kalau lihat begitu? Iya dong, makanya pakai yang namanya Biolisin Vitahani untuk si kecilnya ya. Biolisin Vitahani ini udah teruji dari madu asli yang juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus nih, warga Dahlia. Bisa mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga nggak gampang sakit ya. Segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, favoritnya wargi atau juga Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Terima kasih Biolisin Vitahani yang sudah membersamai ya di interval kedua kita di Kopi Dangdut Dahlia. Yang sudah WhatsApp juga terima kasih, tentunya yang sudah teleponan terima kasih. Yang sudah nonton di live TikTok juga terima kasih. Nanti ketemu lagi besok ya. Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 8 pagi ada Erlan Magatru. Abis ini jangan kemana-mana, ada San-San di Bandar Dangdut Dahlia. Erlannya pamit, ketemu lagi besok ya. Pokoknya Biolisin Vitahaninya juga pamit. Ingat ya, langsung ke apotek. Si Dede pengen rampus makan, lagi rewel, lagi drama banget, lagi susah makan. Ya udah, langsung aja kasih Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pereng ah, go go go. Goyang.
1: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

0: Tetap di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja wargi Dahlia.
1: Cik di dia aya janda pirang teh wargi Dahlia?
0: Entu atuh. Wargi Dahlia mah balagernya meskipun janda tapi jarang dibuka kitu kerudung di kerudungna teh wargi Dahlia ya, jadi ditariung kitu saroleh teh. Soalna nurutan Rini Otik wargi Dahlia ya, jadi

Pangandaran, selamat pagi Dedai ya. Ada juga ini sama Teh Aing Aura Asgar dari Garut ya hadir. Abi di dia sambil dengerin Dahlia Kang, gak pernah ketinggalan. Aun nituhun ya. Orang Garut tapi sekarang lagi ada di Batu Jajar cenah. Teh Cicin Puspita Sari lagi panteng juga Sansan, terima kasih. Digoyangnya buat wargi Dahlia aja deh, atur nuhun. Wargi kalau Sansan bikin tata rucingan bakal jangar moal, setuju moal mun Sasan bikin tata rucingan wargi Dahlia. Tapi nanti di sesi setelah ini kan masuk lagi ya. Masuk lagi di sesi kedua sama Sasan bakal ditelepon yang benar jawabannya wargi Dahlia. Tapi moal mungkin anu benar sih, yang mendekati lah atau yang bisa mengetuk hati aku lah wargi Dahlia ya. Tata rucingannya, aku ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depannya tarik wargi Dahlia ya. Jadi ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan lagi tapi tarik. Naon tah, wargi Dahlia ya. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan lagi, bari tarik wargi Dahlia ya. Kira-kira siapakah aku? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Ya mau enaknya juga siap-siap nanti sama Sasan bakal diangkatin di 73028, 7311, 710. Or Sansan teh ita di Cisero Majalaya. Ada orang Cisero ya. Ini resep karet lain. Error. Mikirin jawaban Sansan sampai lupa sama masalah sendiri ya. Selamat pagi yang ada di jalan-jalan wargi Dahlia, bapak supir angkot, bapak supir taksi, supir truk, supir kol buntung juga digoyang wargi Dahlia. Cacing kepanasan non, panginten non, cacing kepanasan lain gak mau. Tanya sugi apa? Tanya. Salam santun dari Ciamis, halo Ciamis digoyang. Jawabannya cing-celing cing-cang, gak mau. Dede gak mau itu jawabannya. Coba pikirkan lagi wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengamnya. Dahlia, rungah, go-go-go, goyang.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung tempe.

Masih tetap di Bandara Nutalia, warga Dahlia. Masih bareng penyiar terhormat ya, warga Dahlia ya. Anak yang lagi lucu-lucunya, yang begitu mewah di kalangan anak remaja, asik. Saat

Dahlia ya. Eh, ngomong-ngomong Wargi Dahlia di pagi hari ini masak apa? Mungkin ada yang masak pindang tongkol ya, pindang keret. Mungkin ada yang lagi masak selong Wargi Dahlia, ada? Yang masak selong, kamu masak selong? Enggak Wargi Dahlia. Harus dilihat dari nilai gizinya Wargi Dahlia. Jadi harus benar-benar dilihat nutrisinya ya.

Tapi ini warga Dahlia. Dede mau nanya ya, kalau warga Dahlia non setiap hari masak ya di rumah, terus si kecil suka sama masak, terus si kecil suka sama masakannya dan minta nambah terus, seneng gak warga Dahlia? Seneng banget kan? Makanya nih warga Dahlia pastinya seneng banget ya warga Dahlia. Orang tua mana sih yang gak seneng lihat anaknya makan lahap dan juga badannya sehat berisi warga Dahlia. Tapi kadang ada juga nih yang drama susah makan ya. Kalau kayak gini jelas bikin pusing warga Dahlia. Tapi Sesan mau ngasih tahu nih resep anak biar bisa makan lebih lahap warga Dahlia. Rutin kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan karena badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit warga Dahlia. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce atau di Beno Farm official shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Selamat pagi buat siapa nih? Jaman Kang Sansa naon ya? Yanti Oktavi, Yanti juga lagi panteng. Terus juga ada TNI Aura Asgar lagi panteng juga. Terima kasih Dede Sansan. Naon ya?

tungnya streka. Aman Abadi di Jatinangor juga lagi pantang, terima kasih. Ada Nenek Ica, Dede jawabannya timbangan gak mau.

kira gaji kayo Sansang, ih gak mau. Ini siapa namanya? Jual di ranca sagatan, gak mau. Butita surser angin kacang acan asak, gak mau. Nanti sama Sansang bakal dikasih tahu jawabannya, Orgidalia ya. Jangan kemana-mana.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

digigit ular warga Dahlia. Dan emang gak bisa digigit ular. Jangankan digigit ular warga Dahlia, digigit semut pun Dede emang gak mau, sakit. Ih, gak mau. Dede emang gak suka digigit-gigit gitu teh warga Dahlia ya. Jadi harus disingkah-singkahin hewan-hewan yang

Sansan. Sur ser angin kacang-kacang asak. Wah, wow, doyan naonnya kan di tuna teh. Komo digigit buaya? Ih, enggak mau. Dede mah gigit semut juga enggak mau. Takut sakit ya. Kulit dede kan sensitif, orgidalia ya. Jadi seperti kulit bayi, jadi itu enggak boleh digigit-gigit ya. Meskipun digigit sama semut yang kecil, itu enggak mau. Enggak mau. Naon atuh Umi dedenya teh? Yeuh, sadar. Yole dari Soreang, Sansan.

0: dunia, orang yang paling liar, orang yang paling jeprut di dunia. Saza, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas ya, selalu hatur nuhun. Teh aing, jawabana ganjen, naon ka mana ganjen atau ah? Saza nenek hayang digorowokeun pabrik cilok contreng family Bu Hajah Tating dan Ibu Ela, Mang Aceh, Mang Hasan, Henry, Mang Entis. Hai, cilok contreng digoyang asik. Koko Soldier, san biasana oge sok kanu pais tapi non tapi ngageret ngageret jeung kulub keong nah lalapana selong jeung daun babadotan dedenya we meureun ieu ah dede mah harus dilihat dari nilai gizinya ya. Kalau makan teh jadi enggak boleh sembarangan, dede kan anak yang ini anak yang spesial warga Dahlia ya. Memeh CWD juga lagi panteng, terima kasih. Ah nu mana tuh? Yaudah wano balener. Ah yaudah aku pilih salah satu aja warga Dahlia ya. Jawabannya warga Dahlia sekarang Sasan bakal ngasih tahu jawabannya ya. Aku ke depan, ke belakang lagi, ke belakang lagi, dan ke depan secara tarik warga Dahlia. Jawabannya adalah, pengen tahu? Jawabannya adalah Kamehame warga Dahlia ya. Dulu yang suka dengerin yang suka nonton Son Goku warga Dahlia pasti tahu kan. Jawabannya adalah Kamehame Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh kung ah go
0: yang. Oh buat eta salah dede nyama ah.
1: Ah nya atuh karua dah suruh sarame kalau.
0: Bong. Dah aku mah pengen jawabannya. Bong. Mau dibawa ulin ah. Abang-abang, dede nyama iya abang-abang nu dosol dede nyama iya.
1: Ah dede nya budung sawah.
0: Oh sarua dede nya oge ka kadalieun.
1: Ah dede nya mah hapu.
0: Dasar si turuwisan dede nya teh gandeng turuwisan dede nya mah.
1: Ah gandeng nembucat dede nya. Ewe tah.
0: Geus ah jawabanna mah kamehame ambung.
1: Ah nah yang surser jawabanna.
0: Ambung, bung kamehame geus gandeng. Buru ah buru diparosotkeun lah. Diparosotkeun lah
1: dede.
0: Jotara, Son Goku, Dragon Ball.
1: Atau apa? Lu karar itu teh antar.
0: Baheula ieu di tadinya mah geus nini-nini nya, beda jeung dede dan mah. Nah, tentu nya Son Goku dede nya teh ieu.
1: Lu karar itu teh mending sinetron Indosiar we.
0: Ah, teuing dede nya teh anu lieur abong jeung ngobrol jeung nu liat nya.
1: Kudu oge naon teu paruguh.
0: Geus gandeng buru adi goyang ba siapa ah. Meni lieur anu ngobrol jeung nini-nini teh. Baru ada goyang jas.
1: Goyang nama kanggo sadayana warga Dahlia we lah, kanggo San seorang.
0: Ucapannya buat San apa?
1: Singgera cager jeprut.
0: Enak, kenapa gitu? Dede mah ada orang baik-baik, makananan juga bergizi. Dede mah.
1: Dede mah orang-orang soleh, pinter ngaos, pinter sholat.
0: Marukna ya, ahli ibadah dede mah gitunya.
1: Ahli ibadah anak nama Ukas ha.
0: Maukin, lima Uka dede nya teh ah geus gare. Ah buruk panteng radio ah. Panteng
1: radio. Buruk ah go
0: ya. Ya kudu namanya penyiar teh dipuja-puja, puji-puji meskipun sebenarnya mah tidak sesuainya. Si penyiar teh sebenarnya biasa aja beget teh, tapi sok kadangnya si pendengar teh penyiar mah nikasep, meni geulis. Kudu mah ieu dipuja-puja, dipuji-puji mah disebut penyiar liar nih enggak mau. Aku mah mau udahan Bandar Dangdut Dahlia. Naon di ah meni jeung asup di ah. Naon? Ambung aku mah jawabannya pengen Kamehame. Mending ngasap rupiah
1: bagi dia saya kayak masih.
0: Iya.
1: Pikiran asan-asan tenang, mina pikiran nanti.
0: Hanya Kamehame, pikiran abi mah Kamehame, Umi.
1: Nyata untung pokok ame-ame oge.
0: Pokok ame-ame ini tuh nyambung. Naon?
1: Mending ngatrok wae, ngasiaran teh kamari eueuh di dua gempan teh ngatrok wae.
0: Nah, hadirnya sono ka dede.
1: Bukan sono lagi.
0: Ya. Ah, ini terharu nih. Pengen ngebubat babetan.
1: Pengen
0: ngajak-ngajak. Sasan kayak ngawak ngelak. Oke, parosotkeun lah.
1: Parosotkeun lah, dede.
0: Hei! Pak! Gejek-gejek. Hei! abe tadi dihina-hina ku Buti Tasamoja geran kudu nama penyiar teh nya puja-puja puji-puji nya.
1: Ada eta dahinaung di dinding
0: mah. Ih nah ih kudu nama mun biasana pendengar teh mah nih kasep meskipun sebenarnya teh kasep si penyiar eta teh heeh tapi sok sok disebut teh mah nih. Eh enggak mau aku enggak mau disebut.
1: Gitu.
0: Nah tuh iya lain seturutan kakak Adri gitu weh kakak Adri jeprut gitu omongkan iya
1: mung iya cak itu ada leminanya mau atau da lain anu liur kita
0: liur ay gak mau
1: ah.
0: Hau hakeng hau hau hau hakeng hau
1: hau lain dia menidak pendengar.
0: Ada pendengar yang liur di dunia mah ieu. Geus kana ya buruk goyang buat siapa? Ini liur.
1: Iya kana mendidik ya kana jepruk ieu mah penyiar gigi ieu mampun. Buat asan-asan di bayi semoga sehat selalu ya asan-asan. Banyak rezekinya, banyak jobnya, banyak uangnya. Peres siaran TV deh.

0: Ini sama atas tangga. Mm-hmm. Buat adeknya Bunda Dinda. Buat semua aja ya, Sansan.
1: Siap, gocenya buat siapa, Umi?
0: Gocenya mau buat penyiar terdidik aja.
1: Ah, oh, pandang radio.
0: Iya, dina bibir tapi dina hati mau ter-EPL.
1: Amin. Pandang
0: radio, pandang radio. Dari perut goyang.
1: Oh, dengerin langgam ini teh aku mah wargi Dahlia. Sok asa siga Dewi Persik, wargi Danu kerja gitu. Hei, hei. Perungah goyang.

0: alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Halo wargi Dahlia, saya Dewi Persik, akan terus 101,5 Dahlia FM Bandung.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia, Bang.
4: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang.
6: Sik.

di Karapitan. Sasan lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat wargi Dali aja di atur rohon. Esa di Jalan Kaca Piring juga lagi panteng, Sasan terima kasih. Ada Ade Wawan juga. Dede tos begadangnya, enggak, Dede gak boleh begadang sama Momi ya. Sarapan Dede meh tetunduh nyangke atau sunarti di Batu Lawang. Cuide juga lagi panteng, terima kasih. Momi Aye terima kasih udah nyaweri menimbahagia Dede. Ada Agung juga, kopi atu meh tetunduh moal ah. Sok gara gorowokeun cewek manis imut dan mempesona. Ini sok sadar rasa bawa wargi Dahlia. Kenapa ya Dede kalau bilang seperti itu sok ngededak ngarui gitu wargi Dahlia. Seperti kalau udah makan obat yang keras gitu, ngedeg-deg gitu langsung ngarui sebal gitu wargi Dahlia. Dikabarin Cewide lagi panteng Sasan, terima kasih digoyangnya buat wargi Dahlia aja diatur nuhun. Ah fakta-fakta hoream ah. Njang di Piknon Pak Kemitan Cinambo juga lagi panteng, terima kasih. Dede kintun-kintun kangge wargi Dahlia ti mencut. Mencut teh mana? Iya restu didinya teh ah. Ada Bunda Dinda juga hadir Sasan, terima kasih. Ini gelis Bunda. Kersa dijual ku Dede.

Cikado juga lagi panteng. Terima kasih Sansan, terima kasih. Aduh, Rini Otik, terima kasih udah ngasih sarapan ya buat Dede. Dede bahagia. Terkadang Dede pengen surser angin kacang acan asak di podenya lagu surser teh aku mah. Sansan, Mang Nanar, Gunung Asepan juga lagi panteng, terima kasih ya. Aduh, ada di Kapari juga udah nyawer, terima kasih. Restu Tamini juga terima kasih. Ada Gotik juga hadir. Selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Naon ya teh Atu Gusman? Naon ya teh ngirim naon? Tengerti aku. Ah, Jenong Sukawangi, sang pengembara, sama nyapa penyiarku yang ganteng. Salam hangat buat Orki Dali aja deh semuanya. Atur nuhun. Sehari hadir jawabannya adalah menyerut. Oh, kemana tuh menyerut? Ini teh. Aduh teh, Momi Ayah terima kasih banget Momi ya. Udah nyawer Dede, alhamdulillah. Nanti kalau sudah cukup uangnya, mau dibelikan suang buat Dede. Dede hoyong suang, Dede hoyong suang, Dede hoyong suang. Mas Bro Hadi di Maroko Ciamplas, Sasan lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat Orki Dali aja deh, atur nuhun. Mama Lili Cibide damang mama sambil masak, jawabannya ayun-ayunan gak mau jawabannya adalah kamehame. Soang tinu daun sama ih gak mau, aku mah pengen dari emas. Soalnya kan Dede mah luxury wargi Dahlia ya, mewah.

Nah, non, tarucing nanti nyambung. Saya gak mau. Jawabannya kamehame itu udah nyambung banget. Acong TKI Dede Siga Nutos. Malam Senenan sama Nikulimisnya kuma Dede we atuh. Lain. Naon atuh ah. Asasan nanti gak mau dipanggil nini-nini ada. Gak mau ah, aku mah pengennya manggil nini-nini. Hayo Asasan sebening mbun. Aduh nih ngarana nih halus ya. Sansan panteng di radio hayo hayang disapa. Tony di Cikaro Majalaya lah gusti Tony. Orang Majalaya, orang Cikaro menit tetangga tuh ya. Abi orang Ranca Bali, abi deket adem ayem. Wildan di Cibaduyut juga lagi panteng, terima kasih. Yang mau on air Wargi Dahlia siap-siap di 73028, 73110. Nanti sama Sasan bakal dibuka Wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perungah, go go go, go ya. Yeah.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Stop, cek, lapor.

PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

si Umi, Umi Yuna ngos, ya ngos gede budak noge si Umi mah. Mama Fiandi damang mama menisono, iya ah. Ada Bu Memes di Gatsu juga lagi panteng sasan, terima kasih.

0: Kamehame.
1: Cepoan. Cepoan. Itu nyambung ya Danu. Kenapa ya aku mah deket sama kamu teh jadi menurun gitu IQ aku teh.
0: Lain, aku juga menjadi-jadi ya.
1: Oh, kamu memang gak jadi. Gak jadi, ditanya sama ya.

0: Danu, kalau dari Dragon Ball kamu mau jadi apa?
1: Aku mau jadi anu itu kan anu di luhur kan anu botak.
0: Si Krilin. Atau si Piccolo kamu teh?
1: Si Krilin.
0: Oh, si Krilin. Kamu mau menu kecil
1: atau? Kamu yang jadi naon atuh?
0: Aku mau bola. Gandeng nggak berat digoyang bahas siapa?
1: Digoyang nggak ngoda deh studionya. Sehatnya.
0: Amin.
1: Begitu jaga perut. Kalau nu tadi pas masuknya TA itu di yang sah tadi tepodoi.
0: Rini Otik.
1: Oh nyari Rini Otik Imaniung Bandung Budayang tuh Mama Bayu Teo Om ya Majaran Mama Apep Tangentang Umi Yuna tadi teh iya.

0: Gocen,
1: iya. Sadar
0: bibinya teh.
1: Gocen buat siapa?
0: Gocen sama Kang Ode. Anu jadi Dragon Ball.
1: Panteng radio.
0: Pantenali enak-enak ngambil Dahlia tong goyang.
1: Goyang. Bandar Dangdut Dahlia. Andin, ih kamu teh menikah mana aja? Aku teh menikah sono sama kamu.
2: Aku kemarin di Majalaya.
1: Nah, habis ngapain? Habis ngapain? Mayar hutang?
2: Mayar hutang.
1: Habis ngapain kamu dari Majalaya, Andin?
2: Ya, habis istirahat.
1: Habis istirahat?
2: Satu minggu.
1: Oh, Andin, iya kamu teh. Aku teh pas lihat foto kamu dari Mama Apep, ih kamu teh, cek aku teh nah ini barerem pipina tapak nyabok gitu. Aku teh jadi cemas gitu, Andin.
2: Oh, aku teh soalnya kemarin pada dicari uman, aku teh.
1: Dicari uman bukan tapak nyabok gitu teh, Andin.
2: Bukan, dicium di kiri kanan, melicara rapa ya, balik tip, nara resel, nanti di aku.
1: Andin, ini dia teh rasain Tamara Blazinski, modenya lo banunya.
2: Aja,
1: oh iya.
2: Sebagai Edo.
1: Oh, tuh Anin buruk, ini emang lagu lagoti ala goti. Goti ala goti Nagasari. Hiu lawa lawa Tanjung Sari. Hu.
2: Hiu lawa lawa.
1: Tanjung Sari.
2: Hu.
1: Si goti jadi ompong. Batu tabat tulenang. Si Nanang tak ulah elo.
2: Jadi kodok.
1: Hayang dikodok. Anin berapa rasakan Anin?

0: Andin.
1: Ya.
0: Ya nasikin mau ebel didinya teh Andin.
1: Didinya tidak mau ebel.
0: Enggak, aku mau orang baik-baik, aku mah terhormat ya, Andin.
1: Mau orang baik-baik.
0: Gitu. Baik-baik di mana dia? Ya, bau nggak dia menebar rom, ini segenut tapak nyabokan Andin. Diciuman merenya kamu tehnya. Kalau satu baru di
1: ciuman ku itu ku iu. Aku terserang tak serang.
0: Digoyang buat siapa Andin?
1: Ada duluan. Bu Amira, Bu Dokter Medis yang kemarinnya ketumbaran. Mas Haji Agus Oke, makasih banyak. Jajak keluhatan kasiron, jaket-jaketnya juga. Udah ya, kebagian semua jaketnya. Terus buat Pak Uti, buat Nenek Putri sama Kang Ius, Karmilanya juga. Ada Dolar, Dagopit, Santi Kopo, Nenek Bayu, Danu, Iman RRB, Iman RRB, Dagopit, terus Bu Haji Eha, Bu Enjoy, sama Bu Natati, sama Nenek Ica, Ain Subi, sama Kang Akhirnya, Mama Dedeh Karoket, Mama Dedeh
0: Katin,
1: HB, Iman RRB, tuh Adi TG, Sigit, Neker Ngada Muken, tuh si Sigut, Mama Ina Oli, sama Ina Oli.
0: Gocin, Andin.
1: Mama Atep, oh Gocin. Itu Ihar, Wauci, itu Wauci, Asan Kaliwat, Nenek siap. Putrinya juga, Kang Ius. Semuanya aja, ya
0: wakil dahil. Siap, oke, haturun pandang radio.
1: Panteng dahil, ya, prung, abu, buku,
0: oh iya. Goyang! Aduh, aku jadi kebawakan liur Wargi Dahlia, ya maafin aku ya. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Dahlia, perung ah, go go go.

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

0: menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Sahanya pohon deui ngaran teh Ferry dan pokoknya buat semua karyawan-karyawati dari Azgalicia Baby, selamat pagi ya. Ira ka jati gede engke lebaran biasa nama. Kang Roheng di Lengkong Damang Kang Roheng terus juga bade atuh di Ibakan ku Abi Alim ah. Komo di dinya mah ya di Ibakana di nu gebog terus nganggo kamar. Enggak mau, aku enggak mau seperti itu. Aku mah harus pakai talak ibaknya juga ya. Harus memakai sabun kadal aku mah ya. Terus juga harus pakai minyak bedak salisil wargi Dahlia ya. Aku sasa rek telepon tapi hati diantukan embung hati ya. Ada Cendani juga lagi panteng terima kasih. Terus juga ada Kang Deddy Kurniawan juga lagi panteng terima kasih. Umi Yuna juga hadir. Bu Nani di sore yang ada Jenong Sukawangi juga lagi panteng terima kasih. Iya aku mah pengen dipupur. Terus aku mah pengen pakai minyak iya minyak wangi ya. Ah pokoknya mah yang terbaik lah buat aku mah. Jangan kemana-mana masih tetap di Bandar Nanda Talia. Perung ah go go go. Goyang.

Rofi Jamaluddin dari Pacet lagi panteng, terima kasih ya. Terus juga ada Deden Arfan di Pondok Hijau juga hadir. Tenining Komolasari Damang Tenining, ada juga ini sama Daniel ya dari Majalengka. Salam buat Prajut Sebinong Jati, sehat terus buat Dede semakin gemoy aja. Terima kasih ya. Gak kerasa nih wargi Dahlia, sesanya harus undur pamit di Bandar Danut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi wargi Dahlia.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Hari Senin lagi, Sena Baby Alia. Semangatnya harus menggebu-gebu wargi Dahlia di hari Seninnya. Jangan lemes-lemesan, jangan haroream-haroreaman Senenya. Ditemenin sama Baby Alia di Dahlia Indonesia pilihannya. Ada langgam-langgam pop Indonesia pilihan. Dan pastinya satu jam pertama ini persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now.

Rizky Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Langgam apa lagi kira-kira yang pengen diputerin sama Baby Alia? Request boleh ke 0811-222-1015. Sapa-sapa Baby Alia, sapa-sapa yang lain juga boleh, Wargi Dahlia. Sekali lagi ke 0811-222-1015 ya. Yang lagi pantengin lewat streaming juga selamat siang. Ini yang lagi pantengin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya kamu ya. Terus juga buat kamu nih yang sekarang lagi riuh banget di rumah, banyak banget pekerjaan, cina baby Alia, tugas temenin asa beres-beres, cina baby. Ya udah, semangat atuh ya, kan ditemenin sama aku ya. Pokoknya jangan lupa absen dulu Wargi Dahlia dimanapun berada, lagi apapun sekarang ya. Absennya ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Yang pasti baby Alia nemenin sampai jam 12 siang. Dan masih ditemenin juga sama Hydro Koko nih. Aku barusan udah minum Hydro Koko. Makanya hari Seninnya semangat. Karena Hydro Koko ini bisa bikin kita refresh lagi setiap hari, Wargi Dahlia. Semangat terus setiap harinya. Terbuat dari air kelapa asli yang pastinya. Hydro Koko juga udah bisa didapetin di mana aja. Mudah banget, di warung-warung terdekat ada. Supermarket, minimarket juga ada, Wargi Dahlia ya. Wih, ini mah udah. Kalau udah minum Hydro Koko setiap hari, dijamin refresh terus setiap hari. Asik terus setiap hari. Dan semangat terus setiap hari. Karena Hydro Koko, don't stop now.

Masih di 101,5 Dahlia FM di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia. Sesi potret wargi Dahlia, ya enak banget ya langgam yang soteng ini. Sebenarnya ini langgam galau wargi Dahlia. Langgam kehilangan seseorang yang paling disayang, tapi kayak dibawa asik gitu langgamnya. Kayak aduh aku kehilangan tapi ya gimana hanya bisa mengenang gitu wargi Dahlia ya. Jadi gak dibawa nangis-nangis banget tapi dalam banget gitu ya. Kayak gak bisa pulang kampung udah dari lama, tiba-tiba pas udah bisa pulang kampung, eh ternyata orang tuanya sudah tiada gitu wargi Dahlia. Enak liriknya juga ya wargi Dahlia ya, bisa diresapi. Aduh ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Ada yang request lagi nih langgam-langgam pop Indonesia pilihannya di 0811-222-1015. Tapi sebelum itu Baby Alia mau ngingetin dulu buat wargi Dahlia yang hari ini ngerasa lemes banget, ngerasa gak bergairah, butuh asupan nutrisi tambahan Cina Baby Alia. Tapi aku teh pengen yang seger-seger juga, ada Hydro Koko wargi Dahlia, nutrisinya dapat karena terbuat dari air kelapa asli. Terus juga bakalan seger banget kalau udah minum ya wargi Dahlia, bakalan refresh lagi, semangat lagi walaupun lagi banyak aktivitas yang luar biasa padat banget wargi Dahlia ya. Hydro Koko terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita juga lebih terjaga setiap hari nih wargi ya. Apapun aktivitasnya wargi Dahlia, pokoknya jangan lupa selalu bawa Hydro Koko kemanapun, dimanapun, kapanpun wargi Dahlia ya. Karena minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Apa kabar sayangku cintaku? Di 0811-222-1015 Mama Aji, sehat Mama Aji dari Taman Cileunyi ya. Pengen langgamnya dari Wali aja di kucingnya buat semua wargi Dahlia aja, Baby Alia, hatur nuhun, sami-sami sayangku. JJ Manjah juga apa kabar? Kakak, kakak, aku pengen jangan paksa rindu, boleh? Gak boleh, JJ mah. Gocinnya buat yang lagi pada nahan rindu aja, makasih. Nahan rindu sama siapa sih, JJ? Sama yang inisialnya D, bukan JJ, rindunya JJ. Baby Alia, aku Zara di Cimareme hadir. Pengen langgamnya tulus katanya Baby Alia. Siap. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Diki di Minong ya. Perikus langgamnya dari Rifka. Karena di Gucci ini buat Baby Alia yang cantik cerita aja. Dan juga buat semua wargi Dahlia aja. Siap sayangku. Mas Tanto di Lewi Panjang juga hadir. Pengen lu langgamnya pujian hati Baby Alia. Di Gucci ini buat Baby Alia, semoga sehat selalu. Semoga tugas sampai tuntas aja katanya ya. Siap sayangku. Apa kabar juga buat Aman Abadi di Jatinangor juga hadir. Di Gucci ini buat wargi Dahlia, Baby Alia sehat selalu. Tambah banyak jobnya, banyak rezekinya. Semakin sukses, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Jendri juga apa kabar Jendri di Cibiru. Langgamnya aku tak berarti bagimu beb. Di gocinnya buat yang isugin nih Ica Tehyati. Terus juga buat kanyah aja katanya. Kang Parit juga apa kabar. Senin yang ngangenin katanya Baby Alia. Hai kangen sama siapa nih Seninnya. Dan di gocinnya buat ya Baby Alia, semoga saya selalu dilancarkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya. Terus ketemuan juga sama Ibu Cendania dari Cimahi juga hadir beb. Siap sayangku. Ada juga siapa lagi di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan dari Hydro Koko. Halo Baby Alia, Rahmat juga hadir. Baby Alia tahu gak bedanya frekuensi sama kamu? Kalau frekuensi bisa digeser, kalau kamu selalu nempel di kepalaku. Ya, nempel di kepala, pukul dah benjol senanya. Nempel di kepala, pukul dah kutu. Ya, ya, aduh, arah ratel deh ya. Apa kabar juga buat kayak Teh Tami juga hadir. Semangat hari Senin Baby Alia. Siap sayangku. Ada Esa Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen langgamnya Event 17 aja Baby Alia. Di kucingnya buat kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Niko, buat semuanya aja. Siap. Ardi di Cianjur juga apa kabarnya sayang. Pengen langgamnya Elemen Beb. Di kucingnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin weh. Senada juga buat Baby Alia. Oke baiklah. Dari ini Otik Cidung Minimalis Rancai Kek Indonesia. Tumben hari Minggu kemarin gak ada Teh Rini. Biasanya menjadi kuncen di Minggu malam ya, di Jalan Burangrang ya. Selamat malam Kak Baby Alia. Teh Nini di Cisere juga hadir. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Gucci ini buat Kak Baby sama suami dan anak-anakku aja katanya. Siap sayangku. Terima kasih banyak Teh Nini ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Bungsu Cikaputihan juga hadir. Pengen nanggapin setia Ben, lupa ingatan aja. Buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja Beb. Siap. Teh Imas Boma Pamulihan juga hadir Baby Alia. Langgamnya mah dukung aja sana Beb. Siap sayangku.
Tadi udah ada yang request Langgamnya Kangen Band, Pujaan Hati, ayo kita puterin dulu. Ada yang request yang lain juga, tunggu dulu, antri dulu, sabar dulu. Yang belum absen, boleh absen dulu ya ke 0811-222-1015 ya. Minum dulu Hydro Coco biar kitanya semangat terus, Wargi Dahlia ya. Hydro Coco, don't stop now. Prung ah, go go go, go ya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denso, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

berlangsung Wargi Dahlia, saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmatin promo school holiday bertiga dengan harga yang bikin dompet happy banget Wargi Dahlia. Karena cuma Rp478.000 aja udah bisa dapetin 3 tiket Wargi Dahlia. Promo ini berlaku sampai tanggal 12 Juli 2026 ya. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell Wargi Dahlia, a magical story for everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin. Pastinya ini cocok banget untuk anak-anak juga, orang dewasa juga cocok. Pokoknya semua wahana ada sesuai kebutuhan Wargi Dahlia ya. Langsung aja beli tiketnya, amanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Udah minum air kokonya? Udah deh kayaknya, makan ini makin semangat Wargi Dahlianya. Atur nuhun budak Bunda Ernalin di Cianjuang, selamat pantengin ya. Ridwan Alek juga apa kabar ya? Ridwan Alek, Alek sini ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Nicha juga hadir, Baby Alia siap ya. Bu Memes juga apa kabar di Gatsu? Bu Memes sehat sayangku. Semoga selalu sehat Bu Memes ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat yang namanya Teh Ririn Tri Aryani juga atur nuhun. Selamat pantengin ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Nana Permana juga hadir Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Terus juga ketemuan lagi sama yang namanya Nicha. Apa kabar Nicha sehat? Nichanya di Banjaran seperti biasa Baby Alia siap. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Ismet Ranca Malang. Ada Setes Santi di Kopo. Kang Suhana juga apa kabar sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Kakek Pujangga Agus Cibo. Kiki Toing di Kopo juga di Manglir hadir Baby Alia. Mama Ika di Cinta Asih juga selamat pantengin ya. Apa kabar buat Teh Iyah Marlia juga hadir. Bunda Imut. Bunda Imut di Kedai Cuanki Sindang Laya pantengin terus cina Baby Alia. Alhamdulillah ya. Lukman Pasar Baros juga hadir di Kopo Bihbul Baby Alia. Lukman Pasar Baros, okonya Lukman Pasar Baros. Jadi weh, beda ternyata ini bukan Lukman Pasar Baros. Agan di Kopo, tapi di sininya dinamainnya Lukman Kusahaya. Agan di Kopo Bihbul hadir ya. Terus juga Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga hatur nuhun. Baby Alia sehat selalu ya, ada Mas Bro hadir di Maroko Cihampelas katanya siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Teh Ais di Cibaduyut atur nuhun. Teh Ais Sugi sehat Teh Ais, semalam kemana? Tumben gak nengokin aku. Nah ini baru Lukman Pasar Baros hadir Baby Alia ya. Terus juga ketemu lagi sama Ardian Pasir Kemir. Bebeb Deri sehat, Bebeb Deri yang ada di Cibiru. Kang Suhana sehat, Kang Suhana ya. Terima kasih juga buat Hamdan, hatur nuhun sayangku. Nana Permana juga terima kasih banyak. Ismet Ranca Malang ya. Wargi Dahlia, Baby Alia ngingetin lagi nih ya. Hydro Koko ini aman banget untuk diminum setiap hari karena terbuat dari air kelapa asli. Dijamin bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada Wargi Dahlia. Jadi jangan lupa untuk minum Hydro Koko yang bisa diminum setiap hari, bisa dimudah juga didapatkan dimanapun Wargi Dahlia. Ayah nama gampang banget ya. Kalau Wargi Dahlia pengen dapetin hadiah persembahan Hydro Koko, pantengin di Dahlia Indonesia Asik setiap malam jam 6 sampai jam 8 malam itu bakalan ada kuis Hydro Koko spesial piala dunia Wargi Dahlia ya. John Maulana Cimahi atur nuhun ya. Teranti di Jalintir juga nuhun ya. Wargi jangan kemana-mana ya. Hydro Kokonya nemenin Baby Alinya sampai jam 11 siang aja. Nanti di jam 11 siang Baby Alinya bakalan ngobrol-ngobrol asik seputar salah satu konser keren di kota Bandung Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prung ah go go go goyang go.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang cuanki yang sering mangkal di depan Masjid Pusdai. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari, para pedagang tersebut ditertibkan dan tidak boleh lagi berjualan di area tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberlakukan kebijakan larangan mengisi BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Aturan ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2026 dengan dilakukan penempelan stiker khusus pada kendaraan yang belum membayar pajak. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain bintang Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil. Kabar ini datang setelah Brazil harus pulang lebih awal dari pentas Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi akhir panjang perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil setelah memulai debut pada tahun 2010 lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi Korgi Dahlia. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia nih Wargi Dahlia ya. Di siang hari ini kita bakalan bincang seru Wargi Dahlia. Seru banget ini mah pasti obrolannya karena ini cocok banget untuk Wargi Dahlia yang lagi stres banget sama kerjaan, lagi galau, lagi butuh hiburan gitu ya. Di bulan Juli ini ada yang rame-rame katanya di Bandung ada apa sama Baby Alia. Kalau Wargi Dahlia udah notice di sosial media lagi rame banget orang-orang pada ngomongin festivalin senaya. Ini ada festivalin Wargi Dahlia yang hadir lagi di Kota Bandung dan tanggalnya tanggal berapa? Wargi Dahlia nanti harus tahu, kita bakalan korek-korek informasi lengkapnya. Di sini sudah hadir teman-teman dari festivalin, ada Kak Jenny dan Kak Idoy. Hai. Kabar baik ya?
1: Kabar baik kakak.
0: Aduh ini luar biasa, di bulan Juli ada yang lagi ditunggu-tunggu sama masyarakat Kota Bandung, terutama anak-anak muda yang lagi butuh hiburan, yang lagi penat banget sama kerjaan. Ada festivalin katanya.
1: Betul.
0: Ini festivalin ini konser yang di dalamnya line up-nya ada siapa aja, terus di tanggal berapa kak kalau boleh tahu?
1: Kita ini festivalin dilaksaninnya tanggal 18 Juli 2026 di Secapa Ade.
0: Di Secapa Ade, Setia
1: yes,
0: Budi?
1: Betul, di Setia Budi kita.
0: Oke okay, ya.
1: Nah, untuk line up-nya sendiri, kita tuh ada dari Raisa, Bernadia, Hindia Fis, terus juga ada Firsa Besari, ada 510, terus ada Perunggu, ada Alkateri juga, ada Sukses Lancar Rezeki, dan
2: Brevi.
0: Oh, yes. DJ Brevi. Ini adalah anak-anak muda.
1: Betul,
0: gitu ya, luar biasa. Ini dari jam berapa nanti acaranya?
2: Kemungkinan kita mulai dari jam 12 sampai jam 11 malam.
0: Wah, ini mah puas banget.
1: Betul.
0: Dong. Dengan line up sekeren itu gitu ya, harga tiketnya tuh mulai dari berapa sih, Kak?
2: Sebenarnya kita di awal-awal tuh dari 85.000 sampai 150. Nah, kebetulan kita tiketnya tuh udah terbatas banget sekarang. Jadi kita udah di normal pace di harga 150.000 untuk pengker ya.
0: Oke. 150.000 dengan line up sekeren itu bisa dibilang setengah hari konseran di sana. Luar biasa banget. Nah, untuk tiketnya berarti masih bisa dibeli, masih tersedia?
1: Masih.
0: Untuk pembelian tiketnya bisa lewat online atau harus offline, Kak? Kalau offline di mana?
2: Kita ada online dan offline. Untuk online-nya ada di dua, Tixline dan Yes Please. Link-nya ada di bio Instagram kita. Untuk yang official partner kita offline juga ada di highlight di Instagram kita. Beberapa kafe di seluruh Bandung sih ada. Sampai Jatinangor, Garut kita ada. Jadi harusnya sih beli tiketnya gampang ya.
1: Udah kreatif lah kesana kita, Garut sama Jatinangor itu udah kedapet kita.
0: Wah keren banget, tapi presonya udah lewat berarti ya?
2: Iya.
1: Udah.
0: Sekarang udah normal price.
1: Iya betul.
0: Berarti kalau Wargi Dahlia pengen supaya gak ketinggalan informasi terkait festivalin orang Bandung ini atau festival Bandung ini, boleh di sosial medianya di mana kak? Boleh nanti sama Wargi Dahlia di follow?
1: Kita sosial medianya di Instagram itu @festivalin dan di TikTok juga kita di @festivalin juga namanya sama.
0: Ini festivalin tuh rutinan setiap tahun?
1: Betul. Yes betul.
0: Ini tahun keberapa kak?
2: Ini tahun ketiga. Rencananya kita memang setahun sekali ya, annual aja sih gitu.
0: Oke, sudah tahun ketiga, pastinya sudah dipercaya banget sama para penonton festivalin dan ditunggu-tunggu banget. Line up-nya tadi sudah lengkap dan bintang-bintang ternama sudah hadir. Ada line up yang masih dirahasiakan nggak atau guest star yang masih disimpan dulu nih?
2: Sebenarnya kalau line up kita udah full line up. Karena rundown-nya nanti sampai jam 2 malam ya. Kalau tapi kita ada beberapa special show sih yang memang belum kita keluarin. Karena memang lagi ada proses latihan, ada proses janjian. Jadi memang kita belum announce beberapa special show-nya.
0: Oke, wah special show-nya ini penasaran banget nih. Tiap tahun kayaknya ada sesuatu yang berbeda yang dihadirkan dari festivalin. Makanya buat Wargi Dahlia yang masih penasaran banget, pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi terkait festivalin, langsung aja WhatsApp aja ke 0811-222-1015. Nanti kita ngobrol lagi Wargi Dahlia ya, barengan sama Kak Jenny dan juga Kak Idoy. Jadi pantengin terus di Bincang Seru di 101,5 Dahlia FM barengan sama festivalin.

0: Cantik Jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya, ya sakit mah, lambung. Dah kronis udah berapa tahun, nah? 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit, kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu?
2: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah, ayo nama. Teu nyeri.
3: Rawasen.
2: Rawasen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah. Ini sekarang.
2: Ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari yeah. Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
3: Ngeres-ngeres.
6: Rasanya air mata saya keluar terus, setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
3: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
6: Agak terang sekali. Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
3: Iya.
6: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
3: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
6: Udah nggak kayak awan.
3: Nggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sika Sigmansi dibincang seru bersama dengan Festivalin Wargi Dahlia. Tahun ketiga ya, ini gak main-main katanya. Waktu yang early bird harganya sempat 85.000, tapi dalam waktu 5 menit sudah langsung ludes ya. Itu artinya udah banyak orang yang percaya padahal line up-nya belum diumumin katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ngumumin line up-nya satu-satu dulu nih, gak langsung semuanya waktu itu.
1: Waktu itu kita pertama 3 kalau gak salah. Jadi okay. Early bird sold out, ya kita kasih hadiah ya. Baru kita announce.
0: Oke, gitu. Luar biasa banget nih Wargi Dahlia. Nah sekarang sudah line up-nya sudah penuh, sudah full. Kalau Wargi Dahlia pengen pesen tiketnya, sekali lagi boleh diingetin lagi, barusan kita udah puterin ada lagunya Raisa. Karena nanti Raisa ini menjadi salah satu line up ataupun pengisi di acara Festivalin ya.
2: Betul.
0: Apalagi Raisa juga, aduh udah ya, mau sampai tahun berapapun kayaknya bener-bener kalau ngelihat konser Raisa tuh bahwa suasananya tuh galau tapi ceria gitu ya. Pembawaannya. Nah, selain ada Raisa, boleh diingetin lagi ada siapa lagi, Kak?
2: Ada Bernadia, ada Brevi, ada Hindia Fish, ada Perunggu, ada Alkateri, ada 510, dan ada juga Molly Console, terus ada Captivate, ada Aftertones, ada Lilo Lilo juga, Kak.
0: Luar biasa banget kan Wargi Dahlia. Ini ada yang tanya juga dari Wargi Dahlia nih. Kakak pengen tanya apa yang menjadi beda dari konser-konser festival yang lainnya ada di Bandung katanya. Terus ada penampilan artis-artis yang tadi featuring gak katanya. Boleh dijawab.
1: Oke, nah kita tuh dari tahun ke tahun memang selalu ada featuring. Cuman kalau kita tuh featuringnya bukan misalnya player A naik ke band B gitu, enggak. Tapi karena kita konsepnya memang twin stage, jadi ketika featuring itu dua-dua stage-nya nyala. Jadi misalnya kalau tahun 2024 itu kita ada Fiersa Besari sama Four Events. Di kanan Four Events main bersama bandnya, di kiri Fiersa main bersama bandnya. Jadi vokalisnya cross bareng-bareng jalan-jalan, tapi jadi gitarnya main semua, drumnya main semua gitu.
0: Dengan satu lagu yang sama.
1: Betul.
0: Keren loh ini, kolaborasi yang epic banget. Tahun ini ada lagi seperti itu.
1: Ada lagi.
0: Oke. Selain itu
1: boleh di-spill belum ya, Duy?
0: Boleh dong. Spill untuk Wargi Dahlia.
2: Kalau untuk tahun ini kita tuh kolaborasinya itu Fiersa Besari dengan 510.
0: Wow.
2: Mereka berdua berkolaborasi di tahun 2026 kita sekarang.
0: Nah, kira-kira nanti dari kolaborasi itu lagu apa yang bakal dibawain masih rahasia ya?
2: Betul, Wargi, itu masih rahasia.
0: Wargi Dahlia harus jadi bagian saksi dari aksi spektakuler dari Fiersa Besari dan juga featuring yang tadi udah disebutin sama Kak Idui ya. Jadi kalau mau beli tiketnya bisa beli dari sekarang, harganya boleh di-remind lagi berapa?
2: Untuk harganya kita sudah di normal yaitu
1: 150.
2: Ya untuk yang pengkar dan yang untuk yang payunnya itu kita di 300.000.
0: Oke, ini agak menarik nih, pengkar dan payun.
2: Yes.
0: Itu tuh. Perbedaan kategori ini maksudnya apakah bagian depan, bagian belakang atau gimana?
1: Sebenarnya kalau simpelnya tuh VIP dan festival ya.
0: Oke.
1: Okay. Cuman karena memang kita konsepnya dari namanya aja udah festivalin gitu biar
0: pake
1: Bandung
0: pe, banget.
1: Karena orang Bandung susah ya nih festival ya.
0: Festivalnya.
1: Kita juga bikin kategorinya payun pengker. Jadi kayak payun tuh sebenarnya VIP, pengker tuh festival.
0: Oke, ya. Untuk open gate-nya apakah ada perbedaan terkait VIP dan juga festivalnya? Atau sama aja open gate di jamnya sama?
1: Open gate semua sama, cuman mungkin row-nya pasti beda ya, festival dan VIP itu.
0: Oke. Nah, ini ada yang menjadi isu yang sempat hangat dari kemarin-kemarin gitu. Banyak kekhawatiran ketika ikut konser-konser di Bandung untuk keamanannya seperti apa katanya, Kak, terkait parkir, terkait medisnya, seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Festivalin.
1: Oke. Kalau ini tuh kita benar-benar concern-nya dari tahun ke tahun soal venue. Makanya kita kalau mungkin yang udah ngikutin 2 tahun kemarin kita di Pusenif, tahun ini kita Secapa. Memang kita dua pilihan venue ini menurut kita yang paling oke di Bandung. Secara parkir nanti dibantuin sama bapak-bapak venue ya yang pasti jelas aman gitu. Jadi kita pilihnya sih antara dua itu ya, kayak memperhatikan kenyamanan. Terus apalagi beberapa sekarang lagi hangat banget nih tentang motor hilang, helm hilang. Makanya kita cari memang venue yang udah paling aman deh, terjamin. Untuk medik juga kita kerjasama sama bapak-bapak dari Secapa AD, terus kita juga ada dari Dinkes. Mm-hmm. Jadi insya Allah di venue kita banyak sih titik-titik medik yang mudah dijangkau gitu.
0: Mm-hmm. Nah, kalau boleh tahu juga tahun ini mengusung konsep apa, terus experience apa yang nanti bakal ditapetin sama Wargi Dahlia kalau nonton Festivalin 2026?
1: Oke, Festivalin ini sebenarnya multi genre ya, bisa mm-hmm. dibilang ada dari mulai 510 sampai Bernadia ada gitu, yang memang secara segmen juga pasti yang datangnya beda. Nah, mm-hmm. kita di sini tuh ada yang namanya segmen moshing.
0: Apa tuh?
1: Jadi tuh ada satu

0: warning dulu di awal bahwa misi tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet kayaknya boleh ke pinggir dan centil-centilan dulu, A-nya moshing dulu gitu.
1: Bener, A-nya moshing, tetehnya jajan cingwareg ya. Karena nanti bakalan banyak tenan UMKM juga ya, Kak ya.
0: Betul, jajan dulu.
2: Ada sebelah enggak? Ada, sepertinya ada.
1: Boleh bocorin nih beberapa UMKM yang bakalan ada nanti, boleh dong biar sekalian nyiapin dananya buat oh aku mah pengen ngirian jajan ini, jajan itu gitu.
0: Yang pasti bakso aci pasti ada.
2: Pasti itu bakso aci. Ya paling ada, kita bisa bocorin ada bakso tahu lah gitu. Ya makanan-makanan Bandung lah intinya.
1: Oh khas Bandung.
2: Betul.
1: Selain ada makanan UMKM, tadi malahan ada face painting.
0: Betul.
1: Wah keren banget. Nail art juga.
0: Betul. Kita juga ada partner kita yang tentang parfum-parfuman deh. Nanti kita surprise gitu. Nanti boleh pantengin Instagram kita. Jadi kayak ada parfum machine gitu buat teteh-teteh centil-centilan lah pokoknya.
1: Wah ini benar-benar experience yang berbeda ya, nonton konser sekaligus bisa memanjakan diri juga ya. Barangkali nanti Wargi Dahlia di sana udah pegel-pegel, ada kursi pijat mungkin nanti disediain.
0: Itu Genzi gak boleh ya.
1: Gak
0: masih
1: boleh
0: kuat
1: ya.
0: Lah.
1: Masih kuat dong ya. Dari jam 12 siang sampai 11 malam loh. Siapin dirinya ya. Dengan line up yang keren banget. Dan harganya cuma Rp150.000.
2: Betul.
1: Tadi untuk yang pengker ya.
2: Betul.
1: Yang payun?
2: Rp300.000.
1: Oke. Sekali lagi Wargi Dahlia yang diingetin. Karena sekarang tiketnya sudah tinggal terbatas ya. Jadi Wargi Dahlia dipesan dari sekarang. Pemesanan bisa lewat online dan juga offline. Diingetin lagi Kak, di mana?
2: Untuk online kita ada dua, yaitu di Tixlane sama di Yes Please. Dan untuk official ticketing partnership kita itu bisa dicek di highlight Instagram story kita. Pokoknya di kota Bandung itu udah banyak banget lah.
1: Siap. Terus juga ini ada yang tanya lagi, katanya pengen banget nonton di sosial medianya, ada giveaway enggak nih festivalin dari Bebe Dari di Cibiru katanya. Ada giveaway enggak di sosial media?
0: Sebenarnya kalau dari kita enggak ada, cuman mungkin dari beberapa brand sponsor ada. Jadi dan pasti akan collab sama kita kalau ada giveaway, jadi pantengin aja.
1: Oke, siap ya. Ini adalah tahun yang ketiga. Next akan berlanjut di tahun keempat, kelima dan seterusnya.
0: Amin.
1: Ya.
2: Amin.
1: Setiap tahun apakah selalu ada yang berbeda, entah itu misalkan tahun depan oke ada penyanyi dangdutnya nih atau seperti apa gitu rencananya?
0: Sebenarnya kalau dangdut tuh kita tiap tahun tuh ada.
1: Ada.
0: Dan memang tahun ini jadwalnya bentrok, opa gak bisa dan beberapa artis lainnya juga memang lagi gak bisa. Jadi kita gak ada tahun ini, tapi tahun depan semoga lengkap ya.
1: Iya, semoga lengkap kembali ada dangdutnya juga.
0: Ya.
1: Tapi tenang tahun ini ada DJ Bravi ya. Yes. Nanti bisa deh di mix lagu-lagu yang sudah disiapkan nanti sama.
0: Kita tetap Bravi. Bisa kicau mania sama DJ Bravi.
1: Luar biasa. Nah, ini kan pastinya dari jam 12 siang sampai jam 11 malam lumayan cukup lama panjang ya. Hal-hal apa yang mesti dipersiapin sama Wargi Dahlia yang sudah mengamankan tiket nih Kak?
0: Kita sangat rekomendasi untuk bawa obat pribadi ya, misalnya yang punya asam lambung atau ya obat-obatan pribadi. Untuk musola kita udah sediakan, toilet kita sediakan, terus beberapa area chilling-chilling ya, duduk segala macam udah kita sediakan sih. Jadi tidur aja yang cukup malamnya, jangan lupa jajan yang banyak, minum jangan lupa juga. Terus bawa apa lagi ya?
2: Bawa uang sih buat jajannya gitu. Yeah, jangan bener. Buat jajan kan banyak wak gitu.
1: Terus mungkin diingetin kan sekarang lagi cuaca gak menentu ya. Kemarin tiba-tiba hujan.
2: Hujan gitu. Betul.
1: Bawa jas hujan.
2: Bawa jas hujan juga. Iya gitu ya, betul, itu harus wajib lah.
1: Jangan
2: itu.
1: Bawa payung ya.
0: Ah boleh.
1: Nanti kasihan yang lain pada kehalangi. Nah itu hal-hal yang dilarang atau yang tidak boleh dibawa sama Wargi Dahlia apa aja boleh diingetin?
0: Payung, tongsis, atau yang mengganggu, terus parfum kita karena menyediakan di dalam, jadi teman-teman nggak perlu bawa repot-repot. Terus vape kita nggak boleh, rokok juga kita nggak boleh.
1: Oke, makanan dari luar boleh bawa nggak?
0: Nggak
1: ya, karena di dalam udah lengkap banget.
2: Iya, jajan di dalam aja maksudnya.
1: Ya luar biasa banget. Mungkin terakhir boleh deh, kenapa sih Wargi Dahlia harus datang ke Festivalin 2026 masing-masing dari Kak Idoi dulu?
2: Buat Wargi Dahlia wajib banget ya, karena ini festivalnya orang Bandung ya. Jadi wajib banget untuk datang nanti tanggal 18 Juli di Secapade. Line upnya udah bagus banget, parah ini mah. jajanan juga udah lengkap, jadi di sana kalian bisa kenyang. Aa Mosing, Teteh

0: teteh jajan, terus nail art segala macam, pokoknya itu satu hari the best lah pokoknya buat YG Bandung. Jadi wajib datang. Gitu aja.
1: Oke, siap. Terakhir kakak, mau diingetin ke wargi Dalia kenapa sih harus ke Festivalin 2026?
2: Pokoknya mah kalau gak datang kurang orang Bandung lah.
1: Terbandung pisan.
0: Yes, betul.
2: Bukan barudak Bandung.
1: Tapi rekomendasi mending di Pengkar, mending di Payun teh.
2: Sebenarnya kalau rekomendasi pasti di Payun ya. Cuman Payun itu memang terbatas banget nih kuotanya. Jadi harus cepat-cepat banget untuk beli dari sekarang gitu.
1: Oke, jangan lupa belinya di mana?
0: Di Tixland dan di Yes Please.
1: Oke, nah untuk wargi Dalia informasi lebih lengkapnya mending di follow aja dari sekarang sosial medianya.
0: Di @pestipalin.
1: Pakai P ya?
0: P, betul.
1: Semuanya, Pestipalin. Caranya bener ini orang Sunda pisan. Yang ngasih idenya keren banget ini Maya. Pestipalin, festivalnya orang Bandungnya.
0: Betul.
1: Oke, dan mudah-mudahan setiap tahun selalu ada. Karena biar menjadi hiburan masyarakat orang Bandung.
0: Amin.
1: Ya. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 18 Juli 2026 lancar acaranya.
0: Amin.
1: Tanpa hambatan satu apapun dan semua masyarakat Bandungnya bisa terhibur.
0: Amin.
1: Ya. Wargi Dahlia, makanya kalau wargi Dahlia ya pengen refresh, pengen hiburan di tengah penatnya aktivitas kerjaan, langsung aja nanti tanggal 18 Juli 2026 ke Pestipalin di lapangan Wiradika Secapa Ade Wargi Dahlia. Bawa pacarnya, bawa keluarga pacarnya, bawa semua-muanya, tetangganya, pokoknya buat sama-sama seru-seruan bareng di Pestipalin Wargi Dahlia ya. Kak Jenny, Kak Idoi, terima kasih banyak sudah mampir.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Buat kalian para pejuang hiburan untuk masyarakat Bandung terutama. Itu dia tadi wargi Dahlia bincang seru barengan sama Pestipalin, Festival Urang Bandung di 101,5 Dahlia FM, Prung Ah Go Go Go Goyang.

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Dahlia Indonesia pilihan.

Wargi Dahlia, baby Alianya harus sudah pamitan ya. Terima kasih Teh Siti Agnia Fauzia, Kang Ardi di Cianjur, Kakek Pojang Gagu Cibo, Teh Heni juga hatur nuhun ya. Mama Viandi juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga buat Atmo, Kal Forbes, Kusenso, Ibo Putro. Ini panjang-panjang teringat tuh sebenarnya. Mama Ibu juga nuhun ya sayangku, Kang Nanang Hidayat juga terima kasih banyak ya. Pokoknya nuhun buat semua wargi yang udah pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihannya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di hari Selasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan wargi Dahlia ya. Lancar terus rezekinya wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah go go go, goyang, bye-bye.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Satu Jam Nonstop.
1: Satu Jam Nonstop.
0: Dangdutan di Dahlia.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1017.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah mata nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
5: Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah. Stay tuned.
6: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: Senin sampai Minggu.
1: Nonstop Dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
4: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, macam belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
6: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evrida Rin Emdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
7: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
5: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
8: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
9: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
8: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
9: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain, yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
5: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
10: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
11: Empat pelaku

0: dan usaha dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
2: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, dia bisa, itu kan independen.
4: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhan ya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, macam belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
4: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
1: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
5: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M yang dipaksa membuat narkoba disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila. Korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
6: Jadi, menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu Meliparasi di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum, segala macam.
7: Luka bakar apa, Kang?
6: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
5: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
1: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
8: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
9: Di Lenteng Agung lumayan macet lah, lebih kondusif, masih lancar. Libur sekolah, sekolah.
8: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dahlia. Tepang dari Dina Dahlia Tatar Sunda nu minangka ngawangkam Sundana teh 101.5 Dahlia FM nunggu yang
2: sehat. Asik alhamdulillah neng urang teh 24 poe deui neng.
1: Aya naon bah?
2: Beres Juli teh urang teh.
1: Langsung wanya hari kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Langsung 80 tahun teh urang teh tah.
1: Aduh Gusti ampun. Ari urang oge pan ulang tahun.
2: Ulangan umum urang teh
1: kana sakapeung. Ulang tahun.
2: Oh, ulang Dahlia. 18 Agustus lin. Insyaallah. Anu masih kena genep Juli keun keureuyeuh we lah.
1: Eh da atuh kudu we bisi aya acara-acara anu sangat menggebrakkan
2: mengagetkan gitu. Abah anu mau loba heureuy ning
1: Oh siapa tuh abdi?
2: Jadi wali kat nih.
1: Sarua apa heno? Iya no kecap abdi kat tuhun.
2: Abis abang kat tuhun. Kubantu jodoh bantu orang aja. Aduh.
1: Aduh simpuring tengah Maria.
2: Abah Ndin Edun yang dengan wargi di nasihat ya kerennya dari wali kat. Pokoknya teh
1: umur. Pokoknya mah di antosan WhatsApp nanya. Di 08 222-0105. Teleponnya di 7-8-7-10 nanya.
2: Tak gitu wargi.
1: Panteng
2: raya. Panteng raya.
1: Enak-enak lenggamnya.
2: Iya.
1: Purung ah.
2: Go.
1: Goya. Semuanya musik. Excuse me, Zeddy.

alternatif Changjiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Men berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata. Alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol ya, belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: Barare.
1: Tos sabaraha lami, Bu?
0: 8 tahun.
1: Kumaha karaosna, Bu?
0: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teh lalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
1: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos nun biru-biruna teh tos aya sing sireumeun. Alhamdulillah ina teh damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ina alhamdulillah 120, 100 ina teh.
1: Alhamdulillah.
0: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasaha wae anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alfa Polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Inilah testimoni pengguna Alfa Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
4: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Oh, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alfa Propolis kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh sampean eta mah teu baal pisan teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alfa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Dahlia masih panteng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Enaknya assalamualaikum. Ini pidato. Mangga, mangga ka ibu kader.
0: Iya, ngabewarakan ka ibu-ibu. Rehna anu ieu anu
1: cocok. Oh, acan. Oh, iya bener.
0: Ka ibu-ibu anu bade kloter ngawitan.
1: Oh, ngana-ngana.
0: Kanggo 400 jamaah.
1: Oh, iya.
0: Hoyong hiji pesawat, pesawat kitunya. Aya program umroh 10 dinten tigina safety travel. Mangga anu bade daftar enggal. Margi ieu teh aya free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasrih raudho sareng free al baik. Kanggo ibu-ibu, pangaosan. Mangga enggal daftar ka abdi heulang ke ku abdi disanggakeun ka Gina Safety Travel.
1: Oh, di kolektifkeun.
0: Mohon ngagunakan pesawat Saudi, Hotel Bintang 4, Manasik 5 sesi.
1: Terus
0: 5 sesi kada ibu-ibunya.
1: Mohon 5 sesi mohon.
0: Pembimbingna bersertifikasi. Kanggo bus eksekutif sareng kengingan diskon 4 juta upami kuotana aya keneh tanya kuota terbatas marginya. Pokona mah enggal daftarnya ieu teh Tigina Safety Travel Jalan Muhammad Zohar 317 Bandung. Teleponna di 522-8805 atawa 520-5881 hiji. Atau nabi mual-amual ngiring sarang teh amel cenah bade ieu we.
1: Kunaon da ieu
0: teh amel? Da abdi mah cenah di Banjaran. Iya, cabangna.
1: Iya.
0: Kantor cabang di Banjaran. Yeah. Nomor sabaraha cenah teh? Nomor 622. Dua. Atau nabi abdi mah ti itu cenah abdi mah ti luar kota ti Tasik. Aya. Di Ruko Kornich Residen nomor 5. Oh, Kornais. Residen nomor 15 Mangku Bumi Tasikmalaya. Atanapi di agen-agen Gina Septi anu pangcaketna. Jadi ieu teh urang wujudkeun mimpi ka tanah suci disarang Gina Septi kitu tasok.
1: Oh, tah ieu abah ya itu ka ibu-ibu oge di bapak-bapak imahnya. Da jamaah teh bareng laki-laki awewe teh jamaah teh
0: bae. Pasti.
1: Ari ka aki-aki juga abah mah ki mah ya bekal we hatin krim.
0: Ulah bisa carangkul.
1: Ya, bisa carangkul kan eta teh salila pesawatnya kan sabaraha belas jam gitu nya. Bisa nyeri cangkeng jeung nyeri tuur bisa nama ya. Hotin krim cocok pisan ya diangge kangge urang salian ti eta olahraga bisa. Saatos jeung sanca olahraga sok we margi sertifikat halal ieu kengen top brand sebagai krim cape pegal ini se-Indonesia gitu ya.
0: Oh, paling, hebat.
1: Paling kakoncara ieu boga namanya. Cenah bandin eta lawan wae parianan sabi mah alim nu ieu teuing aya ya. Macam-macam itu. Aya original, aya cream strongnya, aya aromaterapi, aya DCL jangan nyeri otot, aya extra hot. Aya ge cina ya bah, cina jangan dilengkap aplikator pijat, aya coba berarti gitu.
0: Gitu.
1: Kemarin ini teman travel gitu banyak, nu kemasan detik weh, 10 ribuan aya coba berarti gitu. Ya cina si Pak Adi mah cina ya hayang anu disemprot, naon cina aya itu mah karena hotin spray coba berarti gitunya. Mbak isi Padang mah itu hayang nih kok nu tiis-tiis. Pecacakan di pesawat geus asa tiis anangnya. Hayang tiis keneh wae teh. Make cool gel cek abadi kitu teh. Sok raca yo cek abadi ya. Sensasina rasakeun panasnya pas innya ke dalam-dalam cek abadi. Dikepo we teh Instagram mah jeung reungit aing mah. Pokona mah hati krim dot .id jeung hotinkrim.idn.
0: So. Oh, gitu.
1: Buru. Cuk abah teh dipesan teh ayeuna.
0: Oh, gitu. Ari ieu mah yeuh barudak geura yeuh geus naragi. Hayo atuh cenah ieu teh liburan teh ka mana-mana. Ya ku abdi teh ieu teh insyaallah isuk teh nya arek diajak ka non
1: Studio Bandung. Oh, Trans Studio. Oh, iya bener.
0: Soalnya promo Holiday bertiga pangaosna mung 478.000 kanggo tiluan.
1: Bener tiluan.
0: Nepikeun tanggal 12 Juli, pas 12 Juli teh pas asup barudaknya.
1: Senang.
0: Pokona pertunjukan spesialna aya Tambelina sareng Tinkerbell kitunya peri teh anu laleutik magical story for everyone di aneka wahana memacu adrenalin sareng kitu tah.
1: Jeung wahana-wahana lainna.
0: Kade ulah hilap ngagaleuh tiketna tiasa ngalangkungan online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung do unique workas indoor time park berbang acting.
1: Bang. Eta budak eta teh kudu bisa sehat neng ngarteuning. Kumaha nalika ayeuna keur usum halodo kitu nya. Sok hese dahar budak teh teh ngumpul. Hoream gitu hayang teh main game ulin main teh cek. Nya. Para cek abah mah loba pisan mangpaatna lamun dikusuh keur kita urang dahar nu ngeunah-ngeunah disarangan ku vitamin ieu geuningan. Daun teh biolisin pitahoni tah budak teh. Jadi kayak lima nangke asup sakolah itu berarti seger jag-jag awaknya ideal mau pegang cina mau siapa tahu
0: libur dan sembuh nanti jadi gemoy.
1: Ya cina jadi gemoy cina juga apa? Makai naon bahasa, makai layar separapat juga berarti jengkroh toh esok, jengkroh toh, jeng cacing bincarung seperti.
0: Lain.
1: Lain dia mau makai biolisin pitahoni cina berarti jang lain ku layar ta. Saya lagi di apotek e-commerce favorit wargi-wargi atau di Bernopam official shop.
0: Nah,
1: ayo gitu. Napa kan nama tentu biolisin vitaminku. Aduh, bisa bari nyanyi orang itu.
0: Pak ayeuna sok loba penipuan geuningnya.
1: Ayeuna
0: penipuan di mana-mana ayeuna teh. Aya bentuk penipuan anu ngatasnamakeun bea cukai bae ayeuna mah ieu.
1: Lain beas beureum.
0: Henteu. Beas eta krotot tadi. Pokona wargi dahle kada emut 3 poin ieu.
1: Hiji.
0: Stop. Pokona mah ulah panik. Tenang. Nyokot tindakan anak ulah ka pancing margi aya ancaman teh bobohongan.
1: Bobohongan nya.
0: Anu kana kedah dicek.
1: Dicekeulah.
0: Pastikeun kebenaran infona.
1: Ngirim teh gitu.
0: Ngalangkungan resmi bea cukai da asa teu ngirim mah nya ujug-ujug aya kitu.
1: Aya lagi ngirim.
0: Anu katiluna yeuh, kudu lapor urang teh laporkeun indikasi penipuan anak anu di alaman ku urang. Ngalangkungan bea cukai.go.id.
1: Garis miring.
0: Aman bersama pokok namanya. Tawargi Dahlia kan ujung-ujung transfer kan. Tinggalkan tilu hal nu tadi nya.
1: Iya.
0: Pokoknya cek di bea cukai.
1: Cukai.
0: .go.id. Pilih barang kiriman kamu mastikan anak. Ta info ieu didugikeun ku kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
1: Ulah ka percaya sakaba-sakaba matak nari.
0: Sakaba-kaba.
1: Sajanya sa padahal.
0: Sakaba-kaba.
1: Sabaka. Sabas komen bea sabaraha yeuh gitu. Nuhun ah wargi anu masih keneh parenteng Dahlia PM bukana beduhun pisan gitu teh siang-siang yeuh tangtosna nuju naon teh nuju taruang nuju gogoleran gitu nya di warung-warung di pom bensin-pom bensin tah keur ngadarengukeun biasana mah teh.
0: Ya urang-urang iyalah urang bersapa-sapa dulu.
1: Bersapa-sapanya. Oke.
0: Iwan Karwangi nuju Mancok Pantang reunya.
1: Iya benar.
0: Hei, ya Ibu Memes Tigasu nuju Panteng. Oke, nuhun pisannya. Neng Aryani. Neng Aryani di Kebon Kawung Wilijeng Siang. Eis Cibay oke Wilijeng Siang.
1: Siang.
0: Jenong Sukawangi. Aduh. Terasa oke Kang Deddy Kurniawan Wilijeng Siang. Teng ai
1: or.
0: Nuhun pisannya. Mama Fayandi. Hai, Mbak Nin sarang Teh Amel nuhun pisannya. Esti Didago oge Wilijeng Siang Esti.
1: Esti Didago.
0: Terus I Irma Yanti oge Wilijeng Siang.
1: Ya, terus.
0: Kang Gamna Tumarima tadi atasnya.
1: Atos.
0: Kang Lukman di Pasar Baros oge hayang ngantosan on air ke jiran
1: kaduanya. Oke, sabar hula.
0: Terus oge ieu Wilijeng Siang na aman abadi.
1: Abadi.
0: Kang Wahyudin nuju ngadangukeun cenah Muhammad Tegar oge lah. Isu tukang bola obi di Payuneun Margas. Hayu Ciwasra.
1: Bola ubi.
0: Mohon. Enak pisannya tapi sok kararopong.
1: Kopong itu emang gitu konsepnya. Neng itu teh.
0: Iha. Cena. Iha. Iha.
1: Iha. Iha.
0: Dan puntang tadi atasnya. Wau Ciabe Wilijeng Siang.
1: Wau Ci.
0: Terus oke Jidin Lampung nuju ngadangukeun ngalangkungan streaming.
1: Wah Lampung, Lampung.
0: Hebat. Isai streamingnya.
1: Itang tos
0: itu. Jidinnya.
1: Cekas gitu.
0: Rati oge nuju panteng cana sarang anak cucu nuhun pisannya. Terus oge Kang Ujang Peca di Jamal Cianjur. Kang Muhammad Arsyah Putra oge Wilijeng Siang. Warung Doyong mae tama atu Jawa tunya.
1: Oh panturaan.
0: Ujang Sukamulya Wilijeng Siang di Kota Bandung di Cinambo. Cenanya Kang Suhana oge di Permata Biru Wilijeng Siang. Afzal Rasulullah
1: Syahidan
0: Hesek teteh
1: Hesek ngomong
0: Kang Tatang gitu. Suherman oke Wilijeng Siang ya Wilijeng Adangukun terus oke Sunartiyati di Lawang Ciwidey Wilijeng Siang Mama Ika Nuju Panteng Agus Kot Ketbon
1: Footwear
0: TRI Nur Hayati Wilijeng Siang di Katapang Nuju Gogoleran Semeniasa yang dibaturan di Golodok Wabah
1: Sok atuh.
0: Minta Mimin Saluyu hadir wilujeng siang. Terus AI Bank di Cianjur oge wilujeng siang. Wilujeng ngadangukeun pokok namanya sadayana. Ke urang tepang deui jilangan kedua masih midangkeun langgam-langgam Sundana. Simkuring Rita Amalia.
1: Sareng Abandin.
0: Masih midangkeun langgam-langgam Sundana.
1: Sunda.
0: Panteng radio.
1: Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Dahlia.
0: Rung ah.
1: Go go go.
0: Goya.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Multi hiji 0.5.
1: Aya Abandin.
3: Sareng Rita Amalia.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri pesantren Oase Al-Quran Tafidz Qiraat Sab'ah. Menurutnya generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
1: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adini dulu.
2: Kesadaran untuk merajak, di sini juga dilatih. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilatih di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'lami, cinta barangnya ayin, cinta barangnya Bandung. Saya yakin. Para pesantren ini orang-orang yang taat, orang-orang yang samina wa atona. Ketiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-domi, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini, tiga yang kedua nanti bisa lulus dengan ini, tolong laksanakan.
0: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 6 Juli 2026. Menurutnya edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. Tiga kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
3: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada dua negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya. Juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada Gedung Pusat Kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburan ya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
0: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini. Antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL 2, dan Piala Presiden. 5 pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gaku Tonot Suda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
4: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 ya, insya Allah ada kejutan lagi. Pokoknya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekedar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
6: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangan

0: levelnya rendah karena sudut pandangnya sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumun-rumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya, pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
1: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi Ganjar Kurnia mengatakan nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugusan pulau di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
2: Ya banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat konten gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar, secara geologis. Itu kan ada Sunda paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologi yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya.
3: Sampurasun lagi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semangat berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
4: Iklan layanan masyarakat.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma
5: di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
6: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
6: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi, ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
3: Ayeuna mah teu nyeri. Raosen.
2: Raosen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah.
2: Ini ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli teh manis ya. Insyaallah, hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Pagi, Bu.
6: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
8: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
6: Wih, mau dong mau.
8: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
9: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000.
4: lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Coco. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
10: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
11: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Datar Sunda. Di sarengan Kuteh Amalia.
12: Sarang Abah Endin, ulah apa mananya?

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran kurang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu kangojag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: etanya langgam menikuatkan kak
1: gitu.
0: Lurucun dugikan kak anak-anak
1: sakabe
0: abah kadenya ulah hirap emutan barudak tah
1: cok
0: enjing urang ka itu teh Trans Studio Bandung Bandar gitu
1: Bandung,
0: nonton magical story for everyone itu di Trans Studio Bandung the unique workers indoor time
1: Park.
0: Kang Ato sareang aturan wilijeng siang kumaha damang Ibu Cendani di Cimahi oke wilijeng Cacan teh ya.
1: Cacan
0: kunaon ieu bujurna. Galila. Riani Neng Ata hadir di
1: Cimahi
0: Cibin. Assalamualaikum nepangkeun Teh Amel abdi Kang Asep lebe di Cibulu Kadu Ranca Ekek. Cibulu Kadu.
1: Cibulu Kadu. Barah mana Cibulu Kadu eta? Karena kadae ge Cibulu Kadu yang belak cuak.
0: Ardian di Pasar Kebon Wilujeng Siang, Teh Cuger oge hadir Astriani haturan Wilujeng Siang oge nya urang tami we.
1: Sok atuh. Sok atuh. Halo, Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Iya, asik apuh
0: tu anggo
2: boyang. Sarah. Abang Damang teh aja hamil Damang.
0: Ah, sareng sahaya teh.
1: Siwa ieu mah jauh.
0: Lain bisi lain bae sorana.
1: Da
2: mah
1: da mah jauh nu kieu mah si Uwa suara nu kieu mah anu
2: tugas bobo.
1: Soalna abah apa sorana gitu.
2: Apa kumaha kitu bah?
1: Ka itu ka dieu gitu apa.
0: Jadi apa. Jadi abah
2: pepene teh tadi ku lagu leut teh na korsi.
1: Ka itu ka dieu
0: gitu. Kitu kan kaon
2: ka ditu ka dieu mana kan nuju di dieu
1: atuh bah. Iya kayak ka itu.
0: Gitu mah.
1: Gitu.
2: Gitu. Antep kena aja amel ketang si abah mah.
0: Gitu bah.
1: Sakit itu makin barcode bah.
0: Diberi coklat entong bah.
1: Entara.
2: Kan aya ieu nanti coklat nu eta geuning teh aja amel nu permen.
1: Aduh.
0: Nu diemut.
1: Diemut.
0: Kusaha.
1: Kerupuk.
2: Teh aja amel.
0: Sok atuh jingle heula siap hiji dua.
2: Kan bah jingle.
1: Sok.
0: Sok. Bade di sarangan moal.
2: Sarangan sok.
0: Sok. Hiji dua tilu.

0: panjang nanapa.
1: Pintar, pintar.
0: Tiga nama teh aja amel eta ieuna naon teh panjang pisannya.
2: Genggerongna.
1: Genggerongna.
2: Samaruk, samaruk.
0: Wantun madanya genggerongna. Samaruk. Si kawalat ka kolot.
1: Aduh.
2: Si kawalat.
1: Kolot teh kolot bedegong eta mah. Bade langgam naon atuh saya?
2: Sok.
0: Langgam nama hoyong janji kamari weh.
1: Aduh.
0: Wios,
2: terakhir jadi antosan. Ya, abah mah terlalu
0: banyak janji, abah mah males.
2: Takut mengingkari, tidak bisa berjanji.
1: Apa beak ya mah kuyo?
2: Beak ya kuyo.
1: Apa ya mah? Ah.
0: Penawan.
1: Ini aku janji kamari. Dah langgam lah panjang.
0: Oh, sepanjang kumaha?
1: Sepanjang jalan.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Ember.
0: Ya, atuh nikmat duri atuh atuh nupen.
1: Atos weh, atos amilos.
0: Ya namanya dua nama tangga isar ibu nasrang nama Elda Umi Yuna Danu IRB cucu gerlong kang lepaskan nenek Ica Umi Yuna Umi Lila kang Lukman Pasar Barot nenek Putri serang Yusna kak Teh Angin Sugi serang kang Aerna kang Genta nenek Yudred Arnold ada Dolar Umi Andin kak Uyung Cupu serang grup nak Cahya Sayur Mamah Bayu Bebet Dari
2: pejabat loba
0: namanya Lulungu Kene ieu teh Sembayati jamu tu kalangkung cang teh hiji bae Kecina makan go ieu we taja amel sareng abah sarata dayani dilentar teh teh rutin mah
2: siap siap lah siap
0: kan ya
1: bari nganggo eueuh deui moal
0: tah
1: bari nganggo eueuh deui moal
0: mau
2: atuh datos
0: anu wae
2: teu
0: rabi teh
1: teu rabi siap
2: anteng radio wa
0: anteng dahlia kena tonjarnya pul asuh goyang assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: geusan geus
1: aku janji kamari
2: aja juga beak geus sorangan
1: deh.
2: Jaga
1: bangun. Wargi Dahlia, punten pisannya janji kamari teh teh ada panjang.
2: Panjang teh. Gitu dah.
1: Kamari numunut langgam ieu teh ku abdi teh asa-asa.
2: Asa aku aduh kaduhung gitu.
1: Eh iya Abah Yudi di Singaparna nuhun pisan,
2: Bayu
1: Yudi nuhun pisannya. Tapi waktosna sampore teh Wargi Dahlia urang punggas we enjing urang lajengan di Mas Midang ke langgam-langgam Sunda.
2: Dina
1: Dahlia tetap
2: Sunda.
1: Sim kuring teh amal dicemerlang.
2: Endin Eldon nya dengan Wargi sapokana malah.
1: Amin pun amin. Mengkurnya.
2: Amit, amit pokoknya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio.
2: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgam. Prung ah. Goyang.
3: Dahlia Dokter Sunda.
1: Multi hiji 01.5.
3: Ayah Bandin.
1: Sarang Teh Amalia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilajeng santan sadayana. Alhamdulillah dina santan dia orang tiasa tepung lawung amprok nyonghok deui ngalangungan dongeng sunda tidak lihat hiji 01,5 radio dari FM Bandung. Urang keureuh deui urang lajeng keneh sareng si konser ngadudut kamari katunda pamugi bahan katampi. Lajeng ragukeun dongeng sunda tidak lihat. Panteng radio penang dahlia enak-enak langkamnya dahlia perungah go go go goyang.

0: Hiji 01,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik Pisyon.
2: Air Bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung, udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya?
3: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
4: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
3: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak. Ya?
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat, sembuh.
3: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
4: Tidak lebih, sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Repangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kuma karaos teh panyawat Pak ya yang biasa ya ngi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
5: Bapak ayeuna nuju di siarkeun ka Landung naon Pak
4: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
5: ayeuna tos F sabaraha botol
4: atuh abis resep 3 botol
5: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
4: anjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
7: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
8: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi. Baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah,
9: Free Albaik berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Kiki 01.5 Dahlia FM.
5: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

yine dedirtiyor. Gönçle. Uylucan, nereden bugün?

Mari kita lihat sakuma biasa satu acan sim kuring. Raskan ia jajar carios bawa raos ngemu tandai kawargi-wargi numi kalana pikar resepkan dongi Sunda di Dahlia lalap betai mangga dihaturanan dina live TikTok sim kuring ayah aci koci ternuhon Andri oke haturnuhon naga haturnuhon terus kersar rumpahan Kang Agus Suherman user 84 sakitu haturnuhon terus lebat Hendi Saputra oke. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. CJM 354 hatur nuhun aci koci hatur nuhun. Enjang Waluran, siap hatur nuhun Asep Kipli di Cigonewa. Hatur nuhun parantos manco Mbak Eoge parantos manco sadayana. CJM hatur nuhun BR 86 hatur nuhun katam pipisan hatur nuhun jajak oleh orang kasiron. Mugia barokah si kagatusan deui. Mohon kuno langkung. Sararehat Isam di Cipatik oge manco atur nuhun. Ade Riani atur nuhun pisan. Kamari teh si konseling tos dicandak ka padumukanana. Kamari teh Ambu Santini tepang sareng Ki Oblek. Bagi kadinya nya sejang landongan si konseling taeta teras oke salam baktos ya Nanjing hadir atur nuhun teh ati Sunati oke wilujeng santan salam baktos bae atur nuhun tetep layar sana semangat dia bantos tetep layarna supados haneuteun deui almuh 12 oke atur nuhun abah anom wilujeng santan urang lajengkeun seriasi konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Rasmati.

0: dan lu. Lah, ayo nama dosa reng sehingga nama si ambu deh. Oke, dosa nilainya. Aki rek nepungan hela ambu santini bikin nyemik, nepikin iya kayaan gitu.
1: Cek aki obleg medal sila tiharipun danan jaya. Hari tamuru ke tempat pani isan ambu santini. Telila aki obleg ges asup ke salah sa atau ke salah hiji, salah sa hiji ruangan panyem, panyepenan. Temong harita eta kamar teh atau di jero eta kamar aya hiji istri anu katingali gesepuh, rambutna tos bodas, mastakana ditiung ku kain bodas. Raraina semua anu cahaya an marahmai nandakeun hiji istri anu linulih tur bersih ati.
0: Aduran ambu yo kapunten aki kaganggu yo
1: cek aki obleg bari bawatukan tacan wanian asup ka jero eta kamar ngan saukur ngajanteng di lawang atau di lawang kamar ngan saukur katutupan ku horeng hungkul uwah pantauan eta lawang kamar teh. Ambu santini cengkat lelaunan. Eh imut telah mipok anjeuna ngalahir.
0: Oh aki obleg nyaturan aki tona aya naon ki bat katawisna teh bat sapertos anu nuju bingung aki teh geningan geulah si ambu. Gimas itu di payun ya nunggu badai menuju piturung rehing saderek na ayana dan nuju tatu tadi kamu keris pusaka gegehana lagi apal guna jaya
1: ceki obleg langsung nyaritakan kayaan tamu anu anyar datang dina waktu harita. Ambu santini katawis harita paromana langsung robi malah lambai nengah geleter. Soratna rada atau socakna rada utek-utekan siga anu berat lantaran nahan cipanon sina ulah lagran.
0: Oh nyantan anu kadia teh saderek danan jaya aki anu nyuhunkeun tulung jalaran saderekna anu wasta konceleng nuju nyandang cocoba gitu. Iya, ada gitu. Kau lanun ambu, imas.
1: Ceki obleg, bet karagok nyarita nanti. Sakapeng sok nyebut ambu, sakapeng deh sok nyebut nyimas, bet siga kawan uja bae.
0: Danten gitu. Ya, mangga turang tepungan ki. Ayo. Urang ayo nama kapayun ya mudah-mudahan me ayah berkah pitulung di rumah agung anu munut tulung singkat tulungan kalayan urang sing tiasa narekahanana gitu.
1: Saur ambu santini bari cengkat tina calik emokna terus keluar ti lebat kamarna murukahare barang datang oge danan jaya gancang cengkat talaunan. Risolondo munjungan ka Ambu Santini rengku hormat bari terus nyarita. Haturan Ambu. Iye. Abdi nyanggakeun sembah pangabaktos. Mugi katampi rehing dina waktos ayeuna tos kumawantu nepangan ka salira Ambu. Cek danan jaya nyolongkrong sesalaman.
0: Bagia ya lu. Sawang sulna ambu oge ngahaturkeun wilujeng sumping kalayan harepannya mudah-mudahan hidap sing betah tur lugina di ieu tempat.
1: Cek ambu santini suantena meni halimpu teu benten we ti suanten wano jawai. Ambu santini waktu neuteup kanu ngagoler nyata si Konseling Tembong paromana jadi Robi. Rarayana ngadarak sepak pias. Malah manahna mah ngajerit maratan langit.
2: Kang Konseling. Duh, Gusti. Abi tetep angkeun deui sareng ieu Kang Konseling. Kaya dina kaayaan anu sarupa pikir. Tetep angkeun deui. Sepertos ayana Kang Konseling. Ya Afrika, kita getih mungkin ke pasar gitu karena salira. Duh Gusti, mugi-mugi anjing masih ada kegiatan sereng kasalamatan ke Kang Konseling. Biasa kajahit sereng kasalamatkan jiwa Kang Konseling. Ya Afrika,
1: Ambu Santini sanajan katingali ngumbar Cisoca, nenging manah nama jumerit ningali kayaan si Konseling anu seperti kitu. Sumembatna manah Ambu Santini lir hiji kontak batin anu kacida kuatna. Lantaran indung suku si Konseling Tembong ngerjat lalauna. Malah telilah brai panun si Konseling bentak di barung jeng humarurung nahan kanyeri anu nyaliara dirasa kujur awakna.
0: Dimana? Aduh, di mana?
1: Si Konseling luak liye. Tinggal liyana geus teu parugu. Sakitu oge kawilang kuat si Konseling teh. Masih kena bisa nahan lepas da nyawa. Sigana mah lamun lain si Konseling, piraku teu ajal pati. Ti dituna kene. Nyanggakeun ieu pun Konseling Ambu anu dina waktos ayeuna meryogin pitulung ti salira Ambu. Abi percanten Ambu mah tos legok tapak genteng kadek seueur pangalalamanna sareng luangna. Ceuk Dananjaya geus teu sabar hayang ningali si Konseling gancang di ubaran lantaran kasalempangan hatena ku kasalametan jiwa si Konseling dina waktu harita.
2: Jalu sabenerna mah Ambu teh tebih tina rasa katiasa. Wataru maos janten jalmi anu sakti. Tiasa ngalanongan jalma anu kena ku musibah sareng panyawat. Nanging ari Ambu teh nya kapaksa be pamitos jagrag ka dieu mah nyan teu tiasa nolak. Nanging ieu teh bade tumaros heula. Kumaha ieu teh? Silsilahna pang nadugikeun gakieu teh sarta eta keris geuningan masih kene nancelep dina patuanganna geuningan teh.
1: Ambu Santini neuteup antep ka Dananjaya. Atuh Dananjaya geus teu kaleke deui harita kene deureg-deureg nyaritakeun ngeunaan hal ihwal mitina pangna si Konseling nepikeun ka kitu teh. Teu taek teh anu kaliwat kalawan singet tapi mundel mangrupa carita anu bisa dipercaya ku Ambu Santini di waktu harita.
2: Oh, janten kitunya. Lalu kitu. Ari pikeun Ambu mah muarek nolak, muarek nyanggeman deui. Tiasa mulihkeun deui kasalametan.

0: Mual kenapa nasaran mun tiasa tepang heula sareng Mas Minati abdi teh.
1: Si Koncleng kurang gerung nahan ka nyeri. Panonan muka tapi teu bisa ningali nanaon bet siga anu lolong we. Tarohangan teh bet siga anu buta rata poek mongkleng. Awakna harita beki tiis jeung sepapias aya getihan. Napasna beki beurat jeung ponok, pangaruh tina kaampuhan keris pusaka Ki Paluguna Jaya anu matak teu aneh harita lamun si Koncleng nyarita teh atau nyaritana semua anu geus penggas pangharepan. Ambusan tini anu ngupingkeun ka sauran si Koncleng tembong paromana beki sepapias bae aya getihan, malah teu sadar. Bibirna geureunyem ngomong lalaunan.
2: Kang Koncleng. Ieu abdi.
1: Lan sakitu. Getaran lambai amu Santini dina waktu harita. Bari tembong socana bangun anu berat lantaran kabeungbeuratan ku Cisoca anu akhirna mah Cisoca anu herang teh nyalang kurung dina bibir panonna. Tapi ambu Santini alias Nyimas Minanti gini kan kancang sadar yen ieu teh lain waktu na ngumbar kasedih lantaran kaselametan buah hate na nyata si Koncleng eta lebih penting.
2: Jang Danan Jaya nyasok ayo nama gerak cana kalabet nyakalabet kamar panyepenan panjepenan ambu nya mudah-mudahan me Gusti Allah marengkeun masihan jalan pikeun kasalametan Jang Koncleng dina waktos ayeuna. So engal jalu cana kalebet kamar.
1: Mangga ambu abdi ngiringan. Ceuk Danan Jaya geus teu kaleke deui. Ari tergeyeng si Koncleng dipangku dibawa muru asuk ka kamar panjepenan ambu Santini alias Nyimas Minanti. Goledag si Koncleng harita digolerekeun dina amparan terus langsung dipayunan ku ambu Santini dibaturan ku Aki Obleg. Nya kitu deui Danan Jaya milu nyaksian kana kaayaan dina waktu harita. Nararaga nulungan jiwa na si Koncleng anu keur perang sabil nahan sakaratul maung.
2: Aki, cobi abdi nyuhunkeun cai asa kerang tina pendil teh aki kana cangkir batok. Teu kedah seueur teuing ki. Cekapan we.
1: Cek ambu Santini miwarang ka Aki Obleg. Atuh Ki Obleg geus teu kaleke deui harita gancang medal sila ngalaksanakeun eta tugas. Malah tilila geus datang deui bari mawa cangkir batok anu dieusi ku cai asa kerang.
3: Mangga ieu ambu nya ngageunjay teh.
1: Ceuk Aki Obleg mikeun eta cai asak herang dina cangkir batok teh. Gep langsung ditampanan ku ambu Santini. Anu tembong pananganana rada ngaleper.
3: Aduh. Ya. Obleg. Iya. Ampun Gusti. Ibu Wangsi sama Baraja Eyang Pongkok Kastiawati Laraswati Arumsari Prawira Kunjarawati Rugawa Rugawa Mantini Sultana Gustahat Langat jemput Ketingan Kang Jaya Minanti Ia akan menanti Aduh, aduh, aduh kena nepas na jiwa lantaran batin nu panasaran yang tembungelah jalannya wilanji.
1: Si konseling kacaprak deui bari leungeunna gupuy gapai nangan pamuntangan saking ku teu kuatna nahan ka nyeri meureunan dina waktu harita. Ambu Santini alias Imas Minanti anu nyaho sagala rupana ngeunaan jalan kahirupan si konseling anu harita keur menekung mayunan cai asa herang dina cangkir batok tea temong pananganan anu geleter deui lantaran hate anu teu kuat kuping sasambatna si konseling anu sakitu matak perihna kana batinna. Ambu Santini alias Imas Minanti mangrupa hiji istri anu linuwi ari tamabatkeun aji pangarti jampe pamake jeung pangduana pikeun kasalametan diri si konseling.

0: waktos na teu nyekapan deui wae wargi duh wayahna kedah diecakeun deui wae hapunten anu kasuhun on halah kumaha da waktosnya atuh nuhun Andira ya habis waktunya on bae atuh ku kieu sing ngubaranana mani watil di konsleng. Son Heung Min atunuhun Mbu katampi Mbu atunuhun pisan katampi pisan singgah gontosan deui sehat Mbu sehat selalu ya Mbunya barokah mohon salam baktos ka sadayana ya karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarina wajah Yoyo Aiwan sareng sadayana karyawan karyawatina pasaling singan mohon muka ditu tabu sabar abis tabu hiji ti ditu teh mohon aduh nah atuh di pasaling singan bae ge hatur nuhun Dadang Daniel Nisa JR Pasar Ancol aci koci nuhun hatur nuhun sadayana aduh Eri Pasco, Teh Cucu Gerlong, Ibu Cendani di Cimahi, Deden Cipteng, Kang Dedi, Listi Jiran, Hati Sunarti, Kaki Pujangga, Kaki Cibo, Bajang O.O. di Dulatip, Teh Mimin, Teras Rukuan Pasar Baros, Mama Lilis, Esti Dago, Ardian Pasir Kemir, Agus Ket Bon, Atur Nuhun, Harisma Pasco, Nining Rajut, Cisereh, Farijal Tokyo, Atur Nuhun, Aman Abadi, di Cibai Wauci, Ogi Atur Nuhun, Ciau Karapitan, salam baktos mugia sararehat sadayana. Nuhun sadayana nu teras mararanco Wildan Cibaduyut. Atuh nuhun dina Raduna Sawang-sawangan, atuh nuhun anu maranco dina live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia, atuh nuhun di anu maranco oge dina live streaming. Konselinger-konselinger sadunia, atuh nuhun pisan. Sim Kuring kedah undur pamit. Insyaallah anjing tepang deui, hapunten anu kasuhun. Tirasa bade kakirangan kalepatan. Bagi hapunten ya live TikTokna teu tamat. Ka kontrol baterai. Cing jeung pareum. Kan salah lain jeung tepang deui. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak kana kalamnya Dahlia Perung. Ah, go goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu, ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru, ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Eits, tongkama mana heula, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
5: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
7: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
7: Tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PDG tos karawas lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karawas teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh, sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitu karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi.

Assalamualaikum. Kayak mau hujan nih. Makanya anget-angetan yuk barengan yang minum supaya tetiris wargi dahlia. Kita bergoyang yang digoyang yang dua jam prung ah. Goyang.

wargi Dahlia tidak terlalu berdebu. Bayangin wargi Dahlia panasna mentereng gitunya. Bikin haradang bau kelek wargi Dahlia. Kamu aja kali, gua mah yang enggak cocok wargi Dahlia. Kamu kita goyang lagi deh, warga yang minum, yang digoyang, yang brunga. Go, go, go, go, go.

aja warga Dahlia ya. Oh nabung udah punya 10.000 nih sok segala hayang ayah sebelah kayang sebelah warga Dahlia. Kalau warga Dahlia mah harus keyeng ya, jangan kayak aku ya warga Dahlia ya. Selamat sore Kang Parijal, Tokyo pun bergoyang sore hari ini. Wow keren banget, hatur nuhun terima kasih banyak udah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. Mari kita goyangkan warga Dahlia satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling bawah, paling atas, atau tengah-tengah. Kayaknya enaknya tengah-tengah deh warga Dahlia. Tapi yang paling bawah itu yang paling keren banget warga Dahlia. Can oge nanaon, geus ayang minul, ayang minulan. Kan keren kan?

0: Waduh, gak mau takutnya kenyataan beda dengan mimpi. Nanti kang tatang stres, padahal banyak banget dan penuh banget yang namanya.
1: Namanya apa ya? Rumah sakit jiwa.
0: Bayangin buat semua warga Dali aja bacanya buat Ayang. Terima kasih, doa yang sama kita harus sehat semuanya ya. Kang Deden Cipting, langgamnya jangan hianati kan. Enggak, tadi awal-awal naik Kang Deden tenyimaknya. Kemana heula, am, disebel deh.

hadir gitu weh hungkul teramer ini ah. Waalaikumsalam Teh Minul. Iya Neng Siti, Siti Agnia Faujia di pagar si hadir goyangin buat semua warga Dahlia. Makasih sama-sama. Astriani beb, nantikan aku ya. Kau harus memelong aku ya. Sambil tap-tap layar tapi enak ker dicas lah handphonenya. Peak baterena. Pengen Santi kan ini kesiaran Santi. Lain Siti Badri ya kan ini yang Minul. Kayak buat kita berdua aja nuhun cinta anu lain tong dibere. Umi Yuna hadir naja panjang. Ayo Siti ada dong ayang siap. Ay Nining, Teh Nining apa kabar? Di Cisere hadir goyang buat semua warga Dahlia ya. Yang lagi paranteng gocinya buat Teh Ayang. Terima kasih banyak doa yang sama doa, doa buat kita semuanya ya. Karisma, adik bosku hadir ngegoyang buat semua warga Dahlia. Semangat, banyak rezeki dan jobnya. Amin, amin, amin, amin. Buat suami tercinta, terima kasih. Prung, ah, go, go, go, go.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

kasih banyak konsumsinya di sore hari ini ya. Enak banget. Terus juga buat Putri Barbie, Baby Alia, Kak Riki, terus juga siapa San-San Gemoy, terima kasih banyak. Tahu nggak, kalau kebanyakan makan bikin ngantuk loh warga Dahlia, selain kenyang beneran. Makanya jangan terlalu apapun ya warga Dahlia ya. Tidak baik itu ya.

satu lagi 7311710 kah wargi Dahlia? Apakah

0: cek supir cicingelanya cicingela. Cek supir berhentinya berhenti. Kumaha abi we cicingela. Aduh kusumangku. Aku tidak bisa konsentrasi. Yang digoyang, digoyang, yang. Halo.
1: Dangdut.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Nenek.
1: Ayang.
0: Nenek. Nenek bisaan.
1: Bukan, ih bukan.
0: Eh, ai. Ya. Ya Allah cantik, kumaha damang sayangku cintaku.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana?
1: Tambah glowing pakai.
0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Makanya cepet habisin dulu itu yang dua itu.
1: Iya dong.
0: Mau tahu gimana caranya? Habis. Mau tahu caranya gimana cepet habis?
1: Dimakan.
0: Dikunyah.
1: Iya dikunyah biar kecantikannya terpancar dari dalam ayamnya. Itu.
0: Bener luar biasa kamu punya pendirian yang rukutuk sekali. Yang digoyang.
1: Yang digoyang, yang digoyang, ya.
0: Asik. Digoyang, ya. La la la la
1: la. Dangdut, dangdut, dangdut, dangdut,
0: asik. Naon ini didudut.
1: Sabun teh ayam didudut.
0: Pelanggam apa sayang?
1: Pelanggamnya suratan ayang ya.
0: Suratan?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa sayang?
1: Buat ayang duluan, semoga sehat selalu sama tubuh sampai tuntas ya. Buat teh unik ini Otik sama Kang Tatangnya, Mama Bayu Cicalengka, Mama Apep, Zentri, Ma Isa. Mamski wa uci, Teh Ici Bayi, Indah Gopin, Mama Hiyati, Ma Haji Eha, Bunda Yangse. Bu Enjoy, Kang Suherman, Nenek Ica, Teh Eli, Mama Haji, Mama Lilis, Bunda Dinda, Kang Lukman, Mister Ius, Teh Nado. Bunda Onde, Danu, RB, Umi Yuna, Umi Lina, Mang Nana, Bunda Imut, Ponti, Teh Mas Elsa, Teh Mas Cimahi, Teh Eni Baso,
0: Mimi. Iya pasti kermaca, dak.
1: Dari Cibiru, Kakek Agus Cibo, Kucing, Mas Ayang sama Kang Air aja ya.
0: Iya, terima kasih sayang.
1: Sama-sama Ayang.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung, ah, gue ya.
0: Asik, makasih.

Dahlia semuanya ya, apalagi wargi Dahlia mau nyari yang namanya mobil baru. Ayang kasih tahu ya, wargi beli aja mobil Daihatsu ya. Kenapa? Soalnya ada program Meet Your Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi itu berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification ya. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya tuh mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenornya beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu nih wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Alondok. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda LTTEK hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkap langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada.

asik yang udah dipilihin sama Kang Fahri Jamali, kita goyangkan berjemaah wargi Dahlia ya. Apakah itu cinta? Cinta itu wargi Dahlia sesuatu yang tidak bisa diungkapkan karena hanya bisa dirasakan oleh hati dan perasaan. Ya kan Nenek Ica? Satu, ju, prung, a, goyang.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm.

Goncang hadir. Terima kasih banyak goyangan WA di 081-222-1015. Benar? Benar. Jangguli di Bojong Sayang, Ranca Manyar juga manca. Terima kasih Mama Aji juga, apa kabarnya Mama Aji? Taman Cilenyi hadir, pantengin Ayang Mino. Goyangin buat semua wargi Dahlia aja. Hatur nuhun, kocinnya buat siapa? Jenong. Jenong maksudmu apa Jenong? Kayaknya orang kadanu, kayaknya ya potona kadanu. Amun teh kadanu kadang Kang Deden Ciptengnya. Jenong rek kawana, i jenong. Gak ada apa nih, walau gak ada yang nyah, masih ada Allah dan menyar cantik. Cek saha iya didinya teh. Oh iya Wildan, orang ka Wildan kenya. Wildan, iya salam ti jenong. Oh Bayu, iya terima kasih mama sayang. Bibi Lung juga selamat bergoyang. Bibi Lung Cimini manca ya, nama Datos Pogo, anaknya masuk swasta saja. Oh iya, dimanapun ya mah ya, gak apa-apa ya mah ya. Asalkan kitanya mampu, anaknya mampu, semua senang ya, dunia tenang ya mah ya.

Yang garut hitam. Sano hitam, Kang Dadang hitam. Cingman anu hideung teh spill. Sok, sok naon nya, sok. Sok, sok naon ya teh ujug-ujug sok we dari 0812-2287 digoyang-goyang asik. Kang Fahri Jalogi ujug-ujug sok, sok naon sih. Mama Ika, cinta asih hadir selalu goyang buat semua warga Dali aja. Suratan, wah sama dong ya kayak aing.

0: yang digoyang-yang?
1: Dangdut, dahsyat atau pernah goyang?
0: Anda siapa?
1: Orang ibu.
0: Mau saya tembak?
1: Boleh.
0: Dor.
1: Nanti kita jadian, atuh.
0: Dor. Nah, ditembaknya lain kucing, ta. Ditembaknya kebencian.
1: Masa?
0: Kau masa sih?
1: Masa sih.
0: Isar.
1: Ya.
0: Oh, Karawangi jauh, Sar?
1: Jauh lumayan.
0: Aduh.
1: Ada setengah jam dari sini.
0: Oh, atau deket segitu mah tuh. Di rumah aku ke Dahlia. Ayah merinya.
1: Satu setengah jam ukuran kota sama ukuran kampung mah beda.
0: Oh, beda gitu.
1: Oh, di kota mah atuh jalan lagi meni macet wae.
0: Oh, berarti seret gitu. Oh, setengah jam di kampung. Oh, berarti. Oh, cing atuh pangalongokeun anak sayanya. Kayak kok saya ya, dikasih langgang.
1: Di mana rumahnya?
0: Tadi RT RW di rumah RT jeung RW
1: di dinya. Oh, di Bumina Pak RT.
0: Heeh, RT-na RT.
1: Sama Bu RW.
0: Iya, nya RT mah jeung Bu RT atuh.
1: Oh,
0: Pak RW jeung Bu RW. Har, atuh meureunna teh mah ngaranna teh naon? Teu mah atuh selingkuh.
1: Goyang-goyang.
0: Jangan sampai berkelanjutan. Ah, jeung Isar masak goreng tungtung lah.
1: Dangdut.
0: Goyang Sar buat siapa?
1: Yala.
0: Langgam.
1: Oh, langgam.
0: Naon. Kemari teh naon?
1: Naon?
0: Kemari teh naon ngeunaheun geuningan? Beblekukan.
1: Ih, eta mah atuh manyar eta wae.
0: Anu kumaha? Eta teh poho.
1: Cinta membawa derita.
0: Cinta balas
1: dendam. Ulah membawa cinta. Dendam. Derita sok nuturkeun.
0: Oh, nya matakna ulah bercinta.
1: Ulah.
0: Sok geus
1: bocil ulah benci oge.
0: Naha? Tapi rindu biasana. Benci biasana. Benci tapi aku rindu.
1: Gitu ya. Aku mah mau dikumin aja wae buat semuanya
0: cua,
1: ya. Cara rape lagi bangun cari.
0: Oh, sama aku juga cara rape.
1: Oh, males ngambil peririmbon rupanya wargi dah dia tercinta.
0: Makabut ya Allah, Ma. Sehat, Ma. Udah nyampe mana, Ma? Si Ma makabut ungu ya geus nyampe ke Hongkong.
1: Sama Kang Pahrijal.
0: Ya Allah, nah jeung Kang Pahrijal pelukan.
1: Peluk jauh.
0: Oh. Iya, cina makabut ungu ayatnya seperti biasa tuh. Gak di Hongkong, di Bimmer, here not point. Ma berada di goyang buat semua wargi Dahlia. Gocinya buat tersayang se-Bandung Raya. Cina gitu ya, ha?
1: Udah nyampe lagi di Hongkong.
0: Ma. Ma, cina ma. Nyanyi, sekedeng ma, sabar aja ma.
1: Oh, 8 jam
0: aja. Udah naik pesawat, atuh coba mun ngarangkak geras.
1: Tapi jauh nate asal seru aja ke Bogor, Bandung ya.
0: Oh. Teuing ah, geus saya ngobrol aja kamu cek saya mau diteleikan mau balik. 5 jam cenah. Dedenya, heh, jangan sok iya 8 jam, 5 jam.
1: Oh, 5 jam.
0: Udah Isar mah biasa sok macet, Ma. Oh, maknya di itu di luhur macet segala, ku lewat papatong meureunnya.
1: Iya, pan khas pengantri.
0: Ah, teng ah isatnya cek saya ke malah balik. Mau dituluikan. Panteng radio.
1: Seneng dah liat, enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-enak-
0: mak nelanggam nate ke resep mamang kayaknya manya di jam kedua nya manya.
2: Bukan.

ini promosi tapi ini luar biasa. Apa bobohnya Kak Abi? Ini juga buat Mama Bayu. Mama, ayo Mama. Mama tidak boleh merajuk Mama ya. Mama harus harus sumringah selalu ya. Nanti Mama masuk lagi ya.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang cuanki yang sering mangkal di depan Masjid Pusdai. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari, para pedagang tersebut ditertibkan dan tidak boleh lagi berjualan di area tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberlakukan kebijakan larangan mengisi BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Aturan ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2026 dengan dilakukan penempelan stiker khusus pada kendaraan yang belum membayar pajak. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain bintang Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil. Kabar ini datang setelah Brazil harus pulang lebih awal dari pentas Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi akhir panjang perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil setelah memulai debut pada tahun 2010 lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Iya memang masih mancok sayang sama aku. Ayang Mino udah lama gak denger ini, baru hari ini denger suara Nana. Nah, itu kan aku mah tiap hari memang ada jam 6, ada jam 4 sampai jam 6. Hari Akang Suprit atau teh. Di Hera mah datu acan hujan, di Dioge cuman masih mendung, tapi ya mudah-mudahan hujan lah ya, biar tidak terlalu gerah. Soalnya Ayang, sore Neng Yolan, selamat bergoyang. Hai Mbeb, hai juga Om Derry, apa kabar? Lagi di jalan kah seperti Pananang? Biasanya Pananang jam segini lagi di jalan, lagi ngukur jalan, tapi hari ini gak tahu nih. Udah nyampe rumah kayaknya. Mang Nanan, oh Mang Nanan, aku melihat Mang Nanan lagi garuk-garuk punggungnya. Waalaikumsalam Ayang Minul. A.I. Beng Naringgo Cianjur Selatan. Ini tebi ya. Tapi yo pokok nama penyiar kaporit Ayang Minul. Ah masa sih nih aku tuh bergembira ria. Gembira ria. Gembira ria. Setiap waktu. Hai Bes, kamu menisi sibuk wae ih. Tenja Binong hadir. Langgamnya aku tak berarti bagimu, bagimu emberan cinta. Yang buat Karisma. Ada Banjaran, ada Nu, ada Dan Cipteng. AIUEO, Pak Agus Cibot, Teh Isar Ibun, Teh Ratna Kopo, gocinya buat Ayang Minul. Nah, hantu buat si ayah. Si ayah tuh. Asik-asik, gas! Asik-asik. Oh, sekarang aku bernapas dengan insang.

semuanya lah pokok namanya hatur nyuhnyun. Ya sami-sami Umi Yuna. Atau sore yang kenapa toh? Apakah aku memancarkan pesona di sore hari ini? Pesonaku bertebaran di mana-mana. Sampai aku teh mau nyari mobil Wargi Dahlia. Yuk sama Anju kalau mau beli mobil yuk Wargi Dahlia. Ayang Minul tuh mau ngasih tahu buat Wargi Dahlia kalau mau beli mobil ya Daihatsu. Soalnya kan ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli bentar lagi nih Wargi Dahlia. Ya, Wargi tuh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification ya. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil mudah, mau tuker tambah bisa, kredit super fleksibel, tenornya juga beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Detect hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung hubungi Akses Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu.

akhirnya hadir setelah dipanggil-panggil di Jorowoken ya. Kata Bu Win dan Mafiska, terima kasih sama-sama. Ih, kalian cuma bertiga di fotonya kok aku gak diajakin. Padahal aku kan udah dandan cantik waktu kemarin ya. Oma Zidan Fikri Ciwide juga hadir goyangin buat Nina sama Buket tuh gocinya buat Ayang Mino, sehat selalu lancar rezekinya. Doa kita semuanya ya wargi Dahlia. Teh Cucu di Cibuntu juga hadir. Terima kasih ayahnya hadir. Hoi, ayah Hendy di Parken Soreang. Selamat sore. Danu Marcel Gatsu panteng Dahlia loh. Ini Besti. Sok atuh enggak goyangnya ke payun. Tong isin-isin. Angge lancingan. Awas karet naloger.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

yang minum. Terima kasih. Kenapa Mr. Agus? Cat Bone bergoyang. Langgam nak munga. Goyangnya buat semua. Pergi Dahlia gocinya buat ayang aja. Imut. Ah, imut dari mana? Anda salah. Sudah semua kayaknya digoyangnya Wargi Dahlia. Siapa yang belum acungkan jempolnya? Au, au, au, au. Zika, zika, zika. Duh, Allah. Iya, benar. Mana udah semuanya digoyang sama ayang ya. Oh iya, Wak Uci belum.

Gedalia ya. Gimana, ada pertemuan di situ ada perpisahan, tapi berpisah untuk ketemu lagi. Insya Allah besok ketemu lagi di jam yang sama dan acara yang sama. Jam berapa besok ngegoyang Wargi Dahlia? Jam 4 nya, janjiannya. Benernya Wargi Dahlia, swear tak kewer-kewer. Jam 4 nya Wargi Dahlia ya. Jam 4 sampai jam 6 sore kita bergoyang yang digoyang-digoyang yang. Tapi besok sekarang Ayang pamit. Terima kasih banyak buat semuanya. OPP-nya hatur nuhun, Kang Diwan juga terima kasih. Ah pokoknya mas semuanya. Banteng radio, banteng Dahlia anak. Enak lah ngamnya Dahlia, prung. Agak

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Juli di Dahlia. Jenya apa? Juara-juaranya bikin Bandung goyang. Selamat sana menuju malam pergi Dahlia. Katanya halodo, katanya kemarau, tapi alhamdulillah ayah weh hujan ogah poete ya. Riki Lupan hadir lagi di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti.

beneran ya. Udah gitu tiap hari kayaknya gak pernah gak ada berita ya. Udah ngomongin soal keputusan presiden yang terbaru mengenai kaum pelangi. Udah gitu denger-denger kabar, gak tau bener atau enggak ya, ini harus diklarifikasi dulu. Tapi katanya nanti sepeda juga katanya ada yang dikenain pajak. Aduh main atau aku jadi pusing. Ya sudah, kita relax dulu aja buat pergi dari yang mungkin lagi di perjalanan atau masih di tempat kerja atau mungkin sudah di rumah lagi istirahat, lagi selonjoran. Ricky Lover masih nemenin sampai jam 8 malam nanti wargi Dahlia. Jangan lupa juga di jam kedua kita masih ada kuis yang berhadiah Rp100.000 di kuis Hydro Coco spesial Piala Dunia, di mana pertanyaannya nanti sama Ricky Lover bakal dikasih tahu. Tapi jangan lupa dulu dong, ini kan acara request. Mumpun Ricky masih siaran di jam ini wargi Dahlia ya. Nanti ke depan enggak tahu Ricky siaran atau enggak lagi di jam ini. Langsung kirimin aja via WhatsApp di 0811-222-1015. Sekarang lagi 0811-222-1015. Atau mau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117-710. Juga boleh lebok wargi Dahlia. Pengen datang sendiri cukup bisa ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Yang pasti mari kita tungguin wargi lagi pengen kupingin langgam apa, biar nanti sama Ricky Loven bisa diputerin. Yang pasti sama kita seru-seruan di sini sampai jam 8 malam nanti.

Hai, saya Fedy Nuril. Dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, dede gemesnya kamu, si manusia sejuta persona yang begitu wangi memikat jiwa. Alalah.

ngomongin soal dikenang, ya pasti banyak banget momen yang beberapa waktu kemarin pasti bakal dikenang sepanjang masa. Ada yang baru perpisahan dengan teman-teman SD, teman-teman SMP, SMA, kuliah mungkin, atau sempat kerja, wargi Dahlia ya. Kadang-kadang itu kalau misalnya menjadi kenangan tuh bisa menjadi sebuah apa ya, motivasi buat di masa depannya. Buat adik-adikku tercinta, adik-adikku tersayang, adik-adikku yang tercecer di tengah jalannya, adik-adikku nyungsep di dalam lubangnya, adik-adikku yang berada di lemari-lemari itu, di dalam kabinet, di dalam juga rice cooker, wargi Dahlia. Yang pasti mah tetap harus mengenang masa depan, mengenang buat nanti kita bisa lebih bahagia lagi, wargi Dahlia. Oke. Nah, sekarang kita mau baca request-request yang udah pada masuk lewat 08 11 22 1015. Kira-kira udah ada siapa lagi sih, kita baca yuk. Yang pertama ada Mbak Isi Bay, kata pengen request langgamnya Armada buat yang merasa aja, kata gitu. Merasa? Saya juga merasa. Saya merasa otak saya tercecer di tengah jalan. Ariki, selamat malam. Tetatat hadir lagi pantengin di kios. Makasih Tetatat ya. Udah kita juga ada Nda Govin di Ciberem hadir goyang-goyangnya buat karyawan PT Sansan 5. Langgamnya tak segampang itu, boleh ditunggu ya. Kata ya makasih adalah hihi juga. Batas senjanya ditungguin, pasti diputar. Goyangnya buat Aga, Diki, Denny, Opi, Kang Tatang, Mama Ika, Teh Isar, Teh Elida, dan Cipteng. Buat semua nunggu berudul loh ya. Terima kasih banyak. Kayaknya Puja Nga Agus Iba juga hatur nuhun. Goyangnya buat semua wargi Dahli aja. Thank you. Ada kita di Mister Ips 3 huruf yang mudah diingat hadir, katanya goyangnya buat Maje, HT Ali pada larang, Teh Imas, Elsa yang habis sejatan gak ada kabar ke Ius. Mending hayang me diundang ku KBH-an ya. Pengen diundang sama semua orang, cobalah menjadi presiden, pasti diundang semua orang. Jebrut. Aike menuju sontan, menuju malam, menuju haredang bayang-bayang yang di sini mah dingin tahu. Umi Yuna katanya meni asa pengen langgamnya padi, semua tak sama ditunggu. Mugia dipuihin, makasih Aike ganteng, sama-sama ditunggu pokoknya mah. Jangan kemana-mana karena ntar di depan kita bakal buka lagi line telepon. Masih digelar Dahlia Indonesia Asik, masih bareng sama Ricky Lovan, di dekat masih kamu.

0: Masih bareng sama Ricky Lovan yang gemesi kamu si manusia sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pualam bertahtakan teori kucing tari seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Oke. Sekarang waktunya kita mau buka line telepon. Wargi Dahlia boleh siap-siap telepon ke sini. Masuk di 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Dan juga nanti Ricky bakal ngasih tahu apa sih pertanyaan untuk hari ini di kuis Hydrococcus spesial Piala Dunia. Kita angkat line telepon ya. Di depan ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Meow. Jadi gelut ya sih. Apakah yang satu ini harus dilarung ya ke ini ke
1: jangan
0: lautan Samudra? Aku kira harus dilarung yang ini mah.
1: jangan dilarung, tapi di karungan.
0: Oh, di karungan ke situ digelitikin karena gawir ya. Hai Kang Danu, masih di SPBU?
1: Hai, iya, kok tahu?
0: Iya kan, soalnya kan dirimu kan jualan cangcimen. Cangcimen, kacang kuaci permen.
1: Au.
0: Baiklah, tadi kalau di daerahnya Kang Danu hujan atau enggak sih?
1: Enggak hujan Kak Aki.
0: Oh iya baiklah, di sini mah hujan.
1: Panas. Kayak di neraka.
0: Hey, harusnya kan kamu sudah terbiasa.
1: Kalau ada pupu dah tetangga beli baju, beli kulkas.
0: Oh. Panas. So ganteng karena dirimu dekat-dekat sama api unggun ya. Baiklah kalau begitu sambil menunggu dirimu mau menuju pulang ya, mau request lagu apa hari ini?
1: Aku pengen itu, pengen
0: Gak bisa dong, oh belum ya. Sabar bu. Oke.
1: Lagu Baginas.
0: Ah, di Baginas yang mana? Tak ingin sendiri? Atau malu-malu? Atau yang mana?
1: Yang hari kemarin.
0: Bukannya itu ya.
1: Apa?
0: Yang itu? Mana?
1: Ya, tak seindah hari kemarin.
0: Tak seindah hari kemarin, baiklah yang suka. Jangan suka dirubah-rubah, sebentar aku cari dulu judul. Siapa sok? Sok
1: amin. Gara-gara aik. Tak.
0: Ya. Ya, Kang Danu ya. Judulnya adalah tak seindah malam kemarin ya. Judulnya jangan suka dirubah-rubah ya.
1: Itu aja.
0: Hati mau dicacak sepuinya Kang Danu. Goyang-goyang.
1: Goyang-goyang nama kamu aikinya sehat-sehatnya. Sang Mahiman Riung Manu Munayang Tuh Mama Bayu Teo Bema Nyaran Mama Tetangan Salu Perpacar Barat Parjatok Jo Nagokin Oni Nasur Teisar Potiu Miu Nau Satabi.

0: Jale mah ini pada larang dua ini sudah orang mau sih muncul pepep topik. Asa daya nawargi dahlia.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama ini.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio panteng dahlia ada lengkapnya dahlia peruk ah go go go yang
1: ah. Oh ditunggu langgam.

0: Sun Mi, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi merawang. Oh tidak.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Barusan Wargi lagi kuping langgamnya Armada yang judulnya adalah Ku Ingin Setia. Dan sekarang waktunya Riki mau ngumumin pertanyaan apa sih yang bakal dikeluarin nanti pada saat kuis. Kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Dan pertanyaan hari ini adalah, Brasil harus gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, setelah gagal dari Norwegia kemarin dengan skor 2-1 untuk Norwegia. Dan pertanyaannya adalah, siapakah pemain legendaris Brasil yang memutuskan untuk pensiun usai Brasil kalah dari Norwegia dan tidak bisa lanjut di Piala Dunia 2026? Jawabannya bisa dikirim lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan buat yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now edisi sebelumnya, oke? Jadi jangan lupa sekali lagi pertanyaannya untuk hari ini adalah, siapakah pemain legendaris Brazil yang memutuskan untuk pensiun usai Brazil kalah dari Norwegia dan tidak bisa lanjut di Piala Dunia 2026? Ayo beruan jawab!
1: Dahlia Indonesia Asik!
2: Dahlia Indonesia Asik!
3: Dahlia Indonesia Asik!

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
8: Dahlia FM.
7: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung ya, bekerja sama dengan

0: Satpol PP Kota Bandung mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang cuanki yang sering mangkal di depan Masjid Pusdai. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari, para pedagang tersebut ditertibkan dan tidak boleh lagi berjualan di area tersebut. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain bintang Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil. Kabar ini datang setelah Brazil harus pulang lebih awal dari pentas Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi akhir panjang perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil setelah memulai debut pada tahun 2010 lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan. 101.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Anggi Marito yang judulnya Tak Segampang Itu. Tadi siapa coba yang request langgam itu sama Ricky Lufuna diputerin ya. Kita baca lagi request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Masih banyak kalau gitu kita kejar-kejar ya, okay? Adi Jang Uli di Rancamanyar selalu hadir lagi panteng Dahli Indonesia. Sekian terima kasih banyak. Selamat malam Ricky Lufuna, ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Gue ingin buat sama Wargi Dahlia goceng. Buat Ricky Lufuna semoga sehat selalu, semakin tambah banyak jam rezekinya juga. Amin, doa yang sama buat dirimu ya. Ada Kang Ardian di Pasir Kemir, pengen Ajizanya boleh ditunggu. Buat Teh Sugit, Isan, Ati Sunarti, Neneng Jabret, Tanah Permana, buat semua nunggu ngabur dulu panjang. Kak Riki, aku hadir lagi mangkal nih. Kalau kata Mbak Yati, katanya pengen langgamnya kamu memang benar boleh ditunggu ya. Tera di Cipagelo Girang, pengen langgamnya Fabio. Buat Riki Luven duluan, Teh Om, Teh Angsa, Ajeng Karisma Santi, Thomas Ibra, Adi Tegalaga, buat semua nunggu ngabur dulu panjang. Thank you banget. Mama Fiandi, selamat malam. Mari kita pengen di absen. Thank you. Mau ngabsen juga buat Kang Aris Martabak Ova jadi perkes setia. Terima kasih banyak ya Mbak Isiba juga, thank you banget. Ada Kang Wildan di Cibaduyut pengen di absen juga, terima kasih banyak. Terus udah gitu Dede Gemesnya aku tambah cantik. Gak. Dede Gemesnya jadi makin ganteng ya, gak jadi cantik ya. ngomong-ngomong sebelum kita buka line telepon, kita ketemuan dulu sama Galaxy Tiga Legam Komplit dan Asi.
1: Galaxy Tiga Langgam. Dadah.

0: Galaxy. Didi Galanggam. Dan Asyik.
1: Barusan Wargi lagi kupingin Galaxy 3 Lagam Komplit dan Asik. Tadi ngomong-ngomong ada yang live dari TikTok, katanya Kang Yadi. Kirim salamnya buat Ricky Luven aja, semoga makin sukses, sehat selalu, dan serta buat orang meleher. Udah gitu juga ada Kang Codik Sadega ngirimin gift banyak banget. Makasih Kang Codik, nanti sebentar lagi diputerin ya lagamnya. Tapi sekarang kita mau on air dulu nih. Mau buka request on air, udah pada siap belum? Kita buka line teleponnya yuk. Langsung aja pengen masuk ke sini. Boleh sebentar. Di 73028 atau 73 11710, atau juga lewat WhatsApp call-nya. Langsung kita angkat, kira-kira di depan ada siapa? Sebentar. Ini kalau lewat WhatsApp diangkat-angkat tapi mentahan dulu ya. Kayaknya lagi error nih WhatsApp-nya. Sebentar, kita coba lagi. Kita coba. Tidak bisa. Kita lewat yang sini aja kalau begitu. Dahlia Indonesia. Asik. Selamat malam.
2: Malam, selamat sekali.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Kang Edet Suherman.
1: Kang Edet, selamat malam. Pasti lagi di rumah nih.
2: Iya, lagi tidur-tiduran.
1: Lagi tidur-tiduran. Pasti juga udah makan malam dong.
2: Ya udah.
1: Makan sama apa hari ini? Coba makan sama apa?
2: Makan sama salad popper sama ayam nasi kuning. Pas ukuran insu, pun insu.
1: Oh, udah punya cucu?
2: Udah.
1: Waduh. Ya.
2: Yang ke satu.
1: Oh iya. Kalau Ricky cucunya udah ada 25. Tapi berbentuk kecebong dan juga berbentuk katak dan juga berbentuk tutut. Gimana? Baiklah, kalau gitu Kang Edet pengen request langgam apa malam hari ini?
2: Dukung aja, ikilah mau diputer apa.
1: Oh, boleh, aku siapin kalau begitu ya. Langsung pengen goyang-goyangnya buat siapa ini?
2: Goyang-goyang buat Aiki Payunya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat, biar saya kesekinah.
1: Amin.
2: Kang Bapak Haji Tohir, Arno Black Kopi, Mah Haji Lembang, Lukman Pasar Baru, Dagopin, Alis Jalan Peta, Kang Suana, Aing Sugi, Bunda Imut, Pak Tatang, Mauci, Imas Elsa, Mama Haji, Deden Sipeng, Pak Hasan, Danu, Pak Gusibo, Ratna Kopo, Mama Ika Cintasi, Serinti Aryani, Bayati Jamu, Saya Lipo Dararang, Bu Haji Ani, Pak Iwan, Saya Tata Kesepan, Mekangi Wargi Dahlia Tur, Cinta Sarayana Aiki.
1: Atur nuhun pisan.
2: Sami-sami.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak kalau kamu ada Dahlia berumah. Goyang.
1: Goyang banget. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita langsung dengerin langgam-langgam.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuh, waktunya kita ketemuan sama quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia nih wargi. Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Coco bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang, wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 rupiah. Dan pertanyaan kali ini adalah, Brazil harus gagal melaju ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Norwegia kemarin dengan skor 2-1 untuk Norwegia. Dan pertanyaannya adalah, siapakah pemain legendaris Brazil yang memutuskan untuk pensiun usai Brazil kalah dari Norwegia dan tidak bisa lanjut di Piala Dunia 2026? Dan jawabannya langsung dikirimin via WhatsApp di 0811-222-1015 dengan ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya. Ada password nih kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Wargi sebutinnya Hydro Coco segar pisan. Hey, Don't Stop Now. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Mari kita coba. Halo, quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Password.
3: Hydro Coco.
2: Segar pisan, oi. Don't stop now. Kang Eep, itu kenapa suaranya agak apa jeliwut di sana ya? Apa mungkin Kang Eep lagi ada di atas tower? Kang Eep, kalau gitu jawab lagi pertanyaan dari Kiluvan ya. Jadi siapakah pemain legendaris Brazil yang memutuskan untuk pensiun usai Brazil kalah dari Norwegia dan tidak bisa lanjut di Piala Dunia 2026? Dan jawabannya adalah
3: Brazil Pas Santos Junior.
2: Sekali lagi jawabannya yang tadi disebutin di WhatsApp, jawabannya adalah
3: Neymar Brazil
2: Pas Santos Junior. Oke, kalau gitu biar dapetin 100.000 rupiah, tolong sebutin kata gol sesemangat mungkin. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu selamat buat Kang Eep, dapetin 100.000 rupiah. Kang Eep. Kang Eep, lenyap. Kang Eep, jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa juga membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Coco Fern apa saja ya.
3: Oke,
2: jangan lupa diambil hadiahnya, tidak boleh lama-lama ya. Panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Dahlia.
2: Rung A.
3: Goyang
2: balik. Oke, selamat buat Kang Eep dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
4: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemas si kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer. Bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matahal. Oh, tidak.

0: Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven.

Maafin dipotong ya, soalnya waktunya bentar lagi Ricky Lovan harus pamit. Kang Yana Lasmana dari Lumpur Berian katanya pengen disapa-sapa gocinya buat istriku yang ada di Saudi. Terima kasih loh. Terus lanjut lagi Ricky mau baca requestnya, ada Kang Hasan Majalaya hadir gocinya buat Sundari aja dari Kang Hasan Majalaya. Terima kasih. Teati Sunanti selamat malam. Udah gitu juga buat Mama Paulina Aisugi selamat malam. Buat Uwa Uci selamat malam juga. Terima kasih banget udah nge-request, selalu jadi per-request setia. Thank you. Kang Lukman di Pasar Baru hadir, ada Mama Aji juga di Taman Cileunyi. Terima kasih buat Aato di sore yang hai. Apa kabar Aato? Kang Suhana juga terima kasih banyak. Ada Teh Gita di Garut, ada Kang Tatang Kastanyo, ada Agan Kopo Bibul, ada Ramlan Sulam Setiawan, apa kabar hadir. Ada Teh Yuli dari Soreang, ada Kang Agus Toner, ada Sang Pengembara Jenong Sukawangi namanya panjang. Teh Nadarannya terima kasih banyak. Nendo Namanja juga terima kasih. Ada Mbak Yati, ada Tesati Kopo, ada Bapak Mas Wijaya, ada Ubi Yuna, ada El Gunung Padang, ada Mama Kaila Ranca Moyan katanya IQ sedih nih lagi mati katanya begitu radionya. Oh iya, oke. Terus udah gitu juga ada Ibu Chandra, terima kasih banget. Dan juga buat Kang Yana Lasmana juga terima kasih ya. Ricky Lovan yang pamit dulu, kita bakal ketemu lagi besok hari. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

0: Bali FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
0: Bali FM, Bandung goyang. Juli di Dali ajanya apa juara? Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Masih goyang jam segini Wargi, jangan dulu ngantuk ya. Kita melekin lagi matanya. Kita goyangin lagi malam hari ini sama langgam-langgam Pop Indonesia. Masih yang pernah ngehits, pilihin ya.

sama Riri percaya kan? Riri janji goyangin deh langgam-langgamnya. Tapi pilihin yang enak-enak ya, yang hit-ngehit. Wargi langsung aja 0811-222-1015. Pilihin langgam-langgamnya. Jangan lupa on air biar langsung digoyangin, gak pakai tunda ya. Sampai jam 10 malam di Kontak Indonesia Pop Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Warkidahlia, halo-halo, saya Grace Monica, pantengin terus Radio Dahlia FM, Bandung Goyang Stay Asik.

Sedih wargi ya, sedihnya kenapa sih? Gara-gara patah hati atau patah tangannya? Amit-amit sih jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya badannya pegel-pegel, rasanya udah kayak mau patah gitu, nyeri otot, capek seharian kerja wargi ya, tenang, solusinya cukup pakaiin aja Hot & Cream. Karena Hot & Cream ini formula yang dibuat untuk redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Udah gitu tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Ampuh juga nih, dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Tambah lagi sudah bersertifikat halal, jadi gak perlu khawatir ya. Dan mendapatkan

juga Hotin Koyu Aromaterapi, Hotin Balsam yang ekstra hot, Hotin Go yang ada aplikator dan cap pijat, Hotin Tubuh ukuran 30 gram travel size kecil, harganya 10 ribuan aja, terus juga Hotin Hot Spray yang tinggal disemprot saat pemanasan, capek, pegal, kram langsung hilang, Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax, pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Nah, Hotin Cream, panasnya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal, follow Instagramnya ya di @hotincream.id dan TikToknya juga di hotincream.idn. Sekarang kita angkat on air. Mbak Yati, makasih wali ini udah aku goyangin ya. Terus ketemuan juga Diki di Binong mat malam. Langgamnya buat Riri yang lagi tugas, semua wargi aja yang lagi panteng, terima kasih. Bapak Amas Wijaya, selamat bergabung. Jang Uli Rancamanyar, dan juga buat produk Bojong Sayang Rancamanyar, gocin buat keluarganya. Terima kasih sama-sama. On air dulu ada siapa? Halo, KIP Dahlia 7311710 atau lewat WhatsApp on air 0811222115. Halo, KIP Dahlia. Masih war satu lagi. Halo, KIP Dahlia. Masih terputus, langsung aja kita goyangin dulu langgam enak berikutnya wargi ya. Nanti coba lagi on airnya ya. Kita perang lagi lewat WhatsApp atau lewat telepon. Sampai jam 10 malam di KIP.

0: kesayangan kami,
1: Geisha.
0: Ya cuma satu, Panteng Dahlia, bukan yang lain.
1: Dahlia.
2: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
3: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
4: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
10: Malam-malam aku sendiri.
11: Halo wargi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Panteng Radio,
12: Panteng Dahlia.

0: 081-222-1015 atau ke 73028 sampai 73110. Cep Soma di Cipait udah ya, salah apa akunya. Terus ada juga Agus Anggi, bentalem aja buat semua wargi Dahlia ya. Ada lagi Dadang, terima kasih di Cikajang Garut. Kita angkat dulu ownernya yuk, KIP Dahlia. Halo, bunyi KIP Dahlia. Sama siapa ini? Dadang Cipteng, pengen langgam apa?
1: Aku mencintaimu
0: Dadali, digocin ya. Buat siapa?
1: Gocin buat Kari sama Teh Tiki Cahem, dia sehat selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Iya gitu.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak orang Dahlia asik atau tuh ngaku bobo.
0: Oh ya. Belakang Deden ada siapa lagi? Yo halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
2: Gita di Garut.
0: Gita di Garut, pengen langgam apa?
2: Lelakimu.
0: Apa?
2: Lelakimu.
0: Lelakimu. Firza, digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat Mawati aja ya, sama ini suami itu.
0: Udah gitu aja. Terima kasih Gita, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, internet manggapnya Dahlia, terus ke yang

0: Halo wargi Dahlia, di sini Firza. Pantengin terus 101,5 Dahlia. Ya. Yeah.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma
3: ya, tetes mata alami. Terus
2: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
2: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
2: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotol kan belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes?
3: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
2: Alhamdulillah.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang.
10: Asik-asik. Dahlia.

0: Vivir.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir.
5: Nantikan.

0: yang kedua wargi ya. Masih suasana liburan sekolah nih. Jangan sampai liburannya di rumah aja. Mari kita seru-seruan berpetualang berlibur di Trans Studio Bandung. Wargi masih bisa nikmatin promo School Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy, cuma Rp478.000 aja buat 3 tiket. Promonya berlaku sampai 12 Juli ya. Nikmatin pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dengan berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Pesan tiketnya sekarang online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Kita angkat lagi on air di jam yang kedua. Ada siapa? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Aswin di Garung.
0: Aswin di?
1: Di Garung.
0: Garung teh di mana?
1: Ciwidey.
0: Oh, Ciwidey. Pengen langgam apa?
1: Republik, aku dan perasaan ini.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Mang Duye di Rawabogo.
0: Ucapannya?
1: Tenggelam kasbon.
0: Ya ampun, jam sakit yang ges kasbon ya. Udah gitu aja. Terima kasih Aswin, Manteng Radio.
1: Indah ya, bunga, go go go ya.

0: pergi kemana sih Wargi? Mau siap-siap berangkat ibadah haji ya? Atau mungkin mau berangkat umroh dulu nih? Cobain Wargi ya. Nih kabar gembira buat warga Jawa Barat. Gina Safety Travel menggelar umroh promo. Umroh spesial umroh Milad Akbar hanya dengan kuota 400 jamaah dalam satu pesawat nih. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre raudo, dan free albaik juga. Emang di mana daftarnya? Ke Gina Safety Travel aja, karena Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta dengan kuota terbatas ya. Langsung aja hubungi Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, atau Wargi bisa telepon ke 522-9805 atau 520-5991. Bisa datang juga ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622 atau juga di Ruko Kornis Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Bisa juga ke agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan lebih ke tanah suci bersama Gina Safety. Mbak E di Cibae ya, langgam terinya udah banget barusan, terus juga ketemuan Gina di Batu Jajar. Oh, Gina yang request teri kalau Mbak E pengen leto ya, tungguin. Ada juga Momi Dika di Lembang, langgamnya putih tadi udah banget sampai mati. Gocin buat keluarga sama buat pendengar setia KIP aja, super gocinnya lagi buat diri yang lagi siaran, makasih banyak. Kita angkat lagi onernya yuk. Halo, KIP Dahlia. Halo, sama siapa ini?
1: Epul dari Cikadu.
0: Langgamnya apa, Epul?
1: Saat-saat yang indah.
0: Saat yang indah ramai ya?
1: Iya, Le.
0: Di gocin buat siapa?
1: Kamu istri serangan aku aja.
0: Ucapannya?
1: Selamat malam, sehat selalu pokoknya.
0: Oke, udah gitu aja?
1: Gitu aja, Le.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Bu.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hidrogoko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hidrogoko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hidrogoko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidrogoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hidrogoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrogoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
6: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
6: Ya.
5: Sakit lambung udah parah, Pak.
6: Oh, adik kandung ya.
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
6: Jadi lambungnya udah parah.
5: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
6: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
6: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
6: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
6: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Wargi Dahlia, pilihan Anji ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.

buat anak-anak yang lagi pada kerja, ada Robidin, Syahrudin, Rijwanudin, Najmudin, Samsudin. Oh enggak, kalau Samsudin mah tambahan Riri aja ya. Gocinnya buat Bu Eda sama Pak Agus. Aganti Koko Bibu, makasih ya. Langamnya tadi udah banget melepasmu buat karyawan TSA, Kang Dian, Bang Restu, Aseng, semua wargi semua. Ada juga Sita di Jatihanap Cahu, makasih banyak. Ada lagi Agus Cat Bun Footwear, ada Miftah di Saguling.

0: banyak. Dan buat warga semua, ingat mulai sekarang kalau butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, ingat ya belanjanya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat merek Cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Dan ada cotton bud merek Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Terus kalau wargi beli cotton bud Harmony-nya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bud. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205, C. Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buabatu 151 C. CBR Retail, pusat pelatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, ownernya ada siapa? Yuk, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kemal Dirayu.
0: Langgamnya apa, Kemal?
1: Supernova.
0: Supernova yang mana?
1: Sayang.
0: Sayang, digocin buat siapa?
1: Buat kita berdua aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja nih. Makasih Kemal, pantang radio.
1: Dan Dahlia. Ini yang kami, Dahlia pulang. Goyang.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Malam-malam aku sendiri.
5: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Manteng Radio, Manteng Dahlia.
4: Bagaikan datang.
6: Rizky, Bodir Cimahi, makasih. Terati di Batu Jajar, Esti di Dago, Teherna Sinang Palai, Ibu Cendani, terima kasih banyak. Bos Bintang juga makasih ya. Mangolas, Kang Lukman, Agan, ada Amalia, Kang Suhana Permata Biru, sama wargi semua yang udah pada pantung, udah pada WhatsApp. Maaf ya, gue ingin semua akhirnya pamit dulu ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

101,5 Dahli FM Bandung Goya, asik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Hai. Malam Orgi Dahlia, senang sekali malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir kayak biasa sampai jam 12 malam nanti ya. Ada Andri Vivi temenin Orgi bareng OPP Denny. Apa kabar untuk hari Senin sekarang? Hari yang ke-6 di bulan Juli 2026. Kabar baik semuanya ya. Anda pengen tahu dong kabar Orgi semua? Langsung aja WhatsApp di 0811-222-1615 ya. Ntar juga kita akan terima on air live teleponnya di 73028 dan 73111710. Bandung panas hari ini. Gimana daerah wargi? Tapi katanya ada sebagian hujan ya. Apapun kesibukan wargi malam hari ini, kita akan bergoyang ya. Pakai sayang goyangnya.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.

Malam-malam enak ya kali ya makan nasi padang ya. Pakai sambal hijau ya. Mama Aji terima kasih, saat malam. Apa ini teh Mama Aji? Oh, pengen gadis Kalimantan. Ada juga gadis Dahlia, mau enggak gadis Dahlia? Hai Ramlan, saat malam. Apa kabarnya Ramlan? Di mana ini Ramlan? Yang mau WhatsApp jangan lupa nama dulu ya, ketik nama dulu ya biar enggak lama bacanya, harus ke bawah dulu. Jadi nama sama alamatnya di mana, oke? Okay? Oke Ramlan, kamu di mana Ramlan nih ya? Teh Yati, makasih infonya. Hujan lokal tadi TKI 1 hujan, TKI 2, 3, 5 kering. Wis. Sudah jadi BMKG aja nih Mbak Yati di Morotresno. Thank you banget. Oh, katanya hujan ya di sana ya. Oke deh, pengen langgam hitam tungguin ya. Hai Gita di Garut, apa kabar sayang? Terima kasih Teh Eli juga di Padalarang. Padalarang gimana infonya, cuacanya? Infoin dong. Aku kan pengen tahu. Makasih buat Diki Binong, terima kasih ya Diki Binong, makasih banget. Hai buat yang udah gabung, makasih banget nih di TikToknya Delia, Hendy, Asep Crew. Ada Iwan Risnawan. Ada Abah Endang Bagja, go go go go go go go go yang. Jangan Pajajaran mendengarkan, asik. Wis dari zaman almarhum Po Ance ya, terima kasih. Dondon, hai. Malam Dondon, Asep Crew terima kasih di Sagaranten Dingin. Thank you banget, makasih. Yang mau request lewat Wawa ya sayang ya. Lewat Wawa ya. Suaraan merenannya tadi. Aduh rumpi ah. Makasih ya buat warga semua yang di TikToknya Delia. Thank you semuanya ya buat Asep. Ah jadi Andi, ah buat Rohma, Mahwa Rohman. Makasih ya. Diki Binong, makasih ya Diki ya. Pengen air jahat. Apa sih air jahatnya wargi Dahlia? Hah? Amer itu teh iya, gak boleh tuh ah. Tekenging, dengan air sehat aja wargi Dahlia. Makasih Ati Batulong Ciwide bikin candu, boleh tungguin dari Sibat ya. Dondon, makasih Dondon yang ada di Antapani, makasih banget Dondon ya. Pengen kopi pahitnya boleh. Mama Inka jangan hianati aku biasa. Oke. Ciwide apa?

puja-puja boleh. Ius lagi keenakan. Kamu dikasih apa menih jadi keenakan? Tungguin nanti Ius tanggapnya Ius ya. Jajang jalak pengen selendang biru sebelah tenner. Tungguin langgamnya ya sayang ya, jangan tunggu lama-lamanya ya. Kang Dadang juga pengen hitam. Memang yang hitam itu menggemaskan Margi Dahlia yang suka

sih ya. Pada larang panas Cece. Oh ya. Iya ya. Oh Lembang. Ayah di Lembang, makasih ayah. Pada larang hari ini tadi panas Cenawar Gidalia. Asik. Mau digoyang sama yang satu ini, banyak banget di request malam hari ini ya. Dari Bunda Rita.

0: Masih bersama Andri Fing.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa, Jatiasih.
4: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
4: Tesma ya, Bu ya?
3: Pakainya Tesma.
4: Iya.
3: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
4: Ke mukanya.
3: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba, penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
4: Oh, mengering ya, Bu?
3: Mengering.
4: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
3: salap-salap udah dipakai.
4: Hasilnya?
3: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
4: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tesma justru
3: malah kering.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
8: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan, sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
8: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
7: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi pesu paraos ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, gitu kantung jadi-jadi.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
10: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
4: Ya.
10: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
10: Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik, adik kandung ya.
10: Adik kandung namanya Sahidin.
4: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
10: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
10: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat, sembuh.
10: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
4: Tidak lebih, sehat.
10: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
9: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Tahu nggak sih?
1: Tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: Tahu nggak sih wargi Dahlia? Pasti tahu dong yang namanya madu hitam ya. Karena namanya madu itu ternyata tidak selalu manis wargi Dahlia. Ini salah satu jenis madu tapi berwarnanya hitam ya. Terus rasanya gimana ini wargi Dahlia ya? Wargi Dahlia, madu hitam ini ternyata kaya akan antioksidan. Terus ada flavonoidnya dan alkaloidnya ya. Khasiatnya buat apa sih Andri?

kekebalan karena madu hitam efektif melawan infeksi. Ternyata bisa meredakan gangguan lambung, Wargi Dahlia. Nih, ini dapat membantu mengurangi peradangan pada emah.

garam tuh apa aja, ternyata banyak sekali manfaatnya. Gila, ay bila. Bisa orkidalia sama yang mempunyai penderita diabetes, terus buat kekebalan tubuh, juga bisa meredakan gangguan yang namanya lambung. Jangan tunggu janda-janda, orkidalia. Karena janda selalu terdepan. Asik. Buat para pelanggan Moro Tresno, Teh Hati lagi pada ngegoyang semuanya, selamat malam ya. Digaskeun atuh ya sama jamu-jamu Moro Tresno. Supados salangkung ngagap.

Idalia, apapun itu jangan pernah menunggu terlalu lama, apalagi menunggu hal-hal yang sifatnya positif, kayak menunda-nunda kerjaan, terus menunda-nunda janji. Wis, apapun yang ditunda itu ya tidak akan pernah baik hasilnya. Kalau Wargi bisa melakukan hari ini, lakukan hari ini ya, karena kita tidak tahu satu jam ke depan akan terjadi apa, benar nggak? Jadi jangan sampai menunggu-nunggu, apalagi yang kerja nih, ah nanti aja, ah besok aja, wah. Sudah itu mah ya rezekinya dinanti-nanti sama Allah juga Wargi Dahlia ya. Nah Wargi Dahlia, untuk Wargi nih jangan tunggu lama-lama. Kalau Wargi butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, langsung aja beli cotton budsnya ke CBR Retail. Soalnya Wargi Dahlia di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih ya. Jadi buat Wargi semua, kalau beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung Wargi Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaleki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Masih liburan ini Wargi Dahlia, masih panjang buat Wargi yang pengen ngajakin saudara-saudara, sepupu, keponakan, anak, istri. Ya, ya. Mumpung liburan sekolah, atuh dah papa mah mama enggak bisa liburan kan papanya kerja. Ya udah sama mama aja papa. Siniin uangnya papa, bekelin papa. Mumpung apa? Uis, banyak promo nih Wargi Dahlia di TSB Wargi Dahlia ya. Banyak promo, musim libur sekolah masih berlangsung soalnya ya. Jadi untuk Wargi, saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Ada promo apa aja sih Andri? Nih promonya, nikmatin Wargi Dahlia. Ada promo School Day bertiga dengan

tanggal liburan aja sampai dengan tanggal 12 Juni 2006 ya. Nikmatin warga Delia pertunjukan spesial, ada Thumbelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone ya, dengan berbagai wahana juga. Di sana ada berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Mau tiketnya? Silakan wargi bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com.

0: sih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka alam. Seduh, setak, setak, curi, curi, curi, curi, konsleng lucap kaluhur, syukur ngejejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Berapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah.

0: sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
1: yeah.
0: Kalau tidur tetes lagi,
1: oh, jadi
0: sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2, majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge, sadinten teh 3 kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia. Masih bareng Andri Vivi, temanin Wargi bareng OBP Denny. Makasih buat yang ada di TikToknya Dahlia ya. Pak RT ada Doni Doni 310, makasih banget. Waalaikumsalam.

kasih banget sudah hadir ya Kang Yaya ya. Munandar Aris juga selamat malam. Munandar Aris makasih. Kang Asep Rusmana Wajajang malam Wajajang. Orang Sunda terima kasih. Kang Endang juga.

karena perjuangan itu memang keras ya. Yang keras-keras itu harus diperjuangkan ya. Yang lemas mah sudah minggir saja, Wargi Dahlia ya. Arif di

punya cinta ada selendang biru, jangan hianati aku. Nyanyi Roro Kidul, aw, takut. Pejuang Chan receh madab, iya dong.

0: ayahnya Alia yang punya organ Alia cena. Alia nada cena wargi Dahlia di Pelabuhan Ratu. Lu di tepi resepnya. Halo, selamat malam Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu.
0: Yuk.
1: Mantap ya.
0: Alasnya mau kira sana.
1: Digoyang
0: sayang.
1: Digoyang.
0: Langsung.

0: Wawan Ngambang.
1: Okay.
0: Kocinya buat Teh Andri.
1: Siap. Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak magernya. Dahlia juga tuh. Berubah, go-go. Goya.
1: Asik. Ada yang lagi keenakan ternyata malam hari ini wargi Dahlia. Karena udah nyobain kali ya. Jadi dedeyen cek orang Sundamanya. Makan apa sih emang Yus? Sampai kecanduan gitu. Enak ya Yus ya? Asik. Divariani Lestari, selamat malam. Mama Arul ya. Makasih banget ya. Orang Garut, Rojel Moba.

0: Kilas Malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung ya bekerja sama dengan

0: Satpol PP Kota Bandung mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang cuanki yang sering mangkal di depan Masjid Pusdai. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari, para pedagang tersebut ditertibkan dan tidak boleh lagi berjualan di area tersebut. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain bintang Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil. Kabar ini datang setelah Brazil harus pulang lebih awal dari pentas Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi akhir panjang perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil setelah memulai debut pada tahun 2010 lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang. Dahlia.

menjadikan kita asing, ingatlah aku pernah menjadi paling berisik tapi kau abaikan. Asing. Aduh, Kang Dadang, waalaikumsalam yang ada di Garut. Kang Dadang, hatur nuhun, tadi langgamnya sudah hitam ya. Alfa Rizki, bordir Cimahi hadir, teteh, terima kasih. Kang Agus Ketbon, terima kasih banget. Tungguin nih, secalon madunya udah mau keluar, sudah nongtot nih ya. Dari via, oh.

iso. Buat umililah ratu onde gocine buat kanya aja. Hai Kang Budi kemana aja? Kok baru muncul lagi nih Kang Budi 33 Cikadu Soreang? Sehat ya Kang ya? Kang Oni Nasgor juga sudah lama banget baru muncul lagi. Kemana aja sih Kang Oni? Kang Oni gak pundungkan sama aku. Gak boleh pundung-pundungin, nanti tambah ganteng loh Kang Oni.

di ujung kolom Banten, selamat malam ya. Buat Pamekasan Madura hadir, terima kasih. Abeng, abeng kangor rencangan di daerah Kota Baru Parahyangan yang lagi pada kerja. Asik. Kang Asep terus mana ya, kene gitu Kang Asep. Kang Sule Eman, terima kasih Kang Sule. Sule, Kang Doni 310 juga terima kasih, selamat malam ya. Abeng, digoyang, Beng.

0: Gendut. Masih bersama Andri Ping.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang,
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angin teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

nyanyi di goyangnya. Kang Roy Panjerapan Soreang, terima kasih. Selamat malam Kang Roy. Ismet absen, teteh lagi lembur. Semangat ya Ismet ya, lemburnya Ismet ya. Kang Hasan juga terima kasih banget ya. Kang Tatang lagi peket gak nih Kang Tatang? Kang Tatang Kastanyo di Ranca Ekek. Digangnya buat Jendri Ano, Tayati Aisugi, Bunda Yang

sudah ya. Terima kasih buat Mama Haji juga ya, langgamnya Mama Haji tadi udah ya. Buat Teh Ratna, buat Mama Ika, Bunda Imo, Teh Elis, Teh Isar, Mimi, Teh Imas, Prung Agoyang. Diki Binong makasih ya. Diki selamat malam Diki, langgamnya buat semua warga Dahlia aja. Langgamnya gak bisa. Gak kegoyang Diki besok aja ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwide juga tadi udah bikin candunya ya. Buat Teh Isar, buat Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius, Ardian, Pasir Kemir, Kang Wildan, Abah Iwan, Omelila, Super Gocin buat Teh Andri aja. Makasih Ti. Don di

0: mungkin jangan ya, nanti aku boleh tungguin ya. Terima kasih Kak Aman Abadi Jatinangor. Udah langgamnya tadi hitamnya buat Wari dari semua, buat Reva Fauzi, Kang Jajat juga langgamnya, buat Jendri, buat Ismet, Omerila, Jajang Jalak, Hatur Nuhun, Ciao Karapitan, buat semua wargi Dahlia aja ya. Cep Soma juga makasih banget, buat Yadi Sarang Tenia di Jalupang, Kang Iwan Cipait, Kang Afif Cikarang, Kang Rohmat Cipendei, gocinya buat wargi Dahlia aja, Sarang Ce Andri, makasih Yus, makasih Yus tadi udah ya keenakannya ya digoyangnya Yus, buat Maji Eha, buat Ibu Arpan, Tai Sugi, Tayati, Moro Tresno, Teli, dan semua wargi Dahlia aja. Si Yus, Yus, gak boleh gitu. Jajang Jalak, langkahnya dukung ya Kang Jajang ya. Buat Gita Garut, Agus Oce, Cikadu, Kang Budi 33, Ati Batu Lawang, wargi Dahlia semuanya aja. Seblak Tenur, tadi udah langgamnya buat Alika Ulfa, buat Nutus Bobo Cena. Atulah dikiriman adanya sebobo mah Tenur. Pilih Ngimpen, buat Hila Prakanu Ayan Nuju Ngabantosan di Uwana di Baso 2M Mundar Mandir. Iya bagus, Baso Mundar Mandir Cenanya. Aduh, kita bakal terima telepon lagi wargi Dahlia di 73008, 73110 juga WhatsApp-nya ya di 0811-2222-1015-nya boleh dicobain wargi Dahlia. Pakai pujangga, terima kasih banget. Jumpa penyiar idola di Radio Dahlia dari kakek pujangga Agus Cibo. Tetap pantengin Radio Dahlia di Kota Bandung, memang paling goyang. Hanupis, Mas Bro, sami-sami Mas Bro. Mas Bro, sami-sami Mas Bro. Halo Mani Madu Dahlia, punten. Halo Mani, punten. Punten. Dicobain lagi wargi Dahlia cepet. Di 73110 di 73008. Halo Mani Madu Dahlia.
1: Takut
0: gak bisa bobo Mang Nana Abus, takut digoyang saya. Dargo. Goyang sayang Mang Nana buat siapa malam ini Mang Nana?
1: Digoyangna kamu teh, anjing baik buka cat, terlalu banyak rezekinya.
0: Amin Mang Nana.

0: Kakak Danui RB, Kang Giun, Nenek Putih, Pak Iwan Moja, Black Coffee, Kang Lupan Pakar Baros, Mas Tanto, Kang Usa Dayana.
1: Siap, Mang Nana. Siap, Mang Nana. Mang Nana siap, Mang Nana. Gocin kalau kasa, Mang Nana.
0: Gocin kalau Bunda Lili.
1: Ah, ayo nama terus gaduh bebene geningan. Duh bebene, bebene anu karesep. Asik, Mang Nana. Orang mana itu teh?
0: Kan?
1: Orang mana?
0: Ah, ngadangukeun we.
1: Eh, Mang Nana, sok aku ngaku. Ah, ari sukan tehnya. Ah, Kang Dasep gara ya, Mang Nana, Kang Dasep. Ari Mang Nana atuh ka mana Mang Nana carul Kang Dasep tuh.
0: Aya we.
1: Ari Mang Nana meni. Asok ngangkeun-ngangkeun. Anu hayang di aku atuh Mang Nana ta Ibu Enjoy, Maji Eha, Nenek Putri. Kan geus jelas eta mah araya Mang Nana.
0: Maji Eha Eha.
1: Ta eta. Mang Nana.
0: Ulah.
1: Aduh. Mang Nana.
0: Ulan.
1: Aduh, takut gak bisa bobo dengan suara Mang Nana. Ayang lumpat. Panteng radio Mang Nana.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia. Tunggal bobo.
1: Asik. Mang Nana teh urang mana Mang Nana? Setia budi Kang Dasep. Rek disusul ku Kang Dasep. Oh iya kali ya. Ih, kamu AA meni hafalan suka dengerin ini ya cari jodoh di Dahlia. Iya Bunda Lis bukan Bunda Lilis. Oh nya meureunnya eta Mang Nana teh. Aku baru ngeh AA. Aduh, AA Bandung terima kasih ya infonya akurat sekali. Hey, punten. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu Dahlia. Apa?
1: Apa? Mantap di hati.
2: Mantap di hati
1: musiknya dangdut. Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.
1: Asik. Basah.
2: Basah-basah seluruh tubuh.
1: Hari itu aduh.
2: Mantap di hati musiknya dangdut truk goyang.
1: Asik. Kamu kemana aja sayang?
2: Aku punya mati.
1: Hah?
2: HP-nya mati.
1: HP-nya mati? Oh, tos sabarah hari eta teh HP mati dikurebkeun di mana eta HP?
2: Udah lama.
1: Oh, di mana dikurebkeun nana?
2: Enggak nyala.
1: Oh, enggak nyala. Ari sugan teh HP mati nu mana? Sehat?
2: Aku belum kontrol lagi nanti
1: tanggung. Semangat sembuh ya, Nen ya. Iya dong, harus sembuh, harus semangat, harus sehat buat Neni ya.
2: Iya.
1: Neni.
2: Ya.
1: Sok langsung digoyang buat siapa?
2: Buat Mama Pep, buat Bu Enjoy, buat semuanya deh Margi Dahlia.
1: Pinter.
2: Dahlia, kemencet di Kumin.
1: Asik, aku suka itu. Panteng ya. Radio Neni.
2: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Pruk, go ya.
1: Ada yang pengen Mama Luk gak Margi Dahlia? Mamaluk dirimu. Di menit ke-37 lepas dari jam 11 malam ya. Masih Andri Vivi temenin Wargi sampai jam 12 malam nanti ya. Terima kasih Nurdin, Nyiroro, Teh Andri, kalau Agus Orai. Ada, masih ada Kang Nurdin. Dasep, ARB Dasep terima kasih ya. Sukinem juga terima kasih banget. Sukinem, orang Sumber Sari, Surabaya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat sila! Konsleng lucap kalupur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
2: Tamu genteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Mungkur di Radio Dan.

0: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawat terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karaosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayana.
2: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

105 Dahlia FM Bandung yang si asik. Wargi Dahlia, mulai sekarang kalau wargi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya ke CBR Retail ya. Soalnya kenapa wargi Dahlia? Soalnya wargi di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Jadi kalau wargi beli cotton bud harmoni, sekarang di CBR Retail wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja wargi Dahlia langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. A'ato, selamat malam yang ada di Soreang. Waalaikumsalam A'ato ya. A'ato yang ada di Gading Tutuka, Soreang. Ari sama Andi yang ada di Martabak OVO juga selamat malam yang di Margahayu dan yang ada di Ciwasra ya. Mama Ika ini langgamnya ya.

0: Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Pagi Dahlia, saatnya Andri pamit di acara mandi madu. Siap dengerin begadang malam hari ini? Ada Jaya Pucung bakal temenin wargi ya sampai jam 3 pagi nanti. Buat wargi yang pengen digoyang sama Kalangam yang sempat diputarin di mandi madu, pantangin terus di 101,5 Dahlia FM bareng Jaya Pucung di begadangnya Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya ya. Besok ketemu lagi ya. Jam 10 sampai jam 12 malamnya. Prungah, go go go, goyang.

0: baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya.

0: nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, Aa.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, Aa. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 Dale FM menunggu yang sik asik. Selamat pagi wargi Dale bareng AJP no konsep torok bareng wargi Dale di Begadang Dahlianya ya. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin go-go-go goyang di 0811-222-1015. Perung ah. Go-go-go.

Hari Selasa, Margi Dahlia, ini tuh hari Selasa. Iya. Ada apa di hari Selasa ini, Margi Dahlia ya? Hari Selasa. Kera-kera gede itu ingat aja. 08112221015. Hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026, Margi Dahlia digoyang kembali di Begadang Dahlianya bareng AJP anu kasep torok berem. Hari yang spesial Margi Dahlia di 0707, angka keramat, argaya, angka yang sangat cantik, angka yang sangat keberuntungan Margi Dahlia. Buat Margi Dahlia yang mungkin hari ini ulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun, wilujeng tepang tahun. Barakalopi umrik, pokoknya buat semua Margi Dahlia yang mungkin hari ini lagi ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan insya Allah usianya berkah. Apa yang dicita-citakan di tahun ini mudah-mudahan tercapai Margi Dahlia ya. Hari yang spesial Margi Dahlia di tanggal yang sangat unik dan cantik pastinya. Langgam-langgamnya juga yang asik-asik, yang unik-unik, yang enak-enak pastinya di 08112221015 ya. Selamat pagi Ibu Tika Wartika yang ada di Cincin Soreang. Wow. Teh Ane yang ada di Cikalong Hilir. Langgamnya cinta membawa derita. Ah, jangan dong. Sekali-kali cinta membawa berkah gitu ya. Gocinnya buat AJP sehat selalu katanya, amin. Ciao Karapitan juga hadir ya. Gocinnya buat Margi Dahlia anu kasep teorok berem Kang JP alias Jaya Pucung, si Mister Ala Genah. Regita juga yang ada di Garut hadir. Hai, ada Astar Mang Asep alias Garut. Gocinnya buat Termako aja.

Telepon on-airnya nanti Wargi Dahlia ya. Digoyangnya nanti setelah satu langgam ini buat Wargi Dahlia. Biar semangat Wargi Dahlia ya, tadi sudah ada jangan tunggu lama-lama. Nanti lama. Pokoknya mah sampai jam 3 pagi Wargi Dahlia ya. Kita goyang dulu Wargi Dahlia. Ke Bandung, ke Karawang. Naonnya ke Bandung, ke Karawang. Hese ah. AJP aku ultah pernikahan. 07-07-12 nanya 07-07-26 Tegita ah. Luar biasa. Berarti berapa tahun Tegita? 14 tahun ya. Happy wedding, happy anniversary. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Tuh kan mesti doakan ku AJP tanya. Pokoknya mah sama wa sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Digoyang dulu Wargi Dahlia. Biar semangat semuanya. Sambil ngopi, seruput ngopi gak tuh. Kita goyang Karawang dulu. Dari Bandung ke Karawang dulu Wargi Dahlia ya. Sampai jam 3 pagi. Perung goyang.

0: di Begadang Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Sugala cilik si konsleng lucat ka luhur syukur ajejeg kana dada si cilik.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM.

0: Ya panjang Yosua sehat salawasna tami sukses seueur jobna amin. Terima kasih Kang Sopian pada larang kok tahu kok tahu kok tempe. Terima kasih untuk doa-doanya ya. Selain Teh Gita yang anniversary, AJP mah karek lahir ayeuna teh ya. Lahir tiorok berem. Berapa tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu. Iya Nenek Putri Gusti mandi pada gong kira Nenek iya dah yang ngelaponan wae si Nenek abis itu bisa maca WA Nenek Allah. Selamat ulang tahun, happy birthday Ati Sunarti, Batu Lawang, Ciwidey, AJP cenanya semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sukses terus, banyak jobnya, amin. Malam AJP mau gelas retak dari Revina aja. Pastinya buat pergi Dahlia semuanya dan juga Kang JP anu kasep salam dunia Allah, masya Allah tabarakallah ya. Ramdan Sulam Setiawan katanya hadir. Sok Nenek kalau enak nelpon boleh. Ibu Cendani Cimahi hadir. Kang JP ikutan begadang cenanya sok. Tuh kan hese rek diangkat hese si Nenek tuh ayah nepi kasa berapa puluh kali ya hiji dua tilu empat lima genep tujuh delapan nah hese diangkat ya teh alah sia lebih ti 12 meren ya tehnya. Happy birthday AJP sehat selalu dilancarkan rezekinya amin. Hati nun Bang Epul. Epul apa ini teh Epul rante sok nian status lah atau tag. Bunda Pati apa kabar AJP? Hati-hati di jalan buat bunda ya. Kelak. Kunaon itu hesenya ngangkat si Nenek. Tinu WAT. Agus Cat Bonfir hadir ya. Halo. Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Tungah goyang.
0: Goyang jujuitan Nenek punten letikan lah radiona.
1: Enak tuh ya enak.
0: Entah ya nama tah jelas. Nenek Gusti nepi ka belasan iya uti mimiti kene. Masya Allah yang kahiji meren nepi kata tereke. Yang
1: selamat ulang tahun. Kaji ulang tahun salam. Salam. Sing sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Makin tambah rezekinya.
0: Alah si Abi cerik Nenek, iya kumaha. Terima kasih Nenek, aku terharu Nenek. Masya Allah si Nenek yang kahiji ngucapkan sana wargi dalianya. Oh,
1: ngomong lah ya, ngucapkan kahiji.
0: Peperihan Abi tengis teboga nini, teboga indung, teboga orang tua gitunya.
1: Nenek sing rezeki nak dia tu
0: amang ira. Nah untuk diberi kado Nenek.
1: Kek kado aku.
0: Apa yang Nenek di gogo dulu Nenek.

0: Eneng langgam naon e?
1: Kupuja-puja DP.
0: Kupuja-pujanya dari siapanya bebas.
1: Ori.
0: Ya, sok digoyang buat siapa?
1: Pak DP, mau kayak ginaman, kesepuluh beling. Sehat selalu, banyak kerjanya, panjang umurnya. Singgul, lebih rezekinya.
0: Amin.
1: Tangguh. Umi Lila, enggak masuk Umi Lila. Dan Nenek Ica, Maji Eha, Rispeta, Ratna Kopo, Bunda Yanci, Teh Andin, Teh Nado, Bu Andini, Mama Arul, Pak Isar Ibun, Pak Uci, Teh Nenek Jebret, Teh Cucu Berlong, Teh Lipa Dalalang, Santi Kopo, Teh Nopa, Teh Memes, Teh Ila, Mama Ajid, Mama Yoda, Mianti Murutusnya, Pak Haji Dirmansa, Adanu, Agenta, Iwan Cicalengka, Iwan Pasitan, Agenta, Roki, Paman Ngampra, Anastia Budi, Adilin Cipteng, Alukman Baros, Mengirin Susu Murni, Beli Kopi, Menguni Nasgor, Asep Balon, Andi Simohe, Dede Cicalengka, Abah Iwan Mujalela, Mas Santo, Jang Jalak, Adi Cilenyi, Lia Katapang, Teh Arni Katapang, Teh Ati Ciwide, Epunyere, Desi Ratu Duduku, Kema, Teh Andin Uber, Teh Kokom Holis, IRB, Aki Kana, Ismet, Teh Padul, Burudul, Kibar Bendera, Gusnom, Ai Sugi, Pak Sopian, Bu Aspan, Ma Ai, Teh Gita, Teh Gina, Jendri, Teh Si, Majalaya, Ruslan, Dendi, Rusmana, itu,
0: Kehir, oh, bukakan gambe pada Rimbona, Nenek.
1: Ciwan, Ndang Cahya, kelas Tatang Kastanya, Bos Aris.
2: Bos Aris,
1: Ci Baduyut, Tanggo AJPW, Bos Cinama. Buka seterok berim.
0: Atur nungguan. Anteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia pun aku goyang
0: di belakangnya Nenek Putri. Ada siapa lagi wargi Dahlia? Halo. Begadang Dahlia.
3: Dahlia akhirnya tuh goyang.
0: Goyang. Sehat Pak Dirmansa.
3: Pak Dirmansa sehat, AJP sehat ya.
0: Sehat.
3: Happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga ada rahmat dari Daulah.
0: Amin. Amin.
3: Yang ke
0: 24.
3: Ke-50 saya ya. Ke-40 ya.
0: Pak Dirmansa di

0: Langgamnya pengen apa Pak Zirwansa?
1: KGP di hari ulang tahun Kang JP yang kesekian kali ini, saya ingin dong diputerin langgamnya dari Evi Tamala. Selamat ulang tahun.
0: Oke.
1: Kalau nggak dipuihkan terlalu. Kan Kang JP ulang tahun. Jadi langgam ini biasa saya kan pengen langgam yang lain ya. Terlalu mencintaimu sekarang. Karena hari ulang tahun AJP, jadi selamat ulang tahun dari Evi Tamala. Ada kan pernah diputarkan?
0: Ada.
1: Iya, nah itu aja deh memperingati ulang tahun AJP.
0: Iya, jam 1 ya.
1: Oke.
0: Nah, siap. Antri lah sonat Evi Tamala nuju ya, nuju sholat lah tahajud.
1: Iya, iya. Gak apa-apa, yang penting kan karena AJP ulang tahun ya, selamat ulang tahun.
0: Iya, terima kasih Pak Zirwansa. Digoyang dulu buat siapa? Amin.
1: Yang barusan Nenek Putri. Kalau saya telat sedikit tadi kegebruk saya. Buat tentunya AJP dulu ya. Buat Nenek Putri di BPJ. Buat Nanda Dolar, Umi Lila, Majieha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Bipi, Bu Iko,
0: Asep Mamen, Asep Balon,
1: Buah Batu, Nasi Goreng, kemudian Kokom, kemudian Tiara Desah, kemudian buat Asep Balon, Asep Mamen, Ki Ibar, Mang Mansur, Mang Irin Susu Murni, Pak Wawan Ngampra, Deddy Cicalengka, kemudian Kokom, kemudian Asep Balon, Asep Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Mas Ion, Mas Yono di Pacitan. Buat semua warga dari aja lah.
0: Gitu
1: kan JP ya.
0: Gocin,
1: gocinnya buat AJP. Atur nuhun di antos Evi Tamala, selamat ulang tahun sekali lagi buat AJP.
0: Semoga
1: bertambah sukses.
0: Amin. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, Dahlia enak-enak. Seragamnya Dahlia asik tuh. Brunga go go go. Go.
0: Gaya. Ion Pacitan, happy birthday AJP. Menik terharu ngirimkan foto. Atau sore yang terima kasih. Tatang, Kang Tatang Kastanya Rancaike kadir AJP. Digoyang buat Zendri, Nenek Putri, Arno, Lai Sugi, Danu, Deden Cipteng, Pak Dirmansa. Gocinnya. Buat istriku aja langgungnya semakin sayang, semakin kejam. Cera AJP, ini biasa lagi piket ini OBC. Hey. Selamat bertugas juga ya Kang Tatang, Tatang Kastanyu. Langgamnya pengen radio cinta aja ya. Nungun kasep, atur nungun sami-sami Kang Sopian ya. Apple nyere atau senenene capek. Gita Garut, terima kasih ya Allah barokatul umrik. Semoga makin-makin aja AJP baik-baik sehat selalu. JP kasep makin tue. Perungan.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, aku nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
5: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungukur di radio.

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di... Dahlia.

0: saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, langgam langsung putar. Warga Dahlia di 73028 7311010-nya. Halo Begadang Lapar.
2: Langgam langsung putar.
1: Sama siapa di mana? Lain seri ya punya reang, buru ngomong. Nggak apa dah, hayang ngadang wae suanten atuh. Ya nggak, saya mau ditaros ke aku, ayo mung ditanya mah.
2: Kamu aja pe sehat?
1: Ente. Di gogo aze.

0: Lah kamu pengen apa?
1: Ayo ngetitip cintaku.
0: Apa?
1: Titip cintaku.
0: Kasaha.
1: Kasa seorang.
0: Titip cinta.
1: Di bumi.
0: Dari siapa Rizky Ridho?
1: Sanes.
0: Anu mana?
1: Haji Onasutra.
0: Oh, original.
1: Iya, original.
0: Dasar wa atuh jeung Rizky Ridho
1: ge. Ku ATPG wios e.
0: Heeh, batu ku Rizky Ridho bae.
1: Entong ah.
0: Rizky Ridho lillahi ta'ala di dinya ieu meuni. Geus nangukeun. Menderita. Iya lain.
2: Karena cinta tidak selamanya.
1: Oh, ternyata tapi yang original.
0: Yang nggak satu Onasutra nih.
1: Loban AJP sana.
0: Loban nawar atau dayung gocin.
1: Gocin nama kanggo warga Dahlia sadayana dikumkeun ah. Pokoknya mah sehat selalu.
0: Amin. Begadang lapar.
1: Langgam langsung putar.
3: Begadang lapar.
4: Begadang lapar.
3: Begadang langgam langsung putar.

0: sedang masuk interval kedua nih, Wargi Dali masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Hatur nuhun yang sudah nonton juga di live TikToknya Radio Dahlia dan juga jayapucung.mc nih Wargi Dahlia ya. Terima kasih juga, jangan lupa di tap-tap dulu Wargi Dahlia yang baru gabung, atau juga mungkin buat Wargi Dahlia yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan Wargi Dahlia ya. Yang lagi aktivitas, yang lagi kerja, yang lagi ngelembur, semangat terus ngelemburnya ya. Semangat terus cari cuan katanya. 73.000, 28.000, 11.000, 10.000 nya. Halo Begadang Dahlia.
1: Atuh.
0: Prung A.
1: Go yang prung A.
0: Prung A go go go.
1: Go yang prung A.
0: Sama Kang Agus Chatbon.
1: Ya.
0: Agus Chatbon Pet Pot Wear.
1: Happy birthday buat Sang AJP, semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Banyak jobnya.
0: Amin.
1: Apa nama barokah berkah gitu lah AJP.
0: Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuwun Kang Agus. Kita gogo dulu Kang Agus ya.
1: Ya.
0: Kang Iwan BBC senadir.

0: Nah, orang tuh kadona Kang Agus ya teh.
1: Itu jadi proses kadona teh gitu.
0: Naon kadona naon eta?
1: Aliawe mau beja-beja.
0: Hey, dah ayo nanti erek nasi koneng jeng bos Aris. Hey.
1: Oh, siap, siap, siap.
0: Ayo abah, ayo tuh Bayi Wan.
1: Tadi mah ayah sih, tapi kita tinggal kadinya ke ayah.
0: Oh, hoyong langgam naon cenah.
1: Hoyong langgam nama, kita tajam ya karang gitu.
0: Hah?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang, dari Gary Mahesa digoyang buat siapa atau dari Revina Alvira?
1: Ya.
0: Atau dari Melili?
1: Ya, terangkung ke AJP, yang penting mah enakin belakuk-belakuk gitu.
0: So, atau digoyang buat siapa?
1: Ya, buat Abah Iwan, Bos Rela, Bos Aris, Grup Ciliwung, Kang JJ, Kang Ojan, Dede Cipeng, Lukman Baros,
0: yeah.
1: Aman Abadi, Kang Herman Lagadar, Ai Sugi, Ratu Onde, Umi Mila, Yati Jamu TKI, Kang Danu, Dimas Cimohai, Iwin Cimaung, Mila Milut, di Gocina Makanggu AJP.
0: Siap. Hatur nuwun. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya Dahlia Prung Agu Gogo Goyang.
1: Langgamnya
0: Prung Agu Gogo Goyang.
1: Goyang.
0: Hatur nuwun Kang Agus. Ada Yani Gemas, Pasal Sadang Serang juga hadir. Langgamnya pengen pertemuan aja buat Kang JP duluan. Selamat pagi juga buat semua warga Dahlia. Cenanya, gocinnya buat suamiku yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya. Hadir juga Begadang Dahlia. Waalaikumsalam, Mama Nilis yang ada di Cikalong. Digoyang ya, masuk Pak Eko. Buat warga Dahlia semua, gocinnya buat Kang JP. Semoga

0: Tuh, Kang Epu baru ngirim 2. Teh Gita gak usah komen, ngirim aja gift 2. 73.000.28.7.11.7.10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, bunga go-go ya.
0: Oh ya.
1: Selamat ulang tahun, Kasep.
0: Atuh nuhun, Mang Wawan. Sehat, Mang Wawan.
1: Menyakin panjang umur.
0: Amin. Sehat
1: walafiat, ya, kawan mas adanya.
0: Amin, atuh nuhun.
1: Amin,
0: Masya Allah. Amin.
1: Gampang ke segala urusan nana. Dimudahkan segala persoalan nana.
0: Amin. Hatur nuhun, Mang Wawan.
1: Kang Danu intinya, ulang tahun itu intinya.
0: Saha?
1: Kang Danu.
0: Sanes.
1: Saha?
0: IRB.
1: IRB?
0: Iya.
1: Aikal kan Kang Dungo nya. Iya. Nyukum kasih ayeuna nu ayeuna kaping 7, sasi 7, cing sehat walafiat sadayana sam ulang tahun.

0: Masya Allah nyawer ke AJP cenah kado cenah tuh di Astana Anyar. AJP Dirgahayu panjang umur sehat selalu. Salam dari Warkop Astana Anyar cenah. Hoyong langgam naon?
1: Aku ingin memelukmu.
0: Aku ingin memeluk AJP.
1: Iya, ingin meluk AJP karena aku kangen sama Kang JP. Aduh.
0: Digoyang buat siapa?

0: namanya?
1: Neme. Kang Agus, Agus Chatbon.
0: Pak Agus, Monta Pak Agus, Kak Pak Iwan, Kak Cangoka, Teh Elipa Dararang, Kak Teh Nova, Kak Kang Rukman Baros, Kang Nana, Setia Budi, Kak Kang Akum pasarnya lagi Dahlia lah.
1: Gocinya
0: kanggo Kang GP sak keluarga cing selamat tahu alfiatnya sehat walafiat selamat ulang tahun
1: atuh nun panteng radio
0: panteng Dahlia.

Ada Hasan Engko juga ada bari nonton bola dunia JPN naon jeung naon san. Ada Aden Cicalengka juga ada bara kolopi umri KJP panjang umur sehat selalu langgamnya dukung aja. Kocinya buat JP tetap semangat sehat selalu katanya buat karyawan BMS yang lagi pada lembur. Buat semua warga Dahlia tercinta. Alfarizi Bordir juga hadir yang ada di kawasan Cimahi. Langgamnya pengen Ari Aisy Teru. Buat yang lagi kerja malam, gocinnya buat yang ada di Tasikmalaya aja, JP Hanupis ya. Bu Ani suka jadi apa kabar? Sehat selalu, lagi pantengin. Teli pada larang juga hadir. Ah, nelponnya Teli ah. Langgamnya pengen janji, cana. Janji. Buat warga Dahlia yang ada di grup tercinta, gocinnya buat Kang JP yang baik hati. Jangan tengah dangukan ya, Mata Eli. Langsung bobok. Barakallahu fi umrik, selamat ulang.

0: Permata biru, barakallahu fiumrik juga, jabe panjang umur, barokah, banyak jobnya, cepat bisa ke Mekah, amin, ya Allah ya robbal alamin. Salam kenal buat nenek putri katanya ya. Mama Arul Pusdai juga dia dilancarkan segalanya, tambi seer jobnya, berkah rezekinya, amin. Atau nuhun wilujeng milad, ajp sehat salawasna. Mama Arul Pusdai atau nuhun. Kang Dedi, terima kasih Kang Dedi untuk lop orennya. Ada siapa lagi? Teh Andre mana? Udah pulang Teh Andre mah. 73.000, 28.713, 11.710 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Hai Umi, geningan masuk.
1: Aduh, ini banyak yang ngobrol ke aku.
0: Iya ya, banyak banget ya, atuh.
1: Aku dulu, ah.
0: Hah?
1: Tadi siapa aku dulu, nenek putri aku dulu, ah, ngangkatnya yang WA.
0: Gak apa-apa, rezekinya kan sekarang, kalau tadi Begadang lapar. Oke, digogo dulu.

0: Selamat ulang tahun lagi.
1: Terima kasih dah Ayana, nu bener nama 0707. Amin.
0: Apolnya ya, dikabul sama Allah.
1: Amin.
0: Kemanapun dilindungi sama Allah.
1: Amin.
0: Pokoknya tetap sama Allah.
1: Amin. Terima kasih. Ada Apolnya Ray katanya hai Neng Lila, cenamane Lila, cenah.
0: Kamu tadi
1: ge
0: kamu
1: pengen
0: buka
1: aku. Neng Lila, langgam yang naon Neng Lila?
0: Pengen tadi tuh aku tuh mau request itu kalau bisa mah yang Radio Cinta. Udah
1: dua-duanya.
0: Ada yang ulang tahun.
1: Terlalu mencintaimu belum? Terlalu mencintaimu belum nih?
0: Itulah adanya.
1: Nah, itu kan langgam favoritnya Jaya Pucung.
0: Kan yang bikinnya atau dadah.
1: Oh. Digoyang buat siapa sayang?
0: Buat A-A. Lalu si Apple. Ulah dititipkan kabatu ratu cinta teh kamu teh kunaon. Coba lega.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Pak Haji Birman.
1: Dadah
0: nenek cantik putri.
1: Iya.
0: Hatur nuhun buat Ais juga. Teh Isa, Teh Andin, Umi Wurna, Nenek Isa, Teh Rini, Atatang. Kasanya tadi ngang gogot si Atatang mau ku aku terus di gogot teh. Lalu Teh Ayu. Kita lagi ya. Itu Bu Hajalia Katupang Teh.
1: Ada Umi Lila, ada. Ada Umi Lila dari Kang Tatang Kastanyo Rancaikek.
0: Ada kuning kok aku enggak kedengeran.
1: Ada ngan mungkin sama Jepek teka bacakeun da loba pisan.
0: Kemudian hatur nuhun Tatang. Lalu itu Bu Hajalia Katupang Teh Erni. Itu Teh Dagopin. Lalu Mang Ayi, terus Kang Sopian Padalarang, Mang Ayi Roti ah. Mang Sopian Padalarang. Lalu Teh Eli, itu tadi Pawan Ngamprah. Pak Haji Birman, Teh Kokom. Itu ya yang ketinggalan. Oh itu itu Teh
1: siapa? Siapa?
0: Yang Mas Ion.
1: Mas Ion,
0: Mas
1: ya.
0: Mas Ion, Mas Onde-Onde Teh, Mas Tanto.
1: Mas Tanto, ya.
0: Buat semuanya ya, WA.
1: Gacinnya buat siapa?
0: Buat A.A. tuh yang lagi tahu.
1: Halo Nunu, Mi cantik.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Goyang,
1: terima kasih juga Kang Deddy Deizan MCMSC senangnya tuh. Gip-gipnya diterima loh ya. Mudah-mudahan dilancarkan lagi rezekinya barokallah. Bures juga atur nuun. Masuk Pak Eko, prung ah goyang.

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, tetes mata alami. Terus?
1: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Lanjut
5: masih di Begadang bersama Jaya Pucuk.

Terlalu mencintaimu. Langgam favorit, langgam kamemutnya warga Dahlia yang disukai juga sama Jaya Pucung ya. Terima kasih yang sudah request langgam ini, salah satunya dari Umi Lila. Terima kasih juga untuk doa-doanya warga Dahlia yang udah diberikan sama Jaya Pucung. Terima kasih juga lewat WhatsApp, lewat telepon, atau mungkin dibikin status warga Dahlia. Terima kasih loh ya. Terima kasih juga ini dari Ajudan Silent. Terima kasih ya. HBD sehat selalu, pokoknya lancar rezekinya, segalanya panjang, pokoknya mah panjang umur, amin. Pengen gadis Kalimantan, Kanggo Hilmi yang ada di Cileunyi katanya ya. Terima kasih yang sudah kirimkan gift-giftnya buat Jaya Pucung nih warga Dahlia. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga kesehatan buat warga Dahlia dan juga lancar rezekinya. Terima kasih. Ada Kang Gun Gun di Bandung, Wilujeng Milad. Semoga sukses terus katanya. Amin. Hari ini memang hari menjadi spesial warga Dahlia ya. Dengan ada beberapa kata-kata yang bikin AJP meluluh, meleleh, dan juga terharu warga Dahlia ya. Bukan tundu tapi ini teh apa ya namanya ya, terharu gitu, pengen nangis gitu Kang Gun Gun. Buat Pak Toto yang ada di pabrik tahu Cileunyi oge cenah AJP ketinggalan ya. Buat seseorang yang jauh di sana yang lagi pantengin, yang selalu doain Jaya Pucung juga, terima kasih ya. Terima kasih juga yang selalu setia begadangnya sampai dibikinin alarm, bangun jam 12 sampai jam 3 pagi nemenin. Ih, Masya Allah, tabarakallah ya. Ambu, Ambu Hajar Rati juga atur nuhun, panjang umur sehat selalu, tercapai cita-citanya dari Ambu Rati. Ambu Rati di Sumedang atau nuhun ya, dikirim lo tahunya. Pak Eko, AJP iya cenanu gagaduan Karawang teh Pak Eko Kurniawan. Pengen mimpi digigit orai. Kocinya buat AJP menuju siaran. Mugia seueur milikna rejekina atau nuhun aa. Berlalu sungguh. Kakek Agus Cibo Pujangga, terima kasih buat penyiar idola yang selalu juara, Kang

0: Jangan lupa juga di follow jayapucung.mc-nya Wargi Daria ya. Apple punten rada hese yang ngangkatna karena pabelit ya teh. Di 73.087.11.710-nya Wargi Daria. Digoyang kembali sama JP tentunya di Begadang Dahlia ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Perumah.
1: Sampurasun AJP anu kasep. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu, doa dari Kang Oni aja.
2: Amin, amin.
0: Hatur nuhun Kang Oni dan Danu.
1: Oh, barengan Danu, ya teh deh.
2: Bareng ya teh Kang Oni.
1: Kumaha sehat Dan.
2: Alhamdulillah Kang Oni, kumaha Kang Oni sehat.
1: Alhamdulillah, oke. AJP kumaha?
0: Sehat, alhamdulillah. Tuh nuhun doana Kang Oni, Danu.
2: Nama AJP, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
2: Panjang rezeki na.
0: Amin.
2: Soana masing tahun ieu naik haji.
0: Amin.
2: Orang mah tahun ieu AJP kudu.
1: Amin.
0: Amin doanya, terima kasih Danu dan juga Kang Oninya.
1: Iya, sami-sami.
0: Aduh, aya dua lalaki ieu Gusti.
2: Banyak tak ulah dua banci ieu.
1: Ya nu tilu beren. Tilu. Dipenyar.
0: Ini ya, aku ditelepon ku dua aki-aki maksudnya gitu. Dua aki-aki cenah ini teh. Lain Danu keur ulang tahun kieu teh nya jol we aya nasi goreng ya Danunya. Jol we aya naon teh nasi goreng siput.
1: Kayak keur galungkeunna.
0: Lain keur ulang tahun kieu teh jol we.
1: Danu. Kudu tanggung jawab gerakati Bang Jokotkeun ya.
0: Jol we aya job anu mere job cenah jang kawin cenah bieu.
1: Amin.
0: Bieu nanyakeun cenah AJP sabarang MC ku AJP 2 juta.
1: AJP.
0: Kelan.
1: Ulang tahun kanu sabaraha ayeuna?
0: 24
1: kali 2 meureunnya.
0: Entong atuh amin. Meni kalau teuing tingali banyak aja betul ngora kene kasep tingali banyak 48 ai Kang Oni.
1: Kang Oni bade naros. Perjalanan dari 0 1 2 3 4 banyak halangan-halungan itu pasti rintangan Pak. Pasti Kang Oni, sedihnya, gembiranya, liku-liku kehidupan ya. Pasti AJP dialami, sekarang udah naik daun. Kita bersyukur AJP, Kang Oni gak bisa ngasih apa-apa. Cuman bisa ngasih doa, semoga jobnya semakin melambung.
0: Amin.
1: Amin. Sehat selalu rezekinya semakin melimpah juga.
2: Eta intina mah sehat Kang Oni.
0: Ya, nu ya, penting sehat benar Kang Oni.
2: Mohon. Da urang teh eta mah nyari cuan teh atas sampai kudu sehat.
1: Amin.
0: Banyak sekali perjuangan, pengorbanan, tantangan, hambatan, cobaan, godaan sampai di titik ini, benar sekali Kang Oni ya.
1: Pasti.
0: Iya, dan pasti titik yang paling sedih itu adalah ketika AJP udah sukses, sudah punya segala gitu ya, tapi kedua orang tua malah nggak ada. Jadi kita teh mau ngabagjakeun, ngabahagiakeun, ngistimewakeun orang tua teh, tapi kan mama sama bapaknya udah nggak ada gitu. Itu sih mungkin ya itu titik yang paling apa ya namanya ya. Paling sedih, makanya kalau Wargi Daria masih ada orang tua, masih ada mama, masih ada bapak gitu ya.

0: tolong yeah. cintai, hargai dan juga bagjakeun gitu ta.
1: Ya.
0: Gitu. Sampai benar dak hari ini tuh apa ya Kang Oni, apa Danu biasanya sok ditelepon, video call sama si Mama tuh gitu biasanya mah.
1: Ya, pasti ya. Atau AGP. Biasa namanya anak pasti lah itu emang ngeran orang tua mau sampai kapan mau itu kan di hari ulang tahunnya hari istimewa urang orang tua teh pasti.
0: Danu, Mang Oni kita gogo dulu biar semangat ya di

0: Kang Onil lah, kamu yang naon?
1: Ikut Danu lah.
0: Oke, okay. Ayah Kang Ridwan, DKC juga lagi pantengin pengen dawai asmara cenah ieu teh. Aduh, alhamdulillah.
1: Ikut Danu we.
0: Danu naon Danu? Kang Tori, terima kasih Kang Tori.
1: Pokona ku Danu we lah.
0: Ya, sok. Kan dia nuhun. Tanggam naon? Danu.
1: Jadi ayah naon we di hareup.
0: Ayah dawai asmara tajamnya cinta.
1: Terus.
0: Eueuh.
1: Tajamnya cinta aja lah Danu.
0: Eh, tanya Roma
1: Irama.
0: Ini angin dua nana, weh digoyangkan ku AJP, sok. Sok. Danu gocin buat siapa?
1: Kalau kita bertiga, ya kita selalu AJP.
0: Sing sareat nge, segitu kum.
1: Sok Kang Oni. Amin.
0: Kum, Kang Oni kayaknya.
1: Amin, kum.
0: Kum, weh. Ya nge, atau non panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak banget. Hahaha.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek
3: yuk. Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Dahlia.

0: Mulia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng.

Asik, asik, asik. Satu kosong satu koma lima dari FM Manuka yang asik-asik sudah masuk interval ketiga warganya. Masih bareng AJP no konsep orang berem di Begadang Dahlianya. Eh, hae, hae, hae. Terima kasih buat Mama Isma. Mama Isma udah nyawer, ih luar biasa 200 loh. Ih, semoga lancar lagi rezekinya Mama Isma ya. Ada Neng Bunga, oh, ada artis aku. Bunga Salsabila.

0: mana neng bunga sawerannya ini teh ulang tahun cena JPTE. Terima kasih Mama Isma ya, Masya Allah, mudah-mudahan lancar lagi rezekinya Mama Isma. Yang ada di TikTok, terima kasih nih Wargi Dahlia ya. Ada 1.600.000 memandang Wargi Dahlia di sini. Ada Yuyun Mariati, Teila Cimenyan, Putra Aldira, William, ada Ulfa, ada Bunga Melodi, ada Sopian, Ahmad Juki, dan Mama Isma. Happy birthday AJP, panjang umur, sehat selalu, amin. Hatur nuhun Bunga Melodi, menikangan sini atau ke Bandung, ke Dahlia. Digoyang kembali Wargi Dahlia 0811-222-1015. Yang udah pada masuk Wargi Dahlia, oh, merudu lagi. Mama Arul Pusdaya turnuhun ya. Sedih rasanya AJP bila orang tua telah tiada, apabila apalagi ambu suami orang tua semuanya dan dipanggil sama Sang Wali. Semoga bahagia di alam sana, betul. AJP, oyong langannya dirantai, digelangi rindu. Yang mana ini? Cinta ini. Abah Iwan, nama bangun, Abah Iwan. Barakallahu fi umri, sehat selalu AJP. Makin gak beleduk. Abah mau nasi koneng, ayun Abah. Mempeng ulang tahun, cenah. 73.000, 78.000, 73.000, 11.000, 10.000 ya. Terima kasih Bunga Melodi, udah hadir loh, ini hari ulang tahun aku. 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000 nya ada siapa nih Wargi Dahlia, diangkat dulu ya. Halo.
1: Begadang Dahlia. Asik atuh, pong aku, goyang.
0: Mas Ion, apa kabar Mas Ion?
1: Alhamdulillah baik.
0: Mas Ion, apa Mas Ion?
1: Selamat panjang umur kami ucapkan.
0: Iya, Pak.
1: Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur Ak Jaya Pucung.
0: Yo Belina. Tages baru. Mas Ion, terima kasih Mas Ion udah dinyanyiin ulang tahun ya.
1: Iya.
0: Terima kasih juga Teila Cimenyan ini yang udah lewat WA nih, lewat apa ini? TikTok juga, cina tuh Mas Ion.
1: Iya.
0: Ingat
1: iya,
0: dulu cina umur 15 tahun sering request langgam dangdut-dangdut cina. Sekarang umurnya 42. Ih, Masya Allah ya.
1: Masya Allah.
0: Ternyata Radio Dahlia sudah 56 tahun di Wargi Dahlia ya.
1: Oh iya. Ya pokoknya sukun tambah warso kemawon. Mungkin-mungkin tansah penaringan kabel ijingan, lancar rezekinipun.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Langgeng jodohipun. Ya pokoknya lancar sedayanipun.
0: Hantum hari senam, sukriya.
1: Ya.
0: Ya kan dirimu pakai bahasa Jawa, aku juga pakai bahasa India dong.
1: Nih.

0: apa sih nggak denger.
1: Langgamnya pengen apa, Mas?
0: Ayah, enggak, anu penyiar radio. Penyiar radio. Ada enggak?
1: Kenapa ya kalau Mas Yonte, Mas Yonte aneh-aneh gitu requestnya teh ya. Kenapa yang enggak yang umum gitu, yang apa gitu ya? Eh,
0: tapi kenapa ya setiap apa itu yang penyiar radio dimanapun kayak gitu sama saya, benar. Ya, tapi kan ada lagunya.
1: Ya. Nah, senang juga si Hawu aja peda awal ba awal down awal lilin ejeng kuena atau mangidon ada bongan aja dua kira gitu tiap
0: ayam bete ayam te tu kuena jadi itu
1: naon langgam dulu jaringan ke Garut kemana sekarang
0: langgam
1: apa langgamnya ganteng.
0: Iya itu tadi penyiar radio.
1: Penyiar radio, penyiar.
0: Ayah.
1: Apa ya judulnya itu dari siapa sih? Aku pernah dengar cuman lupa gitu.
0: Didi Kempot.
1: Penyiar radio.
0: Radio.
1: Lirik. Coba aku lecek dulu ya. Oh iya Didi Kempot.
0: Nggak
1: ada.
0: Bisa kan?
1: Nggak ada tapi dari sini. Nggak ada Mas Ion. Yang lain. Ada tajamnya kodan cinta aku. Kopi pahit. Ais teru nih.
0: Kodan aku satu.
1: Apa?
0: Kau dan aku satu.
1: Kau dan aku satu. Oh ada ini nih. Ini dari siapa?
0: Ada.
1: Bentar ya, aku cek dulu ya Anda ya. Jangan macam-macam nanti bahaya gua
0: putar. Ada. Dangdut.
1: Bentar.
0: Ya dangdut kau dan aku satu gitu. Pakai dangdut.
1: Kan ini kan.
0: Mana? Mana?
1: Ini dengerin ada enggak? Lala. Langgam apa ini?
0: Sudahlah.
1: Gak akan bener ngapa. Digoyang ya, buat siapa gak? Digoyang buat siapa?
0: Ya, ngikut aja lah. Ya digoyangnya buat Umililah. Buat Danu tadi. Terus Pak Wawan. Betul. Pak Dirmansyah. Ya. Nenek Putri sama ya. Kang Yusnya. Terus ya. Ismet.
1: Ya.
0: Masak. Mas Tanto, terus Allah biasa Dayana aja.
1: Hatunun Banteng Radio,
0: Banteng Dahlia, enak langganya Dahlia Pro. Aku gugur ya.
1: Ayo, bukan dimatiin hati itu teh bentrok hati sama Abah Iwan karena yang nelponnya bareng jadi we. Kalau bareng teh sok susah gitu tak. AJP langgannya pengen IC Teru ya ditunggu siap. Udah disiapin kok. Sok atuh lewat telepon biasa. Isi abage hararese ngangkat na. Tuh. Iya teh diadunya Abah Iwan ya pun nyari aja ngati sunarti. Kalau lewat BPJS teh susah. Mending lewat ini ya. Aku angkat dulu lewat telepon biasa 73028 7311. Jika tuh sekali sewang ya non Abah Iwan pol nyere jeung Ati Sunarti kudu aya nu ngelehan ya mah tuh tingali barengan terus wae mah barengan da. Si Epul jeung Abah Iwan hareureuy dua nana Epul nyere pek we. Halo tah mending ngangkat ieu we. Halo ah ieu kosong tuh kararosong lewat ieu mah. Tuh kan, ini lewat nomor biasa.

0: Tuh tadi juga Ion gitu kayak telepon yang diputus. Iya bener. Karena memang kalau lagi banyak, kalau lagi banyak yang telepon itu otomatis kayak yang diputus. Padahal bukan diputus itu tuh sebenarnya. Aduh susah nih. Beneran ini susah banget nih Margi Dahlia kalau lewat WA itu. Jadi kalau pas ngeklik ngangkat itu tiba-tiba hilang gitu. Kecuali sama AJP yang ditelepon. Jadi buat Margi Dahlia yang mau ditelepon sama AJP, Cici ngiji-ijinya. Cici ngiji-iji. Sok, aku ditelepon. Halo, Pegadang Dahlia.
1: Asik atuh. Kuku ya.
0: Kalah kasir, itu epul.
1: Pete itu diangkat aja, Pe.
0: Ini ada soalnya aku udah ditelepon balik loh, Munte, teh. Ini hati bisa, bentrok, ya? Bentrok, epul, Abah Iwan.
1: Bentrokan jeng, rusuh.
0: Jengati ya, Sunarti, weh jadi weh, ta bentrok. Tinggal di
1: kudu demo aja, Pe.
0: Kudu galalut ya di luar, tuh tinggal sabra kali ya Abah Iwan jeung Epul nyere tah hari reina ge nepi ka 10 kali
1: tuh. Terus teka hitung
0: ya. Terus teka hitung eta. Sok oyong langgam naon?
1: Oyong langgam eta ya, jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura.
1: Ini versi original ya nya.
0: Versi aja PW tuh.
1: Ya eta teu sabios ya.
0: Da alus aja PG.
1: Duet sareng Mansur S.
0: Dirinya dengan enggak sayang haben noe dirinya teh. Bah Iwan karunya tinggal yang ditelepon balik.
1: Kejeng ya. Bah Iwan.
0: Kejeng Ati Sunarti karunya.
1: Dada Ati Sunarti.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang kanggo Inu. Susah lalebetnya. Ati Sunarti, Bah Iwan, Kang Genta, Umi Lila, Pak Wawan Ngamprah. Kanggo nu tos labat tadi sadayana.
0: Nyata gitu gocin,
1: gocin. Gocin mah kanggo izin sareng anakku aja.
0: Oke. Okay.

0: tajamnya ya, tajamnya cinta dari Kang Agus Chatbon ya, pada yang nggak dukung.
1: Naon, tajamnya cintanya.
0: Eh, jangan juit di siapa maaf.
1: Tong etat mah yang keramat
0: ah. Yang keramat siap. Digoyang, digoyang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Obo AJP di payunya. Minal
0: Aidin. Minal Aidin wal faizin, Mbah. Mohon maaf lahir dan batin, Abang.
1: Rezekina panjang umur.
2: Halo.
0: Amin.
1: Diantos Boluna.
0: Diantos si konengna tuh, Mbah, jeung sapatuna sok.
1: Bolu heula atuh.
0: Aya ayeuna ge bolu mah dipangmeulikeun di hareup loba.
1: Wa mace di sate-sate. Mas Tanto.
0: Agus Chatbon cenah eta ke dikintun ka abahkeun cenah nitip.
1: Wah, waduh eta mah. Hay masalah bolo mah waradul lah wayaki mah di mana
0: eta? Lain eta
1: cenah poe balok aya.
0: Lain, ieu eta sapatu cenah esenal.
1: Oh, sapatu beres kitu.
0: Beres.
1: Yo hayu ka dieukeun kitu.
0: Gocin mah buat siapa, Pak?
1: Nah, gokin
0: ke. Sok buru atuh ya, tungguan ku batur.
1: Kalau bos Arisnya, mungkin cing sehat, mungkin order lah makin ngebeledah lagi pokok nama.
0: Ngejelek buru.
1: Tara, noy. Tara, Chatbon. Kalau di gokin ya, saya sadaya nawar gidah liya, wanya.
0: Siap, atuh nun, panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak lah, kami ada liya, perungah go-go-go. Goyang!

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
1: Tamu kentras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten

0: Aduh, ada yang langgam ini. Abah keramat nih, Abah nih. Jadi ingat sama ibu, sama mama Apong, wargi Dahlia ya.
1: Hai manusia.
0: Terima kasih Abah Iwan Moza Mozzarella yang sudah request langgamnya keramat ya. Kalau mau jadi sekarang hayu, kalau enggak JP langsung pulang ya besok. Dilken yang bos etak bos Aris. Hati Sunaruti yang masih pantengin loh ini dari awal sampai akhir tiap hari pengen nelpon cenanya JP siap. Silakan hati di 73.000.87.13.710-nya atau juga wargi dari yang lain juga yang mau request. Masih ada Mama Isma, terima kasih Mama Isma. Ada Sagittarius, aku pantengin Rio Dahlia dari 2002 katanya sampai sekarang ya. Hai Boril, selamat pagi juga ya. Halo. Siap-siap wargi Dahlia di Begadang Lapar, langgam langsung putar 73.000.87.13.710.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam.

0: Begadang lapar?
1: Enggak, langsung putar.
0: Hai, sehat hati.
1: Alhamdulillah, ayatnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah hati.
1: Adakah hati sudah ya?
0: Terima kasih hati.
1: Anak umur sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doanya ya hati ya. Hati kita go.

0: Tanggalnya pengen apa nih? Ada satu rasa cinta, tajamnya cinta, sama jangan pura-pura.
1: Satu rasa cinta.
0: Hah?
1: Satu rasa cinta.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Buat aja aku, aduh suka setiap aku ngeril.
0: Hatur nuhun, begadang lapar.
1: Langgan, langsung kutut.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

Kan Bandung masih bareng AJP nu kasep torok bareng Margi Dahlia. Terima kasih yang udah pantengin lewat TikTok ya Radio Dahlia. Aduh, semakin pagi semakin banyak. Ini AJP udah mau ngesan.

Papah naon ya tanya. Mama Isma juga atuh nuhun. Yayan Daryana yang tadi langgamnya pengen pertemuan cenanya. Abah Ade atuh nuhun, ada Lisma Suryadi, ada Abi, ada Romeo, ada Ahmed, ada Andrian, ada Putra Aldi Raprasetya, ada William Shah, Dani Adul, sampean sapa Mama Surrahmada.

Alparidi bordir aja pengen ada kotewe kaci baduyut buat pergi Dalia yang mau ketemuan mau ngasih kado orang Cibaduyut Cikamadilan. Abah Iwan ada Mang Ion cerah JP eta sweater atau jaket sweater kelihatan ganteng banget hari ini. Iya dong, pakai warna abu-abu ya, semangat ya. Kirain mau dikasih lagi sweater ini sama

casa, a casa sempre diria, irmã, irmã, pra tua batura. Irmã, pra tua batura. Quanto mó carioano BM, esse na Jepenha. A tua não olha, quanto mó nha barguidale, olha pra tu aqui na Jepenha. Mamãe, isma, tu não, mamá. Insya Allah ketemu lagi nanti Kamis malam Jumat bareng AJP Manya. Besok libur 2 hari. Mereka mana? Rek jalan-jalan ke Bali aku mah. Bali endah. Mereka India nyusulan Shahrukh Khan Nabi mah. Pokoknya buat semua kita lihat nungun ya. Jaya Pucung pamit undur. Buat OPP kita Kang Denny juga nungun. Iya. iya karek asup. Mama Nei Cikalong hadir tadi udah digoyang ya. Jadi gemes juga buat suaminya. Semoga cepat sembuh ya. Bak Tatang Salon Kastanyo. Tadi langgamnya udah digoyang belum ya? Semakin sayang semakin kejam. Ada dua langgam terakhir wargi Dahlia. Tajamnya cinta yang dari Kang Agus dan juga jangan pura-pura. Tadi siapa yang pengen langgamnya jangan pura-pura sena JP-nya. Atau nuhun buat ayam bakar Gema yang baru bergabung sena JP ya. Terima kasih juga ini buat saya teh. Buat Epul, Epurante tuh dipotokin ku si Abah tadi kintun ke Abi. Terima kasih juga ada

Bang Sopian, Sopian pada larang tadi ya, udah digoyang. Ada Gita Garut juga tenungun. Amar, Permata Biru, terima kasih Bunda. Bunda Fatih dan juga Mie Ayam, Bunda Alen yang ada di Cinangka, Ujung Berung. Teli juga kemana wae Teli? Bobo, jika ada Teli kaboboan. Ya, pucung pamit dulu, Patang Radio, Patang Dalia, anak-anak langgamnya Dalia, Perung Agu, Gogo, yang Assalamualaikum.

Pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, nak nanggung goyang. Sikap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama, kita kembali berjumpa, kita kembali dalam rahmat dan kasih sayang Allah untuk berturabul ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Untuk hari Selasa sekarang, Wargi Dahlia, hari yang ke-7 di bulan Juli 2026. Apa kabar untuk semua yang sudah siap bergabung, untuk siap menyimak, untuk nanti kita diskusikan, bersilaturahmi, untuk mempertebal ilmu yang samar-samar kita ketahui, untuk lebih dipertegas lagi di bersama Ustadz Andi Abdurrahman yang pagi hari ini setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis akan hadir dari setiap jam 4 sampai jam 6 pagi nanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Beliau sudah hadir di studio.
1: Waalaikumsalam.
0: Karena di perjalanan ramai. Sepi-sepi ramai.
1: Ya soalnya Portugal, Spanyol, ya. Pabelit. Di komplek juga, subhanallah, meripating kororowok.
0: Ramai nonton bareng. Itulah World Cup, Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia, Wargi Dahlia ya. Piala Dunia yang terkadang perhatian kita tertuju ke sana dalam satu titik ya. Terfokus ya, terhipnotis Wargi Dahlia, luar biasa ya. Mudah-mudahan ayahanda ibunda Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan kita untuk menonton Piala Dunia Wargi Dahlia, oleh Allah masih diperkenankan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melirik hati kita, memberikan sebuah kehausan untuk jiwa kita sama-sama untuk bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, tentunya ya, obrolan seputar syariat Islam tentunya di frekuensi yang kita cintai 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami berdua untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia sadayana di mana wargi ayana ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, perlindungan dan kasih sayangnya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, usaha kita dilancarkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, anak keturunan soleh dan soleha, rizki kita melimpah ruah dan barokah, meraih kehidupan bahagia fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasti ketawa, kenapa senyum malahkan sedikit ketawa, ini ada apa? Pasti ada sesuatu, sesuatunya ini Ustaz. Ya pendengar kita ini kebanyakan yang saat sekarang lagi online di Facebook, mungkin juga di frekuensi 101,5 dengan perempuan, ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang STW dan yang juga suami-suami dan anak-anaknya, ini pasti ribut, apaan ini terjadi hal-hal yang ini. Nah inilah perbedaan selera antara feminim dan maskulin.
1: Nah, maskulin yang mas dahiri beda.
0: Mas dahiri beda, nasi gorengnya rame teras.
1: Luar biasa ini, subhanallah.
0: Ini baru belum final ya nanti.
1: Belum final.
0: Baru-baru soalnya pertandingan besar antara Meksiko dan Spanyol nih.
1: Portugal.
0: Portugal dengan Spanyol nih, sama-sama Portugal, Spanyol sama Latin ya.
1: Sama-sama
0: Amerika
1: iya.
0: Latin ya.
1: Masih di Eropa.
0: Eropa
1: betul. Spanyol dan Portugal, ya Portugis kadituna wargi Dahlia, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan sing sarehat sadayana wargi Dahlia ya.
0: Amin.
1: Insya Allah.
0: Bue aja ngabi gunung sembungnya nah. Pendukung Persib.
1: Luar biasa. Aduh, mah Persib aja nah. Pokoknya mah cinta ke Persib aja nah. Atau sana sih enak tuh.
0: Baik, sudah yang siap bergabung silakan di 0811-222-1015. Ada Ibu Ani di seputaran Sukajadi, Bu Eha di Lembang, kemudian Ibu Eti Wike dan Ibu Ice Bubur Tahura, dan ya, Ibu Haja Entin di Kebun Kedang juga.
1: Masya Allah.
0: Uni di Karapitan. Wah, Uni ribut ya nih ya yang nonton bola ini. Bukan di Karapitan, Uni itu di gang, di seputaran apa tuh, Khair.
1: Khair,
0: betul. Ibu Tika Sertika, kemudian Teh Andi Nujung Berung, Ibu Muti di Karapitan, dan Teh Neni. Nah, Ibu Muti itu di itu tuh layarnya gede itu tadi itu. Yang di pos itu sebelah situ tuh di RW itu. Ibu Neni Soekarni, Kang Aman Abadi, Bu Kahyati, Bu Tati Empoy, Bu Wisnisa, dan Ibu Lilim Halimah, dan Ibu Heni, Teh Aida di Gunung Halurongga, Ibu Lia di Karapitan, dan juga Ibu Lilis Nur Laila, Teh Ane, Alhamdulillah, Mama Lilis, Bu Suryati Nung, Kakek Agus Sudrajat, juga Abi Haji Gunung Sembung pagi hari ini. Wah, itu teh panana teh kiat tiris cina nonton.
1: Ininya 15 derajat sih harusnya.
2: Hana teh caket kompos yang hawu dininya.
0: Baik, hari ini kita jangan lupakan apapun kesibukan, apapun hobi dan kesenangan yang menyita perhatian kita ya. Teh Mary, tetap kita dengan aktivitas dan sibuk kita. Ini orang-orang perdagang nih. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan, judulnya menarik hari ini.
1: Insya Allah. Karena sebagian besar ada juga warga Dahe, orang-orang yang berbisnis ya. Mm-hmm. Berbisnis dalam perniagaan, perdagangan ya. Baik di kios-kios ataupun di grosir-grosir yang jualan di mana, di pasar-pasar Bang ya. Mm-hmm. Insya Allah materi kita berkaitan dengan hal itu warga Dahlia, tentang berniaga cara Islam warga Dahlia. Nah, kita akan sampaikan kepada warga Dahlia berniaga cara Islam.
0: Berniaga Bang. Cara Islam. Berniaga sekarang, kalau dulu masih secara konvensional, ada yang
1: barter ya.
0: Barter, ada yang meningkat lagi peradaban dengan menggunakan alat pembayaran.
1: Betul.
0: Dan sekarang ada yang dengan alat sinar saja.
1: Betul sekali.
0: HP ketemu HP yang seperti kemarin pertanyaan dan ini kita sempat
1: bahas itu. Subhanallah, ini luar biasa.
0: Macam-macam perkembangan peradaban manusia.
1: Betul, betul. Terkadang kita harus bisa menyikapi dan bisa mengimbangi perkembangan zaman seperti saat ini warga Dahlia. Apapun dikenakan pajak, apapun dimintai pajak dan lain sebagainya warga Dahlia. Kita lihat bagaimana pandangan Islam tentang berniaga, tentang berdagang, tentang berbisnis ya. Aturan-aturan yang telah Allah terapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan tujuan tiada lain adalah untuk mencapai keberkahan.
0: Keberkahan
1: harta, keberkahan ketika kita menjual barang, menjajakan barang dagangan kita, kemudian juga berkah orang yang membeli barang kita. Sama-sama saling berkah gitu Bang.
0: Dalam ridha Allah tentu saja. Tentunya. Itu yang kalau sudah berkah itu biasanya Allah sangat meridai apa yang menjadi transaksi kita.
1: Betul
0: dalam
1: dagang. Sekali ya Bang.
0: Alhamdulillah, terima kasih juga untuk Kang Danu sudah baik. Abi Haji Gunung Sembung juga dengan Bunda Siti Mar, kemudian Api Mumu dan Bunda Jayom juga, Ibu Nani di kawasan Soreang.
1: Betul.
0: Juga, dan siap kita angkat tentang tema kita hari ini Ustaz ya.
1: Betul sekali.
0: Berniaga secara Islam. Wow, ini hidup di Bandung ini kayak kota wisata pada intinya. Main bola juga kayaknya sport, artis, penyanyi juga kayaknya art, seni. Tapi pada intinya jualan.
1: Jualan, intinya jualan.
0: Business. Showbiz, sport.
1: Betul.
0: Biz.
1: Wah,
0: nah, itu kan olahraga ini kan coba jualan.
1: Business.
0: Persib membeli pemain berapa itu juga taruhan itu tuh Ustaz. Untung rugi akhirnya.
1: Nah, iya betul.
0: Gamblingnya.
1: Luar biasa ini. Pokoknya perdagangan yang multilateral ya.
0: Multilateral. Itu antar negara.
1: Antar negara luar biasa. So, bisa jadi itu bala-bala di ekspor ke Portugal.
0: Untuk manggil bala-bala isu-isu kena rancung bu. Butter kopi.
1: Subhanallah.
0: Baik, warga Dahlia silakan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman di hari Selasa hari ini, hari yang ke-20 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Yuk kita bersama-sama nanti berdiskusi tentang berniaga cara Islam.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadithi di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ayahanda ibunda wargi Dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan. Kenikmatan iman dan kenikmatan Islamlah sebagai puncak dari keridhaan Allah menurunkan dua kenikmatan kepada kita. Karena di dalamnya ada sebuah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga bagi kita, berupa nikmat hidayah dan taufik darinya. Sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk mau bersilaturahim, sekaligus bertolabul ilmi di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Insya Allah materi kita berniaga cara Islam. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, berniaga atau berdagang mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Quran maupun pandangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan perniagaan berupa jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ternyata profesi kita sebagai orang yang mau berdagang, berniaga, berbisnis dengan berbagai macam karakter potensi yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Berdagang, berbisnis, berniaga, ini adalah sebuah pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik?" Jadi ada orang sahabat wargi anu sumping ka Kanjeng Nabi naroskeun, "Penghasilan yang terbaik itu apa ya Rasul?" Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Penghasilan yang baik adalah hasil pekerjaan dengan tangannya sendiri." Hasil pekerjaan dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik. Lihat konteks hadis ini. ternyata perniagaan wargi, perdagangan, jual beli ini termasuk menjadi salah satu penghasilan yang terbaik di mata Nabi alaihi salatu wassalam, di mata agama kita, karena sesuai dengan firman Allah tadi, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Nah, maka beruntung hari ini ayahanda ibunda wargi Dahlia yang saat ini sedang menggeluti, sedang serius dalam usaha bisnisnya. Makanan bisnisnya, ya, bisnis misalnya jual beli tanaman, bunga-bunga, ya, silakan. Pakaian, barang konsumsi yang sandang pangan, ya, itu adalah bagian dari jual beli dan ternyata menjadi penghasilan yang terbaik di mata agama dan dihalalkan pekerjaan itu. Maka wargi Dahlia, para pembisnis yang berbahagia, wargi asa subisium gitunya, asa seminar di depan para pembisnis-pembisnis nih, bisnismen
0: meningkatkan marketing.
1: Meningkatkan marketing wargi Dahlia, ini luar biasa ya. Jadi mentoring gitu. Subhanallah. Bagi kita seorang pembisnis, pembisnis pakaian, makanan, gitu kan? Ataupun istilahnya berbisnis bunga-bunga, jual kembang itu daerah Lembang gitu wargi Dahlia ya. Pupuk, apapun yang namanya berbisnis, perniagaan atau jual beli, ada pesan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita, untuk para pedagang, untuk para pembisnis. Apa pesan Nabi? Yang pertama, ayahanda ibunda wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah tabarakallahu ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan buat para pedagang melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Nabi, inna at-tujjara yub'atsuna yawmal qiyamati fuzara. Sesungguhnya kata Nabi, para pedagang, awas, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan fujar. Apa itu fujar? Fujar itu pelaku dosa. Coba, Nabi mengatakan, inna tujjara yub'atsuna yawmal qiyamati fujara. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan fujar, dalam keadaan berbuat dosa. Illa, kecuali. Ini nih, kecuali ini. Setiap pedagang apapun saja, hampir sebagian besar fujar, pelaku dosa ini, pedagang ini. Illa, kecuali, berarti ada pengecualian. Ada pedagang yang berlaku dosa, ada pedagang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak termasuk ke dalam golongan pelaku dosa. Illa manittaqallah, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, wa barra sadaq, lalu mereka melakukan kebaikan dan bersikap jujur dalam berniaganya. Ada dua syarat ini ayahanda ibunda ikhwatu fiddin a'azakumullah, bahwa para pedagang ini di sisi lain mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Allah menghalalkan jual beli. Nabi juga mengatakan hasil perdagangan merupakan hasil yang terbaik. Di sisi lain Nabi mengingatkan bahwa pedagang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pujara, pelaku dosa. Kecuali kata Allah, ada pedagang manittaqallah, yang bertakwa kepada Allah, wa barra sadaqah, mereka yang jujur dalam berniaganya. Dua syarat ini wargi Dahlia, takwa dalam berdagang. Orang-orang yang senantiasa sedang diberikan kemampuan oleh Allah berniaga, berbisnis dengan cara yang telah ditetapkan, diatur dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Nah, orang-orang yang bertakwa ini, pedagang yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Syaratnya dia bertakwa kepada Allah. Lihat di dalam surat An-Nur wargi dahliyah ayat 37. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak lupa dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dia tidak lalai dengan perniagaannya. Dia tetap konsisten. Ada hak kepada Allah, ada hak dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbisnis itu. Inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Kepada Allah ada haknya. Kepada keluarga dalam berbisnis pun ada haknya. Melalaikan salah satu kewajiban berarti kita sudah melakukan kezoliman ayahanda ibuna warginaliyah. Bertakwa tuh. Maka jadilah pedagang-pedagang yang bertakwa. Bagaimana Allah menggambarkan contoh, ada pembisnis yang kaya raya bernama Utsman bin Affan. Kaya, takwa. Ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kaya, takwa. Coba. Masih banyak catatan-catatan sejarah yang mengukir prestasi dia ibadah kepada Allah. Juga mereka diukir prestasi dalam berniaga. Pantas Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Tingkatkan takwa. Apapun bisnis kita dilancarkan oleh Allah jalla jalaluh. Diberikan jalan keluar ketika mendapatkan kesulitan dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dari jalan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah Abdurrahman bin Auf meminta kemiskinan kepada Allah? Di antara para sahabat sampai mungkin pembisnis sekarang, sampai zaman now warga dahliyah, gak ada seorang pembisnis yang meminta dimiskinkan oleh Allah. Kecuali Abdurrahman bin Auf minta kepada Allah untuk dimiskinkan dirinya.
3: Bingung banyak harta.
1: Bingung banyak hartanya. Karena dia takut hartanya itu menjadi penghalang saat dihisab oleh Allah. Orang lain sudah masuk surga. Nah, Abdurrahman tertahan karena hartanya. Mendengar cerita itu, buru-buru beliau memohon kepada Allah agar dimiskinkan oleh Allah. Pembisnis, perdagangan, penjual yang bertakwa kepada Allah. Wa barra wa sadaq, dan mereka jujur dalam berniaganya wargidahli. Tidak pernah mencampur adukan dalam urusan jual beli. Enggak pernah. Berlaku baik dalam berniaga. Berlaku baik. Ramah, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Semoga Allah merahmati seorang pembisnis ketika berniaga dia murah hati, dan ketika membeli ia pun bermurah hati. Sopan, santun, anggun, maledogna teh lain di baledog kunaon, di baledogna teh ku senyuman wargi dahlia. Kadararieu kan sakitu tukang dagang teh wargi dahlia nya.
3: Urang sayur mah teu kira-kira anu nawarna.
1: Atuh da wargi dahlia sok aya kitu nya.
3: Monyong abdi berdagang sayur mah kitu teh gara.
1: Tukang sayur, Mang, kangkung sabaraha? 12 juta. Teu kira-kira. Sabengkeut 12 juta.
3: Lain endog sabaraha sakilo? 30. Oh, di ditu ge 16. Jauh kira-kira
1: jauh teuing. Mun 30 satu turun tehna 28 kitu nya imah. Teu jadi tukeun 10.000. Ngan hayamna ngorupsi.
3: daek ayam tiren cenah. Mu.
2: Iya mah cenah ayam teh kada mahal cenah ibu naha ada imah ayamna yatim piatu. Subhanallah warigi dahlia ya.
3: Mencici ayam ngeunang itu teh.
2: Allahu Akbar. Berlaku baik, jujur, murah hati, murah senyum. Baik ketika dia membeli dagangan orang lain maupun ke saat dia menjajakan barang dagangan. Ieu mah pedagang teh samutut, warigi dahlia juga tutut. Tidak boleh, tidak boleh. Murah senyum.
3: Doakan sing buruk dagang.
2: Sok pun gitu doakan saya sing
3: tongkol. Eh, seruananya antara pembeli dan
2: pembeli. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sesungguhnya pedagang ini wargi Dahlia ya akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah, pedagang yang jujur. Pedagang yang betul-betul mengedepankan rasa apa? Adab, baik dia kepada pembeli maupun kepada pedagang-pedagang yang lain sebagai teman-temannya. Bermurah hati, bermurah senyum, bahkan tidak segan-segan dia bersedekah ketika ada orang yang beli barangnya. Dalam bahasa kita mah ada bisnisnya, ada embohannya. Mana embohna? Nah, gitu bari gitu dikasih. Beli misalkan, kan kita mah kadang-kadang begini wargi Dahlia, beli jeruk 2 kilo ngasa anana setengah kilo
3: ngasa ngider di tukang jeruk beladitu nyuruh ini iji asupkan ngana resek balik ke ina
2: benang sekilo
3: kan itu nantinya nyeri beteng gitu.
2: Nyeri beteng
3: rejeki ini terberkah terbarang
2: na'udzubillahi
3: minzali menang rampok.
2: La hawla wa la quwata Allah musta'an wargi Dahlia ya. Lalu kata Nabi, selain bertakwa kepada Allah, berlaku baik dalam berniaga, jujur. Ini penting nih. Biar tidak termasuk sebagai pedagang yang pujar, pedagang yang berdosa. Jujurlah kalian ketika berniaga.
3: Didi itu nama cakitu.
2: Aduh, la ilaha illallah. Wailul lil mutaffifin, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Celaka bagi orang yang curang dalam takaran, dalam menimbang barang, mengaduk, mencampur adukan barang yang baik dengan barang yang buruk. Dia tidak jujur dalam perniagaan, dia diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Nabi, barang siapa yang menipu, mengurangi timbangan, berarti pedagang nih, maka dia bukan termasuk ke dalam golongan umatku dan tidak akan bisa masuk bersama dengan Rasulullah ke dalam surganya Allah tabarakallahu taala.
3: Jabatan bisa didagangkan ya Ustaz?
2: Banyak sekarang.
3: Lamun teh amplop malah ditanda tangan.
2: Ah itu kan penipuan. Konsep sekarang wargi Dahlia begitu.
3: Setan mendekati iblis ya itu.
2: Betul. Dengan berbagai macam cara perdagangan, perniagaan, berbisnis, termasuk jual beli jabatan, jual beli apa saja, tanda tangan, semua
3: pengaruh,
2: semua itu diperjualbelikan dan ini yang haram, menipu.
3: Karena kayaknya pedagang aja yang ini ya.
2: Padahal perdagangan ini bukan berarti transaksi jual beli saja.
3: Baru tanda tangan.
2: Itu kan terjadi. Aina mah bukan di kolong meja, bukan di atas meja, jeung meja-mejana jeung hari gedahlia aina mah dibawa. Ya,
3: ngajago pisan sih.
2: Ngajago pisan. La haula wala quwata illa billah. Jujur dalam berdagang seperti tidak menjual barang yang cacat atau mencampur adukan barang baik dengan barang yang cacat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahanda ibunda, barang siapa yang menjual barang yang cacat di mana dia tidak memberitahu kepada pedagangnya, kepada pembelinya, niscaya ia senantiasa dalam murka Allah dan malaikat tidak akan berhenti-henti untuk melaknatnya. Misalkan ini udah tahu nih barang buruk, barang jelek, kenapa enggak ngomong? Tapi saya pernah juga bang, kalau misalkan berjual membeli sesuatu, dia bilang, Kang jangan yang ini terus terang ini mah buruk, ini mah jelek, ini mah kualitasnya buruk. Dan itu jujur, ini yang baik mah ini kualitasnya baik. Itu bagus pedagang kayak begitu.
3: Bagus. Kayak kita menjabarkan pakaian. Ini ada cacatnya ini.
2: Iya, ada returnya nih.
3: Jangan dicampur.
2: Betul. Gitu. Dan terkadang kita sulit untuk menemukan pedagang seperti ini.
3: Susah. Tapi kalau yang jujur coba lihat kehidupannya.
2: Ya, barakah. Ada juga soal makanan, Bang. Dia dicampur adukan antara makanan anu dihaneutkeun kamari jeung ayeuna.
3: Tah.
2: Hati-hati tah. Nu icalan tuangan. Nah, ieu mah teuas beringan bala-bala teh. Nah, ieu mah hipu. Oh, ieu bala-bala. Tiren, ieu bala-bala nu ayeuna. Ulah hayam tiren wae, bala-bala ge uga anu tiren wargi dana. Nu kamari dihaneutkeun eta tah.
3: Yesterday. Kata judul lagu The Beatles, Yesterday.
2: Yesterday. Ya. Subhanallah. Dan yang terakhir wargi Dahlia, selain pedagang yang jujur, yang bertakwa, berlaku baik, dan tolong kata Nabi, janganlah kalian bersumpah dalam jual beli dengan mengatasnamakan Allah. Wallahi, demi Allah. Demi Allah, sing sumpah, sing tong dibare rezeki. Hati-hati itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu. Jauhilah oleh kalian pedagang yang banyak bersumpah dalam jual beli. Karena sumpah itu dapat melariskan barang dagangannya untuk jangka pendek. Kemudian menghapuskan keberkahan pada jangka panjang. Nauzubillah min zalik. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fiik.
3: Jazakallahu Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, wargi Dahlia. Untuk sementara kita persiapan azan subuh dan sholat subuh wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah siap bergabung. Ini asa kasindir sahan masyarakat.
2: Lah Allah pun sana sindiran
3: sane jeung keberkahan hirup salira
2: keberkahan abdi ge pembisnis Bang Abul pembisnis
3: bisnis
2: Subhanallah.
3: Tapi kita ingin menyampaikan yang benar ya Ustaz.
2: Betul sekali insyaallah. Tanpa ingin
3: ada di kupingkeun
2: enten. Mana-mana jadi ilmu bagi kami dan ilmu juga untuk ayahanda Ibnu Wargi Dahlia. Kita jeda dulu wargi Dahlia ya.
3: Setelah subuh
2: untuk setelah subuh, setelah subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Belum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasrih Raudah, free al-bike. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 8, 100% mata air alami.
1: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus, obsesi pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
1: Dahlia.

0: Bismillah, alhamdulillah kita kembali bersama dan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Adalah hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Saat sekarang kita bersiap untuk melihat pertanyaan yang sudah Wargi Dahlia kirimkan, yang sudah Wargi Dahlia akan coba sampaikan. Silakan. Terima kasih untuk Teh Tata di Payun, juga untuk Ate Ciko, apa kabar? Putaja Neng Sari Jadi, juga ada Wa Uci, Teh Andini di ujung Berung juga. Lalu ini Teh Andini ini kalau lulusan perdagangan, beliau ini kan pebisnis juga. Ada pertanyaan. Nining Rajut Cijerah ini akan merajut perniagaan kita dengan kita sempurna. Alhamdulillah, Ustaz, kita siap untuk menyapa dan berdiskusi dengan Wargi Dahlia tentang berniaga cara Islam. Kenapa Islam selalu cerewet, selalu mengatur? Ini demi keberkahan dunia wal akhirat. Insyaallah. Amin.
1: Insyaallah.
0: Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda, Wargi Dahlia dimanapun Wargi berada. Ikhwatu fiddin azakumullah, setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita, amal saleh yang kita tunaikan, mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala dari Allah azza wajal. Doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah azza wajal, sebelum kita meneruskan acara kita menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Wargi Dahlia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah untuk hari Sabtu ada manasik umroh yang ketiga Wargi Dahlia ya. Kami harapkan ayahanda ibunda Wargi Dahlia yang telah mendaftarkan diri menjadi calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keberangkatan di bulan Agustus tanggal 2 Agustus 2026 kami undang untuk bisa hadir dalam manasik umroh kita yang ketiga, karena materi kita akan memperdalam tentang teknik pelaksanaan tata cara ibadah baik tawaf, sa'i dan lain sebagainya, termasuk cara memakai kain ihram Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan Wargi Dahlia calon tamu Allah bisa meluangkan waktu. Kita melaksanakan manasik umroh di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8.30 di hari Sabtu sekarang sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan Allah memberikan kekuatan kepada kita mulai dari persiapan keberangkatan sampai ke tempat tujuan dan bisa kembali ke tanah air dengan membawa umroh yang mabrur, umroh yang makbul yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wargi Dahlia rahimakumullah, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan insyaallah perhatian, kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka yang diliputi dengan kasih sayang kita akan mampu mendatangkan pahala dari Allah, dan kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah azza wajal. Bagi wargi yang ingin melihat, menyimak kajian-kajian kita yang kami simpan, yang kami sampaikan di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman, silakan wargi untuk mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendatangkan pahala dan menjadi wasilah untuk kita semua untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk Wargi Dahlia, sudah banyak pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pagi hari ini untuk memberikan pencerahan kita para pedagang, para peniaga, para pebisnis dan juga para pembelinya pun juga.
1: Betul sekali.
0: Jangan merugikan Allah. Juga sama-sama untung, ini yang menjadi rahmatan lil alamin.
1: Betul istana. Sekali Bang Haji Apul.
0: Baik Wargi Dahlia, terima kasih untuk kebersamaan Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Coba sebentar, ada yang harus Harus Bang Apul selesaikan dulu di sini. Oh ya, langsung aja dulu biar sendiri jalan. Baik. Dan TikTok yang sudah bisa Wargi Dahlia ikuti di TikTok Radio Dahlia juga live menjawab pertanyaan ini. Ustadz Andi Abdurrahman juga bisa Wargi Dahlia ikuti di TikTok Radio Dahlia FM. Dim, terima kasih. Beben, alhamdulillah juga. Ini ada Nur, kemudian Ina, kemudian ada siapa, Mama Hera, dan banyak sekali, tidak berhenti. Alhamdulillah, terima kasih untuk Umi Hasanah, Ibu Bunda Puspa, Bu Nani Soreng. Ini video Bang Apul ada sedikit hambatan atau trouble untuk mengirimkannya. Mohon maaf sebentar kalau bisa terkirim, kalau tidak Ustaz Andi pun tidak bisa terkirim barusan. Nah, ini pertanyaan dari siapa tadi? Oh, sudah datang dari Ibu Lia di Kerapitan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kerapitan? Tidak hujan kan hari ini? Dan oh tidak, lagi obsesi pagi Bang Apul. Oh siap kalau begitu.
3: Masih di acara obsesi pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Sekarang sudah datang dari Ibu Lia, Ibu Lia atau Ibu Ipo, bukan ya?
2: Betul,
0: Ibu Ipo. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
2: Semakin toyib.
0: Makin toyib. Mau nanya bagaimana menurut pandangan Islam tentang pedagang yang jualan di tempat wisata. Harga dagangannya itu mencapai dua kali lipat. Hatur nuhun Ustaz.
2: Baik. Ikut fitin
0: air mineral, umpamanya 3.500 ya kalau kita di Barung. Sana sudah 7.500 tuh Ustaz.
2: Ya, betul, 7.500. Betul sekali.
0: Jangan bayar, jangan bayar pendapatnya centeng-centeng di itu. Ini memang perhitungan-perhitungan juga loh. Atau memang cari untung benar?
1: Baik, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikut fitin, azzakumullah. Jazakillah khair untuk Ibu Lia di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini menjadi sebuah fenomena wargi Dahlia. Hampir semua para pedagang ketika menjual barang dagangannya di tempat wisata, di mana di sana tentunya tempatnya ramai, strategi, kemudian juga banyak pengunjung. Dan tentunya ada penerapan pajak di sana wargi Dahlia ya, pajak distribusi dan lain sebagainya, penyewaan dan lain sebagainya. Sehingga di sana terjadi pelonjakan harga yang mencapai 2 atau bahkan lebih dari harga yang umum wargi Dahlia ya. Nah, menurut adab ya, adab pertama dalam jual yang baik menurut agama adalah tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Ya, tidak, kita boleh untuk mengambil keuntungan dari barang yang kita dagangkan. Karena tujuan untuk berdagang selain mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah mengatakan wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Namun di sisi lain ada adab-adab, ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu bentuk dari adab dalam berjual itu adalah, dalam jualan barang dagangan itu adalah, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Memang Islam memandang, mengajurkan umatnya untuk meraih keuntungan, tetapi tetaplah dalam batas yang wajar wargi Dahlia. Penjual tidak boleh membuat pembeli merasa tertekan atau terpaksa membeli karena kebutuhan. Saking butuhnya minuman di tempat wisata, kemudian menjual barang dagangan itu dengan 3 kali lipat. Sehingga pedagang merasa tertekan. Nah, jika ini terjadi wargi Dahlia, penjual itu dianggap telah bertindak zalim terhadap pembeli. Yang wajar-wajar saja. Sehingga minimal kita bisa menutupi modal yang sudah kita keluarkan. Ada sedikit keuntungan dan itu tidak menjadi tertekan kepada si pembeli. Di sisi lain kita pun tidak merasa rugi ketika menjual barang dagangan. Maka janganlah kita mengambil keuntungan terlalu berlebihan wargi Dahlia. Nah, para ulama dan juga syariat mengingatkan sebaiknya penjual dalam jual beli memberikan kemudahan. Kemudahan bagi para pembeli. Pembeli membutuhkan nih minuman, lagi pada lapar di tempat wisata, maka berikanlah kemudahan kepada mereka.
2: dengan menjual barang dagangan dengan harga yang wajar dan tidak terlalu berlebih-lebihan untuk mencapai keuntungan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, janganlah kalian dengan menekan atau dengan menjual barang dagangan yang mahal itu kita mendapatkan barang dagangan yang laris terjual, tetapi dalam jangka pendek, sementara yang kita inginkan itu adalah jangka panjang yang bisa mendatangkan keberkahan. Bila seorang penjual dengan menjual barang dagangan 3 kali lipat, 2 kali lipat, sehingga merasa pembeli itu tertekan dan ngadumel, itu bisa mendatangkan sebuah kemurkaan dari Allah dan bisa menghapuskan keberkahan untuk jangka panjang, wargidahnya. Banyak lihat para pedagang-pedagang yang berhasil dalam jual belinya karena mengedepankan syariat, memberikan kemudahan, maka Allah titipkan keberkahan. Walaupun sedikit wargidahnya keuntungannya, tapi kalau berkah, masya Allah. Ini merupakan sebuah konsep dari Islam untuk mengejar keberkahan jangka panjang
0: sampai ke anak cucu.
2: Betul
0: ke
2: sekali.
0: Anak aja dulu di uang
2: jangan,
0: kuliah.
2: Jangan ini jangka
0: biar
2: panjang.
0: Setelah kuliah bisa bekerja betul dengan baik, terus bisa menjalankan amal ibadah dan keluarganya dengan baik. Itu sudah satu keberkahan yang
2: itu berkepanjangan. Sebuah keberkahan dari jual beli.
0: Tapi ya, dapat nipu-nipu, apa sudah selesai? Sudah. Ngalang layung we gawe hanteu naon hanteu
2: ya. Jadi untuk Ibu Lia di Karapitan, kita boleh untuk mengambil keuntungan, tetapi keuntungan yang tidak berlebihan, yang wajar, sehingga si pembeli tidak merasa tertekan dengan harga jual barang yang kita jual, karena mereka membutuhkan. Butuhkanlah atau kedepankanlah sebuah kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan keberkahan dari barang dagangan yang kita jajakan. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Ustaz, terima kasih. Dan sekarang kita untuk melihat pertanyaan berikutnya lagi. Ramai nih jual beli nih ternyata. Pedagang semua nih ya. Termasuk ada yang dagang ilmu juga. Dagang jabatan, nah bang tadi diskusi sebatan dengan Ustaz Andi. Tinggal yang dagang jabatan teh, kadang-kadang babari ketewak nantinya, peak nantinya.
2: Seep harita,
0: dilamot ku itu, ku. Ini ada dari Bunda Puspa. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Semakin toyib.
2: Semakin toyib.
0: Langsung saja, jika berniaga di bidang penjahit atau tailor dengan sistem cermat dan hemat di penggunaan kainnya saat pemotongan kain, sehingga nah ini ada sisa tuh memang diirit-irit ya, supaya ada sisa. Satu, apakah halal untuk penjahitnya jika tidak memberikan sisa kain pada customer jika customer tidak menanyakan? Kedua, apakah harus ada pertanyaan dari penjahitnya pada customer? Ini apa sisa ini boleh buat kami atau mau dia bawa pulang? Nah itu nih Ustaz. Kalau abang duduk di seputaran di Baltos nih dengan si Mbah, dengan Obay, dengan Mas Martin itu. Jadi hal semacam ini kadang-kadang mungkin tidak terpotret oleh Ustadz dengan merasakan atmosfer itu. Kalau abang sering kalau sore-sore bisa main ke sana gitu untuk kita.
2: Baik, jazakal khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama untuk para penjahit ya, konveksi-konveksi, biasanya tailor-tailor, ada orang yang memesan pakaian dari bahan mentah misalnya kain.
0: Bawa ya, sendiri atau
2: bawa
0: bagus
2: sendiri.
0: Nih mahal Ustaz.
2: Misalkan kainnya jenis A, jenis B dengan kualitas yang premium, yang bagus wargi Dahlia ya. Nah, si penjahit ini membuat pola pakaian. Ternyata ada lebihnya. Ya, ada lebih si kain yang dibeli oleh si pembeli atau si pemesan itu. Apakah halal apabila si penjahit itu ketika membuat pola itu diminimalkan ya, dalam artian biar ada efisiensi dalam bahan itu, tidak menjadi masalah warga Dahlia.
0: Bagus
2: artinya saat kita membuat pola itu dengan sedemikian rupa pola itu diberikan atau dibuat dengan efisien ya, sehingga tidak banyak bahan yang terbuang warga Dahlia. Itu adalah cara yang baik menurut agama ya, cara yang baik sepanjang pola itu tidak merubah ukuran yang diinginkan oleh si pemesan. ya. Misalkan si pemesan ingin polanya misalnya ukuran M, ukuran L dengan standar ukuran, ya kita ikuti itu saja. Ukuran standarnya adalah L, ya kita ciptakan buat pola sesuai dengan pemesanan barang atau si pembeli kepada kita. Dengan cara efisiensi menggutak-gitakan si kain, boleh-boleh saja. Dengan catatan ingat, tidak merubah pola pesanan yang dipesan oleh pemesan kepada kita. Ukurannya sama, panjang tangannya sama, lebar dadanya, bahu dan lain sebagainya sama, dan membuat si pemesan itu menjadi nyaman ketika dipakainya itu. Ya, tidak menjadi masalah. Tetapi perlu diingat Wadi Dahlia, ketika ada bahan yang lebih, misalnya pesan 3 meter yang terpakai misalnya hanya 2 meter setengah misalnya. Ada setengah meter, maka bagian dari adab seorang penjual, adab seorang penjahit disampaikan, "Ibu, Bapak, kain yang Bapak berikan kepada kami ada lebihnya setengah meter." Sampaikan. Supaya apa? Di situ ada nilai kejujuran yang harus disampaikan oleh si penjual kepada si pemesan.
4: Betul.
2: Itu bentuk kejujuran dalam berdagang ini, Wargi Dahlia, sangat dibutuhkan. Sangat diperlukan, karena menunjukkan sebuah loyalitas seorang penjahit yang benar-benar mengedepankan keberkahan untuk meraih keridhaan dari Allah. Jangan sampai kita menyembunyikan sisa dari hasil pola kita, walaupun hanya setengah meter saja. Ya, Warga Dahlia, hanya setengah meter saja. Kalau kita tidak disampaikan kepada si pembeli, itu menjadi sebuah dijauhkan dari keberkahan oleh Allah. Ini bahaya, Wargi. Ya, jadi para penjahit, kalau ada yang memesan, ada kelebihan bahan, sampaikan. Adapun nanti kalau misalkan ya sudah, dibawa saja hasilnya atau dibawa saja sisanya, cuma setengah meter ini gak akan nyampe, gak akan bisa dipakai untuk apa-apa misalnya. Kalau sudah ada ikrar dari si pemesan bagi kita, itu sudah halal bagi kita.
4: Alhamdulillah.
2: Tapi kalau tidak kita sampaikan, lalu kita merasa atau menyampaikan bahannya sudah habis, ternyata memang masih ada, kemudian tidak disampaikan kepada si pemesan, ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi si para penjahit. Akhirnya jauh dari keberkahan. Dan disinilah ya Wargi, konsep dalam perniagaan sekecil apapun, sampaikan dengan penuh kejujuran, karena kejujuran ini membuka sebuah keberkahan dari perniagaan yang dijalankan. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Oke, Ustaz, terima kasih. Dan ini kadang-kadang memang antara transaksi dua penjual jasa dan pembeli ini harus ya, kita sama-sama dalam ridha Allah.
2: Betul ya. Sekali.
0: Sekarang ada dari 7042. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Eka Eho Kilo ya di Soreang.
2: Ya.
0: Toyib, semakin toyib.
2: Semakin toyib.
0: Pak Ustaz, mohon maaf izin bertanya. Jika kita tidak diperkenankan menjual makanan sisa hari kemarin, bagaimana cara Islam mengatasi rugi dalam berdagang? Mengingat jika kita setiap hari harus menjual barang baru dengan modal baru, sedangkan penjualan hari kemarin modal saja tidak balik.
2: Masya Allah, luar biasa.
0: Ini urusan marketing ini Ustaz. Posisi. Betul. Dan segmentasi. Dan kadang juga ya.
2: Terus, luar biasa.
0: Doa juga tuh Ustaz. Kadang-kadang kalau kita lihat terpencil jauh, tapi kenapa customernya luar biasa. Dari kalangan yang bawah sampai kalangan high class. Ada apa? Kok bisa laku gitu kan?
2: Baik.
0: Ada contoh di depan mata kita banyak yang sudah kita kunjungi, Abang.
2: Baik.
0: Bersilaturahmi dengan para pendengar kita.
2: Baik. Untuk 7042 ya, yang ada di Soreang ya Bang ya.
0: Iya betul.
2: Ya,
0: makanan ini pasti beliau.
2: Ya pasti penjual makanan. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyikapi tentang sisa makanan yang kemarin tidak terjual ya, modal kita belum kembali ya, belum balik, karena masih ada barang dagangan kita yang kemarin yang belum laku terjual, Wargi Dahlia. Bagaimana sikap kita? Sementara kalau mencampur adukan dengan barang yang kemarin itu sangat dilarang oleh agama.
1: Intinya wargi Dahlia, ketika kita menjual barang dagangan, iringi dengan cinta. Ya, iringi dengan cinta. Karena cinta merupakan elemen penting dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara
0: kita. Ada cerita tentang Ustaz makan kemarin tuh.
1: Luar biasa.
0: Sedikit aja Ustaz, sedikit aja.
1: Ya. Jadi ada sebuah
0: kejadian,
1: kejadian pengalaman wargi Dahlia.
0: Baru kemarin.
1: Ada saat kita dengan ada
0: ingin makan ya.
1: Ingin makan
0: dengan keluarga.
1: Dengan keluarga. Ketika
0: pesanan
1: itu sampai di meja, itu barangnya agak sedikit keras.
0: Terlalu lama.
1: Ya. Jadi rada teas wargi Dahlia ya gorengannya.
0: Konsumen boleh protes dong.
1: Lalu kita mengatakan, aduh ini barangnya ini ikannya, ayamnya, segala macam. Apa yang terjadi? Si tukang pembeli itu tiba-tiba membuat makanan yang baru, lalu diberikan.
0: Si penjual itu, bosnya itu
1: membuat makanan baru lagi, lalu disampaikan kepada kita. Saya bilang, kenapa dibuat lagi, Pak? Okay. Dia bilang, mengatakan begini, Pak, kalau saya menjadi bapak, perasaan bapak pasti sama dengan apa yang rasakan kalau saya menjadi seorang pembeli. Merasa tidak puas, merasa tidak enak, merasa ngegerutu. Nah, ini yang saya khawatirkan, takut keberkahan dalam barang dagangan saya ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengedepankan rasa cinta kepada pembeli, bila posisinya kita balik, kita menjadi seorang yang tadinya pendagang menjadi seorang pembeli. Kalau kita menerima barang dagangan yang kita beli ternyata jauh dari ekspektasi kita, barang dagangannya tidak sesuai dengan selera kita, nanti pada akhirnya kita akan tidak mau kembali lagi. Bukankah kita ingin mendapatkan sebuah perniagaan yang terus berjangka panjang untuk mendapatkan keuntungan, gitu bagi Dahlia. Maka untuk menyiasati ini, kita pisahkan, Pak, ini barang yang kemarin, ini barang yang sekarang. Kalau yang mau sekarang harganya segini, yang dulu, yang kemarin, walaupun masih bagus, Pak, cuma diangetin harganya segini. Jadi ada nilai cinta di sana. Yang tadinya mungkin barang yang baru dijualnya 1.002 misalnya, kalau yang kemarin 1.003, itu bisa menjadi penawaran dari dalam diri kita kepada si pembeli. Nanti akan timbul sebuah harmonisasi antara penjual dan pembeli, dan di sana akan tercipta sebuah kepercayaan, dan lambat laun mereka akan satu sama lain jadi omongan. Pedagang sana mah enak, pasar mah enak.
0: Antara pembeli dan pedagang itu simbiosis mutualisme.
1: Betul. Saling membutuhkan, saling
0: membutuhkan. Ikan dengan air.
1: Betul.
0: Kayak korek api dengan udut. Nah, jadinya.
1: Ini memang susah ya untuk yang panennya dari sore ya.
0: Bahasanya rada-rada ini kita.
1: Inilah.
0: Ini sebuah kejujuran yang harus kita jaga. Kalau kita mencari keberkahan, kalau keberkahan sudah turun, dagang
1: luar biasa. Makanya dibutuhkan kejujuran. Maka
0: kita perlu tapak ke gunung lah.
1: Boleh kita jual kembali itu barang dagangan, tapi dikasih tahu ini yang fresh. Ini yang kemarin, tapi masih kualitasnya masih bagus, masih layak untuk dikonsumsi. Cuma ada perbedaan, perbedaan dari harga lebih murah, tapi di sisi lain butuh kejujuran yang disampaikan oleh si penjual kepada si pembeli. Yang salah itu jangan dicampur adukan antara barang sekarang dengan barang kemarin, dicampur adukan itu sama dengan menipu kepada si pembeli, gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami.
0: Terima kasih. Sekarang kita lihat pertanyaan yang sudah gabung juga Teh Andini di Jungbarung, ini juga pada pebisnis juga ini Ustaz. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib Pak Ustaz.
1: Toyib semakin toyib.
0: Mundal pagi ini badan harus Pak Ustaz. Kumaha hukum Islam tentang barter? Maklum Pak Ustaz sok aya nu hoyong barteran. Hatur nuhun.
1: Baik. Baik, untuk Teh Andini di ujung berung ya.
0: Sekarang Kang Dik-Dik,
1: jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah barter, tukar barang dagangan, tukar barang, tukar makanan, pakaian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, barang yang dibarter itu adalah barang yang saling dibutuhkan. Saya butuh barang A, sementara barang si B itu ada, kita membutuhkan barang A. Barang A itu ada di teman kita.
2: Dan ternyata si teman kita itu barang B dan barang B itu ada di kita. Sama-sama saling membutuhkan, boleh berbarter. Satu, saling membutuhkan barang tersebut satu sama lain. Yang kedua, kualitas dan nilainya itu harus sama. Harus sama. Ini kualitasnya bagus, harganya jumping, sama.
4: Kenapa, Pak? Kalau jumping harganya agak berbeda gitu. Kalau sesuai saling rido aja kayaknya boleh dah,
2: ya
4: Ustaz.
2: Ya, kalau misalnya ternyata wargi Dahlia ternyata ada sesuatu yang jomplang dalam harga, dalam kualitas, sampaikan, kamu ridho enggak nih barang yang kamu butuhkan ini kualitasnya gini. Sementara buat barang yang kamu yang saya butuhkan di kamu itu bagus kelihatannya. Sampaikan saja, ini adalah barang dagangan saya segini. Kualitasnya segini 80% misalnya. Sementara yang kamu butuhkan itu kan yang grace, tapi saya nggak punya. Sampaikan, ada kejujuran juga di sana. Ya, itu boleh-boleh saja sepanjang mereka saling ridho. Dan ketika ingin dijual kembali kepada konsumen, disampaikan pula bahwa barang dagangan ini kualitasnya begini, kemudian harganya segini. Disitulah wargi Dahlia akan tumbuh nilai keberkahan di antara si pembarter, dan nanti si barter yang akan barang barter itu akan dijual kepada konsumen. Akan ada saling ijab dan kabul, saling keikhlasan dan keridhaan yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi ini ya, wallahu taala.
4: Ya kalau Ustaz, terima kasih, tidak terlalu berat ini, ada kesepakatan nah.
2: Iya, betul.
4: Cincai lah. Gitu, ini bahasa dagang. Kan kalau enggak mau harga segitu tarinya toko sebelah lah. Ayo cari toko sebelah itu pundungnya.
2: Aduh.
4: Ini dari papahnya Pak Tantu. Alhamdulillah abi ge dagang Ustaz Abang ini. Umpami bala-bala kenging nu ngahaneutkeun anu biasana diicak 500 500 teh opat ya gitu teh. Ini mamak punten 5000 teh opat anu kelas kedapnya. Anu biasa anu diical 5000 opat nya. Ku abdi diicalan 5000 genep. Ini sudah ada perjanjian. Ini bawa barang kemarin belum rusak juga belum expire nih Ustaz. Dagangan ini daripada mubazir gitu. Baik. Boleh enggak dia ini kita aja perniagaan kita ini berniaga secara Islam begini. Biasanya kalau kita beli yang baru 5000 tempat. Tapi kalau yang dihanetkeun nu kemarin tadi malam lah, tadi pagi masih dijual, masih like, belum memberikan satu efek yang sakit perut dan ini. Jadi 6. Asal jujur atau gimana Ustaz?
2: Baik.
4: Nah, ini Ustaz jawab.
2: Baik.
4: Dari papahnya Patan.
2: Dari Ika papahnya Patan ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh papahnya Patan ini adalah bentuk dari berlaku baik dalam berniaga, ya. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat. Rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Laki-laki yang ketika berniaga dia murah hati, dan ketika dia membeli dia pun bermurah hati. Artinya adalah saling timbang rasa antara penjual dan pembeli. Dan itu bagian dari adab dalam perniagaan. Ketika barang dagangan yang gres, kita misalnya bala-bala dijual 5004. Tapi karena ini adalah barang yang dihanetkan, yang dihangatkan kembali karena makanan yang kemarin dan masih layak untuk dikonsumsi, harganya berbeda. Jadi 5006, ada bonus 2. Yang biasanya 5004, ini 5006, berarti punya bonus 2. Dan ini termasuk ke dalam apa? Ke dalam niat bersedekah. Dan itu sangat diperbolehkan oleh agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulan tasaddaqa bi sadaqati fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma sana'at bi yaminihi." Lelaki yang bersedekah dalam keadaan tersembunyi hingga tidak diketahui tangan kirinya dan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, maka termasuk ke dalam 7 golongan orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah di yaumil akhir. Tidak ada naungan yang paling mulia, paling selamat kecuali naungan dari Allah. Termasuk pedagang yang bersedekah dengan barang dagangannya itu memberikan bonus yang harusnya 5004 menjadi 5006.
1: Dan disampaikan ini adalah harga yang berbeda harga yang kemarin karena dihangatkan dengan niat untuk bersedekah dan diniatkan untuk memberikan kemurahan kepada si pembeli termasuk bernilai sedekah dan ini sangat dianjurkan oleh agama.
4: Wallahu taala. Ya, ini menyelamatkan juga kerugian kita yang kemarin tidak betul. Ini ya
1: dalam, betul sekali.
4: Untuk break even point bahasa dagang begini. Betul.
1: Tapi catatan masih layak dimakan ya. Masih layak dikonsumsi.
4: Betul.
1: Jangan sampai begitu dirawasan nah masih khasem ini jadi malapetaka tentunya ya naudzubillah.
3: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
4: Masih bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Dahlia FM. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tuh Ustaz Andi. Kalau jam 5 kita menjawab pertanyaan wargi Dahli. Ini dari nomor 7180. Pedagang lagi nih Ustaz.
1: Pedagang
4: ya.
1: Lagi.
4: Mohon maaf jangan disebutkan dulu namanya Ustaz enggak. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Semakin toyib.
1: Semakin toyib.
4: Jujur, bagi pedagang itu tidak selamanya dipercaya sama pembeli. Terkadang kita jujur disangkanya bohong. Maaf. Contoh seperti saya seorang pedagang. Bu, ini baru enggak? Aku jawab, bukan. Bu, ini baru enggak? Aku jawab, bukan. Ini yang kemarin datangnya. Soalnya kalau baru, barangnya ini pahit dimakannya. Ini harus direndam dulu. Kalau sekarang insya Allah bisa dimakan, bisa dimasak. Udah enggak pahit lagi. Kejujuran tidak dipercaya. Leos, weh. Tenawi istri jantan terkadang mah seel karena mana hati Ustaz kehel apa seelnya typo sampai karena guru itu di hati jujur salah itu jujur salah memang bukan rezekiku mohon penjelasannya. Allahu Akbar ada curhat kia ya
1: curhat
4: seri anjana yang kena. Ini urusan rezeki ya.
1: Betul.
4: Tapi manusiawi Ustadz kadang-kadang kita di bejaan jujur kalau kagak leos eta teh. Siapkan eta

0: dari ini
1: curhat ini para pedagang-pedagang.
0: Eh, pengen jujur, pengen dapat berkah tuh. Pedagang benghar, anak garelo kabe. Beli film Ramadol, balik bang, minta duit dia beak deh. Aduh, ya Allah, ya teh.
1: Baik, Masya Allah. 7180, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Poinnya bagi para pedagang, wargi Dahlia, dengan menghadapi curhatan wargi Dahlia. Terkadang kita sudah jujur, tapi ternyata tidak dipercaya. Begini wargi Dahlia, aktivitas perniagaan dalam Islam itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi saja. Berorientasi kepada keuntungan untuk barang kita ini laku. Bukan itu saja, tetapi juga berfokus pada keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jujur, seorang pedagang jujur, ini barang dagangannya baik, ini buruk. Kalau ini kalau dimakan mentah akan pahit. Harusnya prosesnya begini, begini, begini. Kita jujur, tapi ternyata tidak dipercayai. Ingat, walaupun tidak dipercayai oleh pembeli, tapi kita telah memberikan penjelasan yang jujur, secara otomatis kita telah berakhlak baik dan Allah mencatat menjadi nilai satu kebaikan yang dibalas dengan 10 kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya satu kebaikan bagi orang beriman akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Tabarakallahu Ta'ala. Pedagang jujur, dia akan mendapatkan pahala walaupun barang dagangannya tidak dibeli. Tapi kita masih punya untung. Untung apa? Untung akhirat. Allah titipkan ridho, Allah titipkan keberkahan dari barang dagangan itu, dan Allah berikan pahala. Satu kebaikan jujur yang kita berikan para konsumen sudah dicatat 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi perniagaan secara Islam itu bukan hanya sekedar laku barang dagangan, habis dagangan kita saja, tapi berorientasi juga bagaimana untuk meraih keberkahan, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ini diatur oleh Allah wargi Dahlia, ya. Soal barang dagangan, coba lihat di pasar. Dengan bacakan dalam satu satu jajar tukang sayur saja, oleh Allah itu dibeda-bedakan. Rezeki si A berbeda dengan si B, berbeda dengan si C. Walaupun barang dagangannya sama. Tapi Allah akan menetapkan rezeki sesuai dengan yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan.
0: Tuh tukang bakso di Jalan Burangrang itu tiga tuh yang besar-besar semua.
1: Betul.
0: Kabeh ada parayu, tapi ada yang lebih istimewa payu. Nah,
1: betul.
0: Ayo.
1: Ada yang lebih di sana. Lebih
0: kita tahu itu.
1: Subhanallah. Ini keberkahan ya. Maka wargi Dahlia, jangan pernah merasa kita rugi ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan kepada pembeli dengan penjelasan yang jujur. Jangan pernah merasa rugi. Jangan pernah ada keperkataan jujur itu salah, jujur salah. Jangan, buang kata-kata itu. Dengan mengedepankan dan jujur, boleh jadi nanti Allah datangkan min haitsu la yatasib, rezeki yang tidak disangka-sangka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sisi lain ada si pembeli. Ya, nanti saya balik lagi. Nah, ini wargi Dahlia, kita harus tahu para pedagang. Ini bukan harus tahu, sudah pada tahu. Kalau bilang ya nanti kita kesini lagi, yakin mau balik deui eta teh?
0: Yakin
1: mau balik deui.
0: Ciri banget, nah. Bukan nalar.
1: Tapi kita ikhlas saja karena kita memberikan menjual dagangan. Kita ikhlas saja dan berdoa kepada Allah. Tidak sedikit orang yang mengatakan, nanti saya balik lagi ya. Dan ternyata ketika dia muter, tidak sedikit dia balik lagi kepada kita. Berarti rezeki kita tidak ada dalam konsep Islam. Rezeki tertukar, rezeki diambil oleh orang lain, atau rezeki dipatok oleh ayam. Tidak ada. Sepanjang itu rezeki kita, walaupun dia muter-muter satu mall, satu pasar, dia akan balik lagi ke kita karena Allah telah menetapkan rezeki kepada kita dari orang itu. Subhanallah, gitu ya. Allah Ta'ala bisa.
0: Jazakillah khair untuk 7180. Dan ini dari Pak Mumu ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepertaros tenti api Mumu. Perdagangan adalah pintu keberkahan bila dilakukan dengan jujur dan berintegritas. Ya kan?
1: Yeah.
0: Berintegritas. Tanpa kejujuran, perdagangan menjadi jalan menuju kerusakan.
1: Nah, betul.
0: Pertaruhannya upaya-upaya apakah untuk mengeliminir apa minimalisir nih fenomena ketidakjujuran tersebut menurut ajaran Islam.

0: Thayyib.
1: Mudah-mudahan ada nuranimu Ustaz menjawab dengan
0: lain,
1: supaya jangan tegangnya kita urusan urusan dunia akhirat, kita harus jujur. Pahit kudu pahit, hasim kudu manyun.
0: Jazakallah khair untuk Api Momo dan Bunda Haja Iyom di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Prinsip dasar perniagaan salah satu diantaranya adalah memiliki integritas yang tinggi dalam barang dagangan yang di yang dijual.
1: Asal-asal politik ya.
0: Integritas.
1: Kita bahasa dagangnya lah, bahasa marketing juga.
0: Integritas yang tinggi, kejujuran yang ada di dalamnya gitu warga dalam. Nah, bagaimana cara meminimalisir ya supaya akan tumbuh kejujuran dalam berdagang? Yang pertama, si pedagang itu harus mengetahui prinsip dasar perniagaan. Ya, si para semua pedagang kalau ingin mendapatkan keberkahan, bukankah tujuan dari perdagangan ini untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kenali dulu prinsip dasar perniagaan. Satu, prinsip dasar dari jual beli itu adalah halalan thayyibah. Halal dan baik barang yang akan kita dagangkan, jangan barang rusak. Yang kedua, bebas dari riba. Unsur dari bunga-bunga hilangkan dari barang dagangan itu ya. Kemudian menghindari gharar. Gharar itu penipuan, ketidakpastian dari barang dagangan yang kita jajakan, yang kita sampaikan, jauhi. Itu prinsip dasar dari perniagaan. Lalu ketahui dulu etika dalam berdagang secara muslim. Siddiq, jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, murah hati dan ramah, kemudian menetapkan keuntungan yang wajar. Dari prinsip dan etika pedagang secara muslim, pedagang dan etika sesuai dengan syariat, insyaallah akan tumbuh kesadaran bahwa barang dagangan ini bukan hanya mendapatkan dan meraih keuntungan saja, tapi bagaimana caranya barang yang kita dagangkan ini memberikan kemanfaatan bagi orang yang membeli dan bisa mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah untuk kita selaku pedagang. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya cakap Ustaz, terima kasih. Dan sekarang kita kebut dengan
0: minum dulu.
1: Apa besok harus kita lanjutkan tentang masih perniagaan. Banyak sekali respon. Dan ini dulu, memang kita mencari keberkahan hidup ya, mencari keberkahan dunia awal akhirat. Ini dari Abi Haji Gunung Semuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Masih banyak pertanyaan yang abang lihat nih. Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Bangpul, berniaga bisnis cara Islam. Ya, ayah pengalaman Abi kepungkur. Lepatnya gaduh rarencangan bisnisnya berhasil. Anjana teh jantan pemborong gaduh beko. Dina hiji waktos anjana sarang Ramana silaturahmi ka abdi ka bumi. Anjeunna teh bade nyuhunkeun tulung nambut artos kanggo ngadang dosan beko. Nah, aya nu reksak. Anjeunna janji sasasi diuwikeun deui. Dina waktosna sumping deui sareng Ramana, maksadna bade nguwihkeun artos mung abdi teu satuju margi anjeunna nguwihkeun artosna di langkunganku abdi ditolak margi abdi sanes tukang renteng. Tapi tetep anjeunna maksa kedah ditampi. Nya abdi nampi we mungku abdi eta artos disedekahkeun ke masjid-masjid, ke panti asuhan. Tah eta kumaha lepat sareng eta anu dipasikeun disedekahkeun teh janten amal saha? Nah, amal anu mayar hutang atanapi amal kanggo abdi tarupina mah pengalaman abdi pengapul punten rada panjang. Alhamdulillah abdi redaksina ieu kena cengengah weuleng ya.
0: Masya Allah
1: abdi ini luar biasa ya, menulis mengetik begini panjang. Kasadayana jamaah obsesi teh hilap ka api mumu sareng hiji ya
0: Ustaz. Langsung Ustaz kita punya Ustaz. Siap. Jazakallah khair untuk Abi di Cibadung 455. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dilakukan oleh Abi dari kasus yang dihadapi oleh Abi adalah bentuk kehati-hatian. Hati-hati di sini adalah salah satu di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya tentang masalah konsep takwa. Kata Abu Hurairah, takwa itu ibarat ketika kita lagi berjalan, di tengah-tengah jalan itu ada duri. apa yang akan kamu lakukan? Kata Abu Hurairah kepada si panannya. Ya tentunya, satu, melangkahi duri itu agar tidak tertusuk ke dalam kaki kita, atau menyingkirkan duri itu supaya tidak terkena diri kita dan orang lain. Maka kata Abu Hurairah, itulah konsep takwa, artinya berhati-hati. Hati-hati dalam menjalankan perintah Allah, dan hati-hati dalam meninggalkan larangan Allah. Abi sudah berperilaku berhati-hati, khawatir ini adalah riba, makanya ditolak. Tapi kalau memang dari awalnya Abi tidak meminta lebih, datang yang membayar utang dengan nilai lebih, itu termasuk ke dalam hibah atau hadiah. Boleh kita terima. Lalu Abi saking takutnya, wargi Dahlia, disedekahkan insya Allah menjadi pahala. Pahala untuk kita dari kehati-hatian itu, pahala dari sedekah yang kita berikan, dan insya Allah akan memberikan pahala juga kepada orang yang telah memberikan hadiah kepada Abi. Gitu Abi ya, Allah
1: Ta'ala. Jaga Allah Ustaz, mudah-mudahan jadi ilmu, dan apakah berserial untuk urusan bisnis, apa tadi? Berniaga secara Islam ini. Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Banyak pertanyaan yang harus Bang Apul mohonkan maaf yang sebesar-besarnya untuk wargi Dahlia yang belum sempat kita angkat ke permukaan untuk dijawab karena keterbatasan waktu untuk acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini, hari Selasa, berniaga acara Islam ini. Memang semua juga pengen untung hidup
0: tuh. Betul.
1: Pengen untung, tapi kadang-kadang untung
0: lain berat-berat tidak enteng.
1: Karena untung dengan enteng gitu kan, tapi tiba-tiba habis juga, terkikis lagi, apakah kebakaran, apakah dicuri orang, apa dengan ini. Inilah keuntungan-keuntungan yang penuh dengan kelicikan dan kekotoran biasanya tuh gitu. Apakah habis nanti kau untuk operasi?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mencalik.
0: Luar biasa. Atur nuhun warga dalian.
1: Berkah akhirnya. Ridho Allah ya Ustadz ya.
0: Betul, dari perniagaan kita ya. Baik ayahanda ibunda, sebelum kita akhiri acara kita, marilah kita sama-sama untuk mendudukkan hati dan kepala kita. Memohon kepada Allah agar segera ikhtiar dan usaha kita dalam perdagangan kita, dalam mencari rizki Allah, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Duhai Allah yang maha pengatur rizki, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami dari segala arah. Karuniakanlah kepada kami hati yang senantiasa mencintai amal soleh dan menjauhi segala keburukan. Jadikan setiap usaha, rizki dan urusan kami membawa manfaat serta keberkahan. Peliharalah kami dari segala perkara yang menjauhkan kami dari rahmat dan keridhaan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
1: Amin.
0: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.
1: Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi untuk semua warga Dahlia. Insyaallah besok masih ada Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman, kita akan diskusi lagi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, Radio Dahlia FM. Dari studio ada Dennis dan Bang Apo juga, tentu saja Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Pagi-pagi warga Dahlia semuanya kita bergoyang lagi aja ya. Barengan sama Erlan Magatro edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Pastinya semuanya yang lagi masih di kamar, ayo bangun dong bestie. Atau udah tangin aja ceritanya, udah mandi, udah ibak, udah siap-siap mau beraktivitas semuanya boleh. Ayo merapat aja di sini ya. Di program Ubar Sebelnya Kamu Zayang di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayo pituduhan, wani diriungkan, prung ah. Go, go, go, go, yeah.

Ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa diawur-awur di sini ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga boleh, caranya lewat WA di nomor yang sama. Atau pengen teleponannya nanti lewat seluler juga bisa ya di 0227-3028. Atau juga di 0227-3011-710. Pokoknya hari ini nih semuanya yang lagi siap-siap buat beraktivitas, buat kerja, buat jualan, atau mungkin buat yang lagi liburan ya sambil ngajeng jehe di rumah zeyeng, ya udah nggak apa-apa sama Erlan Magatru ditemenin di sini ya di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang prung go go go goyang.

Julini Dahlia jadinya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go, oh, goyang. Kita masih di sini di Kopi Dangdut Dahlia, Wargi Dahlia, dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya. Yang lagi masih kena tunu, cerah sayang. Erek init menit tunu, tapi muntah init tak butuh. Caranya heeh sayang, nyangga satu asok buru semangat ya. Biar semangat, jangan lupa semangat. Sarapan dulu, udah sarapan, jangan lupa ngopi ya heeh. Ngopi biar tidak boloho, cerah sayang. Sambil ditemenin sama Erlan Magatru di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Mal ayah pituduhan, wadih diriungkan, utayan. Selamat pagi, aku sudah tanginas. WhatsApp di 0811-222-1015. Dan juga yang sudah bergabung di live TikTok kita di 1015 Dahlia FM ya. Ada sama siapa nih, Teh Isar? Selamat pagi, sayang. Kamari tos hajatnya si sayang teh cina di gunung, jadi hese sinyal. Nah, biasa nama di gunung besok gampang, beren sinyal mah oce. Nah, ayo mah jol hese tibaliknya. Ada lagi sama siapa nih, Bungsu Cikaputihan, selamat pagi. Ada Dery Cibiru juga hadir, sayang, cina OTW kantor nih. Semangat ya, Dery. Ada Ponti Gede Bagi juga hadir, lagi ngabubur katanya, asik. Saat itu jangan lupa dihuap dulu ya, dihuapin buburnya Ponti, jangan dipelong aja. Ibu Tati Ujung Berung, selamat pagi. Teh Nining dari Cisereu, pacar juga hadir. Teh Nani Memori Cicahem digoyang, sayang. Ada lagi sama Teh Ita, selamat pagi Teh Ita. Dari Geger Kalong, Setia Budi, hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Pokoknya mas sudah selalu terus always ya. Radio Dahlia tidak pernah dipareman, sayang, asik. Ada lagi, assalamualaikum Erlan, waalaikumsalam. Ini sama Raniawati, cina hadir, oke. Ada juga Kang Indra di Ledeng, selamat pagi. Udah gitu Teh Tuti di Pasteur juga hadir. Teh Tuti kemana aja, sudah lama tak jumpa di kandang kudo. Ada juga Teh Ani Sugi, Ciao. Di Karapitan hadir, Kang Asep Dapota hadir juga. Kang Suherman, Kang Tatang Suherman dari Cisaranten hadir di Kopi Dangdut Dahlia, digocin buat yang selalu ingat aku aja. Caranya, tayang. Karisma Pasco digoyang, Teteh. Wah, Uci juga hadir di kawasan Jalan Suci ya. Teh Elis aja di Andir juga selamat pagi. Ya lagi streaming di Malaysia, ada sama Anggi Rustani digoyang, cina sayang, siap dong. Kita bergoyang bersama di sini ya, Zeyeng ya. Ada Kang Marli Sumarli, meni ima cenanya di Cikaduma meni tiris kia sayang. Heeh, sarwa di digit tiris kene sayang. Cen aya panon poe caranya heeh, jadi sekarang mah usum lah. Cocok cekrama mah sabari siduru ya sayang. Gimana ini tuh, udah pada ngopi belum? Ayo dong ngopi dulu dong, biar tidak boloho atau dong. Ya heeh, ditinyuh dulu kopinya dong. Tayati Kartina di kawasan Pagarsi pagi, selamat pagi. Mama Aji juga hadir di Taman Cileunyi. Umi Yona, aku hadir menitiris bagi ini tuh ya. Tadi cuci kumaha ngabuk-buruk hieu apa ieu ceritanya jam apa seseheun sudah gitu. Ritaeun menitiris atuh kumaha, berarti lamun ame teu tiris nyeuseuhanna kuci haneut sayang. Ali pada larang, selamat pagi. Ada juga sama TII dan juga Aida di Ciwidey. Jari ngao. Jari ngao teh di belah mana sih sayang? Eta teh suka teh keur tipu, efeknya bener nama daerah Jari ngao teh. Ada Bia, selamat pagi Bia. Ada Esa di Jalan Kaca Piring hadir. Bunda Ih Cibai Cibaduyut juga selamat pagi ya. Gocinya buat CEO yang lagi nyamar. Nyamar jadi naon sayang, jadi cak-cak. Cak-cak atau jadi toke yo. Mama Lilis CWD hadir. TDW Pasco digoyang. Mama Ibu di Soreang juga hadir. Mama Viani Tasikmalaya, Ardian Pasir Kemir. Ada Teh Ratna dari kawasan Kopo Immanuel, selalu pantengin Erlan. Parawan ini Parawan Ujung Berung. Bu Enyo juga hadir cenanya di kawasan Ujung Berung. Pokoknya mas selalu terus pantengin Radio Dahlia. Oke deh. Soal tuh yang lagi masak, yang lagi beberes, yang lagi mau nyusuhan ya, cocok lah wayang gini mah. Mumpung padon poe belum bijil, sekarang nyusuhannya langsung kena poe ke. Nanti berang panas kah, kabur ditengkel mah sok hujan. Matakan tiang ayo dah buru. Cepetin sekarang nyusuh ya sayang ya. Teh Lilis Cikalong, hai. Kang Yana juga sudah hadir. Oh sudah cek Kang Yana mah lamun tiris gitu. Lamun tiris kan ucai tiis, nyusuhannya make simut. Ayah wae. Yaudah sok atuh buru ya. Diragot lagi kopinya sayang biar well, ditemenin sama Erlan Magatru di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang perang go go go. Go ya.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan

0: dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Selamat pagi Terry Otik. Lagi pantengin program Ubar Sebel. Iya, channelnya ini lagi ada Ubar Sebel, ada Erlan Magatru. Aku memang bisa jadi Ubar Sebel kamu sayang. Bukan cuma Ubar Sebel channelnya, tapi Ubar Sebel, Ubar Amandel, sama Ubar Koropok ya. Sama Ubar Nyeri Tuur sayang. Pajarkan masalahnya Ubar Asam Urat. Ya alo. Gak apa-apa lah ya, makasih Rini Otik sudah pantengin Erlan. Ada juga sama Teh Herawati. Yang lagi apa ini, Teh lagi mau masak sayang. Sok atuh semangat ya di kawasan Cisangkan. Kang Ujang Pecai dari Jamali Cianjur, selamat pagi. Dan juga ada sama Ngador 27 bersama timnya yang lagi pada pantengin Erlan juga di kawasan Pasir Koja. Waduh, Ngador 27, rek ngador kemana lagi kita? Kamu kali-kali ngadornya ke sini dong, ke studio dong. Ngador 27, buru KBH timna kudu iyonya, kudu mendengengin Erlan ya. Ada Ami aja juga, selamat pagi Ami. Anu gaduh gardu tower PLN di kawasan Dayeuhkolot. Si Ami mah lalawara cenah, si Erlan eta naha cenah, mani seger tapi padahal mah can mandi. Lalawara tos ibak abi mah kuci tiis. Ibak nage kuci tiis ame seger pican. Saptawati, terima kasih sudah hadir. Dan juga sama Mang Uyun, gorengan Dayeuhkolot hadir Erlan katanya siap. Terima kasih. Ini teh Mang atau Mama? Hungkulnya M Uyun gorengan pokok nama ya. Ada Teh Mimin juga hadir dari kawasan Saluyu. Ada Teh Depi Ciwidey barengan sama Mami cantik. Sambil ngopi cenanya untuk menghempas dinginnya Ciwidey. Semangat bertugasnya cenah, siap dong. Semangat juga buat kamu ya Zayeng mengarungi hidup ini ya. Semangat pokoknya Mama, meskipun enggak ada yang nyemangatin. Ya alo. Ibu Tita sama aja hadir. Ada juga sama Bunda Lisna Ratu Onde lagi masak nih Erlan katanya sambil dengerin Dahlia. Oke. Okay. Mama Aji juga selamat pagi di Taman Cileunyi. Kang Aman Abadi juga hai di Jatinangor. Ibu Mano nih goyang, Bu Mano. Oh, siap ya. Sama Neng Kani. Terima kasih udah pantengin Erlan juga. Dari Cikoang, Ujung Berung hadir Kurniawan. Oke. Okay. Bener gak anak Cikoang ya? Sama Himapui juga di Dago. Selamat pagi, terima kasih udah pantengin ya. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk di 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu yuk. On air dulu yuk, coba ada sama siapa? Seyeng, halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh,
0: prung
1: ah,
0: go ya. Goyang balik. Dari Cimahi, ya, nojo naon sih, yeng.
1: Biasa,
0: nojo ngasu. Nojo ngasu.
1: Sambil panteng air lah.
0: Alah, nih, resepnya kegiatan. Ojo, wayah gini. Ngasu, bari beberes. Ya udah, gak apa-apa. Kunaon cina.
1: Ngasu, meh.
0: Oh, ngasu, meh. So, ngasu si dede. Ay, si dede kemana, ayo, nak. Si dede, iya, kerlibur sekolah, nak, iya.
1: Erlan.
0: Oh gitu, untuk SPMB kamari. Bagus atuh kalau gitu mah ya. Ya udah, kita ngagoyang heula sayang. Siap ya, cikan teh aing sugih. 1 2 3 go.

0: Hey,
1: ngabuk-ngabuk siapa Zeyes?
0: Buat teman-teman, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selalu selamat tugas sampai tuntas.
1: Oke. Okay.
0: Buat Teh Unik, Rini Otik sama Kang Tatang salonnya, Mamah Bayu Cicalengka, Mamah Apep Zenri, Mamski Teh Icibai, Maipar Wauci, Dagupin, Mamah Yati Jamu, Mamah Yati Bojong Kacor, Abah Iwan, Arnold, Mamah Haji Eha, Bunda Onde, Bunda Yangsu, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Adisi Biru, Ibu AA, Mimi. Okay. Mamah Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mamah Lilis, dan PRT, Teh Oom, Dery Cibiru, Mr. Ius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Bunda Alen, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Pasko, Teh Sugar, Teh Ratna, Ponti, Nenek Putri, Erni Katapang, Duai, Mang Nana, Kang Ade, Teh Indeng, Teh Ani Baso, Kakek Agus Cibo,
1: Gocir.
0: Dan Jikri,
1: Gocin,
0: buat Aela sama Kang Aer aja ya.
1: Oke, siap. Terima kasih, Besti. Panteng Radio.
0: Panteng Dahli, enak-enak langgamnya Dahli ya, Prung. Go, ya.
1: Goyang balik. Ada sama siapa nih sang pengembara? Cananya Jenong, Sukawani di Goyang, Zeyeng. Mama Dina di Lembang, halo. Selamat pagi, Mama Dina. Selamat beraktivitas ya. IRB juga hadir, IRB Riung Bandung. Sudah sekarang itu tanggal cantik. Oh iya ya, tanggal 7, bulan 7, tahun 2002 ke depan itu sama baru kawinnya. Eh kamu iraha IRB. Ah, cara mikiran kawin, mikiran hidup bagi liur. Oh ya benar, jadi lalaki mahnya tong hayang gara-gara kawin pikiran heula hirup sorangan tangke jang mikiran hirup pamajikan teh kudu dipikiran oge. Okay. Ayo geus kawin basi kene balangsak mah nyao ah cenah. Sabar. Ya di ini di belakangnya Teh Aisugi, coba ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Oce. Ya. Oce, tong digelom HP-na, Ce. Oh, tadi mah rada-rada semu-semu katerai gitu.
0: Oh, ini rada melak meren.
1: Rada melak, kudu nginum cai. Ya Allah, ya Allah, tuh kan langsung benernya. Langsung diteroy, ku ojo mah cinyalna. Ah, nyawa, ah, nyawa, ah, nyawa, ah, nyawa, ah. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Ini dari Lagadar.
2: Iya, Lagadar.
1: Kang Edet, udah sarapan Kang Edet?
2: Alhamdulillah, atuh Teh
1: Erlang. Tadi si Teh Isar kunaon eta?
2: Iya, Teh Isar kunaonnya.
1: Heeh, tuh indah. Biasa eta mah HP-na sok digelom, jadi we katuroy. Heeh. Di sanguan cik ada HP-na ah nyawa. Kang Edet, kita ngagoyang heula ya. Cikan sambil ini cantik ini sambil ngopi ya.
2: Ya,
1: sok atuh ya, siap kalau gitu. Di kawasan Lagadar 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dandut.
1: Hey, pegang ngagogo buat siapa aja sih ya?
2: Saya ganti payunnya, mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin.
2: Amin
1: ya Allah.
2: Bang Ujang, Bang Ujang Udil, Arnold Bekopi, Mahaja Lembang, Lukman Pasar Barot, Nagopi, Nelly Jalan Peta, Tang Suhana, Aing Sugi, Bunda Imut, Pak Tatang, Wauci, Iman Nyalta, Mama Haji, Deden Cipteng, Ratna Kopo Emanuel, Rini Otik, Pak Hasan, Kang Danu, Mama Iska Cinta Asih, Pak Agus Cibo, Ririn Tri Aryani, Bayati Jamu, Erni Katapang, Bulia Katapang, Mama Lili Siwidai, Bunda Rina Siwidai, Mimi Siwidai, Mumpoy Situ Patengang, Ratu Onde, Bu Enjoy, Pandang Saya, Santi Kopo, Bu Memes, Kang Genta, Pak Teisar, dan Pada Rarang, Bu Ajani,
1: Gocin,
2: Bu Iwan, ke depan, Tenda,
1: Gocin,
2: Bapak Nabadi, Gocin lah Kang Cucuku nu ulang tahun kemari Kak Erlan.
1: Hah, Cucuku? Emang kamu udah punya cucu? Alah gening geus aki-aki Kang Edet teh. Asa papangi mah ciga ngora kene. Berarti awet ngora meureun nya. Oke deh Kang Edet, nuhun ya. Selamat ulang tahun buat cucu ya. Semoga panjang umur cucunya, sehat selalu, pinter dan rajin menabung ya. Pokoknya panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Rumah go goyang.
1: Goyang balik. Wargi, siapa nih yang lagi cari mobil baru? Nih Erlan kasih tahu ya, Wargi beli aja mobilnya Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil dari mobil Daihatsu pastinya ini periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026. Wargi berkesempatan buat memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Wih, Beli mobil dapat mobil lagi dong. Heeh, iya, benar, Cena. Dan enggak cuma itu juga nih, ada hadiah 8 unit motor dan juga ada 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah dan juga mau tuker tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Dan jangan lupa datang ke showroom event tanggal 23 Mei 2026 serentak di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Dapatkan promo spesial, penawaran terbaik dan juga memenangkan hadiahnya ya. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau juga kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada. Ya udah deh, kalau gitu kita masih bergoyang lagi di sini tentunya dan kita masih ada sampai jam 8 pagi. Ditemenin sama Erlan Magatru di program Ubar Sebel, Tamis Sebel, Sakatenan Sarang Ubar Koropok dan juga Ubar Amandel. Ya lo. Ya lagi masak sang buru gerak goyang doinya. Sabari usang oseng, sabari goyang di sini sayang, ditemenin sama Erlan aja ya. Oke, di kopi dangdut Dahlia. Prung ah. Go. Goyang.

0: Sembilan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol pol pol.
3: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pernah menerima pesan seperti ini?
6: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
5: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang cuanki yang sering mangkal di depan Masjid Pusdai. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari, para pedagang tersebut ditertibkan dan tidak boleh lagi berjualan di area tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memberlakukan kebijakan larangan mengisi BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Aturan ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2026 dengan dilakukan penempelan stiker khusus pada kendaraan yang belum membayar pajak. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pemain bintang Neymar resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil. Kabar ini datang setelah Brazil harus pulang lebih awal dari pentas Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi akhir panjang perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil setelah memulai debut pada tahun 2010 lalu. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia.
0: Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapan.